0: daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja.

0: tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Hari ini bertepatan tanggal 14 Mei ya, kita peringati juga sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ataupun hari kenaikan Isa Almasih, yang mana hari ini juga merupakan hari libur nasional ya, yang semoga hari ini senantiasa penuh makna ya pendengar, membawa sukacita, membawa damai bagi Anda dan juga berkat bagi seluruh umat di dunia. Dan selamat menikmati libur panjang ya bagi Anda juga. Dan nanti pada saatnya ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan jalannya ibadah ya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang mana nanti kami akan menyiarkannya dari GKE Sinar Kasih Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dengan sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini jelang nanti kebaktian ataupun ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami akan siarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
3: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
2: Bayar rekening listrik, bisa.
3: Pengajuan sambung baru, bisa.
2: Pengajuan tambah daya, bisa.
3: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
2: Baca meter mandiri, bisa.
3: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
2: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
3: Charging EV di SPKLU, bisa.
2: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
3: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
2: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya kita mengetahui bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya yang bertugas pagi ini, ada Kak Chandra. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, baik Kak Chandra Mukti Wijaya, bagaimana nih prediksi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari dan juga malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian tengah hingga selatan, Katingan bagian tengah hingga selatan, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas bagian tengah hingga selatan, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur yang diperkirakan masih berpotensi hujan ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Chandra Mukti Wijaya, perakiran BMKG yang bertugas pagi hari ini. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi cuaca ya dapat juga Anda simak malam hari ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami akan menyiarkan pagi hari ini pendengar jalannya ibadah hari Minggu ya, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kami siarkan pendengar pagi ini dari GKE Sinar Kasih Palangkaraya.

0: la saat teduh. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan.
1: Haleluya, haleluya, haleluya.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 bait 1 sampai 3 Berkereta Awan Putih.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing untuk kita pada pagi hari ini dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Mazmur 68, 33 hingga yang ke-36 ayatnya. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah.
1: Kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 227, bait 1 sampai 2, umatmu bersembah sujud.

pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa, yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami dalam hidup kami. Kami sering menjadikan kemampuan yang kami miliki menjadi ilah dalam kehidupan kami. Kami sangat meyakini kepintaran, kekayaan, serta kedudukan yang kami punyai. Akibatnya, kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepada-Mu. Kami sering merasa diri hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri. Sering sekali teman, koneksi, atasan, atau relasi menjadi ilah baru bagi kehidupan kami. Kami lebih mendengar suara mereka daripada perintah-perintah-Mu. Kami lebih menaati mereka daripada Engkau. Kami bahkan sering menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan mulut kami menyatakan lebih meyakini kuasa Tuhan, tetapi dalam perbuatan kami sering menyangkal kuasa-Mu. Kekuatan dan kuasa Tuhan

0: Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 47 ayat yang kedua dan ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan iringan sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala.
1: Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmur.
0: Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran.
1: Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus.
0: Pembacaan Alkitab oleh petugas.
2: Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayat 10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Demikian saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja

0: kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Kaikat MSI Teol.
1: Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 hingga yang ke-53, para peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan menjadi nas bersama kita untuk mempelajari kebenaran firman pada kesempatan Kamis hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau berkuasa di atas segala sesuatunya. Bukan cerita halusinasi bahwa Engkau pernah mati namun bangkit. Dan saja, tetapi yang kemudian naik ke surga. Adakah semua suku-suku bangsa bahwa bumi tak dapat mengukuhkan Yesus dalam kubur? Adakah semua bangsa-bangsa di muka menampik semua pengajaran bohong yang mau menipu bahwa Yesus tak pernah naik ke surga? Kami belajar dari firman untuk menguatkan kesaksian dari kami yang percaya kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Kita baca teks ini secara bersama-sama, karena pendek saja. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
2: Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia usah dari mereka dan berangkat ke sorga.
1: Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita.
2: Mereka senantiasa berada di dalam Allah dan memuliakan
1: Allah. Amin untuk firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya saja teks ini. Tetapi empat ayat itu telah menceritakan tentang sesuatu yang dunia harus tahu. Bahwa Yesus bukan sekadar lahir, Dia tidak hanya berkarya, Dia tidak hanya mati, dan Dia tidak hanya hidup, dan Dia tidak hanya bangkit, tapi perfect sampai akhir Dia naik ke surga. Hanya yang dari surga dapat turun ke bumi, dan yang dari surga itu dapat kembali ke surga. Ketika suatu waktu dipilih oleh Yesus, setelah beberapa kali penampakan yang menakjubkan kepada banyak orang dan juga para saksi, murid sendiri, lalu Ia membawa setelah pesan-pesan sebelumnya yang gencar diungkapkannya kepada para murid, meninggalkan mereka bukan untuk mati. Dan sampai kota di Betania, tempat Lazarus dibangkitkan, di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pertama, dengan kata kerja, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Para murid, 11. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Keterangannya jelas, kenapa ya ini? Suka kebanggaan ini. Mikrofonnya.

Dan dikatakan ketika ia memberkati mereka, ia terpisah. Ia terpisah dari mereka. Kata-kata ini jelas. Peristiwa detailnya dicatat oleh si penulis sendiri, yaitu Lukas. Semua menghubungkan peristiwa itu dengan kata kerja. Ia terangkat, ia memberkati, ia terpisah. Dan kemudian, di sini para murid, kalau orang mengatakan ini bohong, dari 11 murid yang menyaksikan Yesus terangkat, tetapi keterangan Lukas tentang mereka, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan antusias dan sukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Keterpisahan kali ini bukan membuat mereka patah karang. Keterpisahan ini seterusnya bukan membawa mereka dalam keraguan. Pada waktu Yesus disalibkan dan mati, mereka dalam ketakutan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Dalam teks ini kita diingatkan bahwa jelas Yesus terangkat itu ke surga. Dalam teks Kisah Para Rasul dikemukakan bahwa ia ya, terangkat itu, lalu pandangan para murid pun terhalang oleh tertutup awan-awan. Jadi dari teks ini kita bisa melihat dan mencoba menyelami cara berpikir Lukas tentang peristiwa Yesus terangkat ke surga. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau hanya tajuk ini saja yang dipergunakan, maka Yesus terangkat itu kemana? Versi Kisah Rasul. Tetapi faktanya, ya, meskipun tidak ada keterangan tentang itu, karena Lukas menjelaskan lagi, awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini tidak bohong. Jadi, kalau dikomen dari catatan Lukas pasal 24 hingga yang ke-51 dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, Yesus memberkati para murid, dia terangkat ke surga, dan awan menutupi pandangan para murid, dan mereka balik ke Yerusalem dengan sukacita dan memuliakan dia. Inilah berita yang sebenarnya, tapi banyak disitir dengan kebohongan. Banyak anasir-anisir yang muncul dan mengatakan bahwa itu palsu. Yesus tidak disalibkan, tapi ditolong dan kemudian langsung naik ke surga. Jangan kita tertipu dengan berita-berita yang sepertinya ingin menyenangkan hati. Ingatlah Bapak Ibu bahwa pekerjaan Allah itu sempurna. Di dalam putranya Yesus Kristus, ia terangkat ke surga dan para murid adalah saksinya. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Eli? Mereka pun diangkat ke surga. Nah, catatan-catatan penting ini perlu kita perhatikan benar-benar. Bahwa ketika kenaikan Yesus ke surga yang dilihat langsung oleh para murid, agar nanti ketika dia sudah tidak ada lagi secara daging dengan para murid, mereka menjadi penyaksi-penyaksi yang benar tentang Yesus yang naik ke surga. Dan kesaksian murid-murid itu sahih, karena mereka mengalami sendiri bagaimana jika pandangan mereka tertutup awan. Tidak semua yang naik di atas itu mulia. Transfigurasi ketika Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia di atas gunung, pemuliaannya. Tapi ketika Yesus terangkat, bukan sekedar naik, tapi ke surga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, mari kita melihat fakta-fakta ini untuk membuat kita menyadari bahwa maksud dari ditulis teks ini tentu saja ada. Bahwa sesungguhnya, yang pertama, setiap pertemuan
Jangan sampai tidak yakin akan perpisahan. Setiap permulaan pasti akan bertemu dengan akhir. Ada start, ada finish. Ada tua, ada muda. Ada lahir, ada mati. Jadi, yang mau diketengahkan dalam teks ini, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk waktu yang dia tidak lagi secara daging dan darah bersama dengan para murid. Ingat, kebangkitan Yesus bukan berarti ia hantu ketika ia bisa datang sekejap dan hilang lenyap. Tapi dia masih bisa makan ikan goreng. Jadi bagi para murid, bahwa perpisahan Yesus dengan naik ke surga itu bukan masa akhir. Bukan segala-galanya lah terputus. Iman para murid ketika bersama-sama dengan Yesus adalah iman yang melihat langsung pada sosok Yesus, darah dan daging. Dan iman dari darah dan daging itu yang mereka lihat dalam figur Yesus yang tersalib, tapi juga yang bangkit. Dan sekarang, saat di mana Yesus naik ke surga, sampai kelak akan masa kedua dia datang untuk menjemput, berarti antara masa naik sampai masa akan datang adalah masa yang tanpa darah dan daging Yesus. Tetapi mereka sesungguhnya memulai segala sesuatu untuk tidak bergantung pada darah dan daging, pada sosok tubuh. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat sosok. Walaupun pada waktu itu Thomas menunjukkan realitas manusia kita, kalau tidak ada bukti, tidak percaya. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah, fase ini adalah fase yang dialami oleh para murid ketika Yesus naik ke surga. Mereka tidak bisa lagi bergantung pada masa dan waktu ketika Yesus bersama mereka. Mereka bukan gagal total ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka secara fisik. Karena sejatinya ada hal yang tetap dikerjakan oleh Allah bagi para murid. Dan yang kedua, saat yang sama suatu permulaan terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Mereka tidak akan meninggalkan pentas kesaksian dengan hati hampa. Tetapi mereka akan memasukkan diri mereka ke dalam karya Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Di dalam teks yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Gambaran apa tentang kesukacitaan itu? Mereka tidak lagi takut ditinggalkan. Mereka tidak lagi takut pada bagaimana banyak mata bahwa tahu dia adalah orang Galilea, bagian dari kelompok Yesus, akan menangkap. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi takut. Bagaimana jika pentas drama tanpa pelakon? Tidak mungkin. Setiap pesta ada artis dan ada aktor. Ada pemain, ada pelakon. Tapi bagaimana jika tidak ada sutradaranya? Itu lebih tidak mungkin. Siapa yang akan mengarahkan dan narasi dari plot-plot drama itu? Siapa yang meneruskan kepada mereka? Jika Yesus meninggalkan pentas, mati kutukah para murid? Yesus tidak meninggalkan pentas dunia. Naik ke surga cari aman, karena dia Tuhan. Tetapi giliran sekarang adalah para murid. Giliranlah bagi mereka untuk mengabarkan berita mulia tentang kebangkitan, tentang pengampunan dosa. Dan tugas mereka menjadi saksi bahwa karunia Allah berlaku bagi semua orang yang percaya. Kesaksian mereka yang akan menggugah dunia. Tapi bukan Yesus akan cuci tangan. Kenapa? Karena melalui teks ini sudah dikatakan bahwa Yesus akan menganugerahkan kepada mereka Roh Kudus, Roh Allah,
rohnya dan Bapa untuk menopang dan menolong para murid. Sehingga mereka tidak lagi diguyur rasa takut dan tidak perlu lagi mencari kemana dan bagaimana mencari mendapatkan petunjuk. Yang sejatinya mereka tahu bahwa Yesus tidak akan memisahkan mereka dari kasih Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat 38. Apa yang diketengahkan di situ Bapak Ibu? Mari kita coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 38.

maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kenapa takut? Dunia ini diatur, semesta ini ada desainnya Allah sendiri, dan yang menjamin para muridnya, tim yang ditinggalkannya di dalam dunia, tim inti itu, bahwa tidak ada yang dapat merampas mereka dari Kristus. Dan mereka tidak perlu menjadi takut terhadap gonggongan-gonggongan segala setan dan iblis yang akan berupaya menipu, meninabobokkan, dan menyampingkan kebenaran yang sebenarnya. Allah tidak akan dapat memisahkan dirinya dari para murid. Ini kekuatan Bapak Ibu, sama itu berlaku untuk kita. Bisa saja kita ditinggal, lalu kita bagaimana mengatasinya? Bisa saja kita ditinggal untuk jangka waktu yang tidak ada habisnya, lalu kita apakah masih hidup? Saya punya sahabat, ternyata mereka meninggalkan anak-anaknya pada waktu anak-anaknya belum bisa mandiri. Tetapi satu rahasia, ternyata mereka masih bisa melanjutkan hidup. Dan berhasil. Tidak ada Allah menjanjikan bahwa kasihnya kekal, tetapi memisahkan dirinya dengan sengaja dari orang-orang yang mengasihinya. Yesus naik ke surga, kasihnya memerintah dalam hati kita dan para murid. Yang ketiga, Yesus bisa saja naik ke surga, tetapi di surga dia melakukan sesuatu yang tak terbayangkan oleh kita di dunia. Kita punya sahabat yang sejati, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menantikan kita rindu untuk berjumpa dengannya, yang mewanti-wantikan Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kesudahan yang pasti bagi orang-orang percaya tentang di mana ia akan ada. Bukan hanya berani bertanya kalau mati di mana, tetapi bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Allah, yang mentaati firman-Nya, kesudahannya jelas bahwa ia sudah menyediakan satu tempat yang kekal, bukan tempat sementara, bukan tempat singgah, bukan rumah singgah, tapi rumah Bapa. Dan ini akan digenapi pada saatnya ketika parusia, akhir zaman tiba, maka orang-orang percaya akan dibawa bersama dengannya dalam kerajaannya. Nah, lalu bagaimana kita memahami teks ini kemudian dengan sukacita? Bagaimana kita bisa bersukacita meniru dan melakukan seperti apa yang telah dialami oleh para murid? Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau sejatinya masih banyak masalah yang kita hadapi? Tentu saja dengan sukacita itu Bapak Ibu, kekuatan makin bertambah. Apabila kita sedih, murung, patah hati, kecewa, kita tidak memiliki semangat, apapun yang kita lakukan sulit berhasil. Tapi apabila tetap memiliki semangat, karena sejatinya Allah tetap memberikan kepada kita suatu kekuatan yang akan mengingatkan kita sepanjang sejarah. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu agar kamu mempunyai damai sejahtera, karena aku telah mengalahkan dunia. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 bukan untuk menyungkit kaleng-kaleng. Pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 bukan untuk menyungkir balikan penguasa yang ada di bumi ini, atau sengaja ia ungkapkan untuk menghibur dan untuk menyenangkan hati. Faktanya, dengan dia naik ke surga, karena tak pernah ada yang di bumi mati lalu ke surga tambahnya. Ya, yang datang dari surga, mati dan kembali ke surga, itu baru Tuhan. Jadi Yesus mengingatkan kepada kita, walaupun yang dari surga itu secara tubuh dan darah disiksa dan mati di kayu salib,
tetapi kesudahannya jelas, ia bangkit. Maut pun dikalahkannya. Lalu bagaimana dengan para murid dan kita? Indikasi sukacita itu besar dampaknya. Apakah kita menggerutu ditinggalkan? Apakah kita muram durja ketika terpisahkan? Bersukacita saja. Karena sejatinya hal yang paling final adalah Yesus.

Yesus mengalahkan dunia. Cinta saja. Karena sejatinya hal yang paling final adalah Yesus mengalahkan dunia. Ada amin? Kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, bagaimana dengan kita? Tentu kita akan menerima bagian yang Yesus sudah katakan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita mungkin bisa berdoa panjang lebar, tinggi dan dalam, luas, jauh dan dekat. Ada banyak orang yang bisa berkata-kata bagus, puitis dan luar biasa, romantis ketika berdoa. Tapi ada orang to the point, apa adanya, tidak masalah. Tetapi yang harus kita tahu, Ibrani pasal 9 ayat 23, dengan naiknya Yesus ke surga, ada yang bersyafaat kepada kita, untuk kita kepada Bapa. Jadi tetap dia memelihara umat gembalaannya. Tetap dia beritikad untuk membawa orang-orang yang percaya pada perjanjiannya, bahwa mereka akan berkumpul bersama dengan dia. Jadi bagaimana kita yang masih di bumi? Marilah kita bukan melakukan hidup sebagai pelakon-pelakon sandiwara, tetapi pelakon yang memerankan peran yang sebenarnya. Dunia nampak baik, tapi kesejahteraan pun nampak baik ketika mata melihatnya. Dunia mungkin pekat, tetapi malam tidak akan mampu memberangus kita, karena sejatinya hadirnya terang, kegelapan akan surut. Jika kita tidak bisa mengukur tenaga untuk menghadapi dunia, jangan terpaku pada kekuatan sendiri, tetapi pada Allah. Ini yang sering kita lupa. Kita tahu, kita cakap, kita tahu orang ahli penuh dengan keterampilan dan kemampuan, tapi kita lupa menghadap Allah bukan soal karena, tetapi aku butuh pertolongan. Amin. Jadi Kristus yang naik bukan cuci tangan, bukan mau mengatakan say goodbye, aku sudah tidak lagi memperhatikan dunia yang kelam dengan orang-orang congkak yang tak mau bertobat. Tidak. Jadi bagi orang-orang yang setia dan kita hari ini, percayalah, kita bisa memiliki energi dari para murid, bersukacitalah dan tetaplah berada bersama Allah. Kita adalah bait Allah. Tetaplah kita bersama, terkoneksi langsung dengannya untuk memuliakan dia sepanjang kita hidup. Syukur bagi Allah, Tuhan kita tidak berhenti di kubur. Gak mesti rame-rame ke Yerusalem untuk kunjungi makamnya dan mengetahui di mana ia dibaringkan dan seperti apa. Bersyukurlah kita tidak menemukan kuburnya, karena Tuhan kita bangkit dan naik ke surga. Ada amin? He is risen. Dia sudah bangkit. Dan ini membuktikan kepada iman-iman kita di bumi sampai sekarang ini. Teruslah menjadi saksi. Jangan pudar semangat kita. Walau tak cakap bahasa, walau tak pandai berdoa, saksi yang sebenarnya dari Kristus adalah hidup kita. Garam dan terang itu materi yang jelas. Terang itu akan melibas gelap. Garam itu akan membuat energi tambahan dengan awet, dengan tambah baik. Kehadiran kita adalah antiseptik bagi dunia yang kotor, yang najis dan tidak benar. Dan sejatinya di mana kita hadir akan menjadi berkat, itulah garam. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tidak terlihat. Di mana kita berada? Di pinggiran tebingnya? Di dalam air? Atau dalam gua? Kita adalah kota yang terletak di atas gunung. Amin. Dan orang akan melihat. Terang kita tidak terdapat di dalam peti-peti penutup. Terang kita akan bersinar. Mari di tengah-tengah situasi hidup yang sekarang ini, di tengah banyak-banyak efisiensi kenaikan dan sebagainya, memiliki keyakinan surga itu nyata, hiduplah kita dengan batin yang tertuju kepada Allah dalam suasana surga yang tercipta di bumi. Kita hadir di situ memberi pengaruhnya. Hidup dan kemenangan bukan soal memindahkan gunung ke laut. Hidup dan kemenangan mampu mengatasi masalah di tengah-tengah kondisi tersulit. Sebab Yesus kekuatan kita. Bless Tuhan memberkati.

Salam. Bapak Ibu, saya pernah gagal menyanyikan lagu ini. Tapi saya tidak mau berhenti untuk belajar. Amin Bu Kaurentan. Meski Yesus tak menampakkan rupa, tapi Yesus menampakkan kuasa. Amin.

Kita masuk dalam doa cepat. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Seperti benang kusut yang dimana masalah begitu banyak, dan seperti kegelapan yang nyaris menelan kami bulat-bulat, dunia dengan segala intinya siap memberangus. Tapi kami tetap yakin Tuhan kendalikan alam dan manusia. Dan meskipun mimpi-mimpi kami tentang banyak hal, dan meskipun iman kami mungkin sebesar gunung, tapi kami masih belum bisa memindahkan gunung itu ke laut. Gunung sejatinya lebih besar dari gunung batu, tantangan dan persoalan. Tetapi di mana kami melabuhkan iman kami, itu yang menjadi alasan. Terima kasih. Di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami bersama-sama jemaat tidak menyembah kepada kubur kosong. Kami tidak hanya mengeluk-elukkan salib, tapi kami juga tahu bahwa puncak dan segala kasih karunia Allah telah sempurna tergenapi. Yesus lahir, Yesus berkarya, Yesus ditolak, Yesus mati, yang ditandai penyangkalan, keterlupaan sengaja, tersingkir orang-orang yang dekat, diintai oleh para penguasa. Namun jalan salib tetap terlaksana. Kubur batu disediakan tanpa sengaja dari seorang Simon yang baik hati. Dan di situ Yesus masuk ke dalam maut. Bagi yang tak percaya seakan bertepik sorak. Bagi yang percaya dalam tangis dan harapan, gagalkah ini semua? Tapi Allah di dalam Tuhan tetap Allah, tak terkalahkan oleh penguasa dunia. Yesus bangkit, 40 hari menyatakan dirinya sebagai kebenaran dari setiap perkataan yang diungkapkan, dari setiap kenyataan yang ditunjukkan. Ini tanganku, ini lambungku, kepada si Thomas yang ragu, dan pada akhirnya berkata, engkau adalah Tuhan dan Allahku. Bapa di surga, ternyata tak masalah. Walau kami mulai nari keraguan, tapi berakhir pada kesungguhan. Mulai dari pengingkaran, tapi bertobat pada pengakuan. Dan hidup-hidup kami, yang notabene ini Kristen, yang notabene mengikuti si Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti apakah gerangan? Temukan kami tetap percaya, tetap setia menjalankan hidup di tengah gelombang pasang dan pasang naik dan pasang surut, di hembusan angin badai yang mencekam, pergumulan yang menampik kami hidup-hidup. Kami ingin kedepatan bahwa pada saat engkau datang, engkau menemukan iman di bumi, di dalam kami. Kristus Tuhan, kami bersyukur. Kegembiraan pun tersalut dalam diri kami. Kami bersuka cita, Tuhan kami iman, dasar yang teguh bagi kami. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, ya dan amin. Alfa dan Omega tak terbantahkan. Meski dunia dengan segala macam cibirannya, hati tidak akan berpindah ke lain hati. Berikan kami kekuatan jemaat-Mu untuk meniti jalan-jalan kehidupan di tengah semak duri dan banyaknya persoalan. Tetap teguh meski raga hampir nyaris ron, di tengah semak duri dan banyaknya persoalan. Tetap teguh meski raga hampir nyaris rontok oleh berbagai sakit penyakit. Tolong kami tetap tegap menghadapi situasi hidup tersulit. Engkaulah pokok anggur yang benar, gembala yang setia. Engkaulah sumber pengharapan kami tentang surga. Sebab hanya yang dari surga bisa menceritakan apa isi surga. Terima kasih Kristus. Semoga kami jemaat-Mu hidup dalam suasana surgawi, di mana kasih, di mana keadilan, kebenaran, kesungguhan, ketaatan, kesucian, kemuliaan boleh nampak dalam hidup kami. Engkaulah kegairahan yang sejati. Kebajikan kami terasa oleh berbagai tingkat kesulitan dan pergumulan. Kami tidak patah harang, tapi kami tetap bersemangat.
karena Engkau mendoakan kami dari surga. Terima kasih Tuhan, berkati hidup rumah tangga kami, rencana-rencana pekerjaan. Berkati hidup suami istri dan rumah tangga yang dihidupi, semua pada takut Tuhan. Berkati ulang tahun, kelahiran maupun pekerjaan. Berkati gereja-Mu dengan segala tugas dan menuntaskan dengan baik. Berkati seluruh harapan-harapan kami tentang kebajikan. Dan di atas semuanya itu iman. Seluruh pelayan liturgis hari ini yang melayani diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hamba secara khusus juga berdoa untuk situasi yang menjelang datang di tanggal 23 Mei ini. Anak sulung kami Amos Anugraha dengan Tania Florencia akan diberkati nikahnya. Sesuatu yang telah lama kami tunggu, dan kami mohon berkat kuasa kasih setia Tuhan, di mana Engkau dimuliakan di dalam seluruh pekerjaan yang terlaksana nanti. Tuhan bimbing tuntun kami. Langit dan bumi adalah milik-Mu. Demikian kuasa-Mu dinyatakan. Kami berdoa dengan sungguh dalam hati dan iman. Tuhanlah gunung batu tempat kami berteduh dan berharap. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayanan minggu ini. Semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan akan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni

0: Kami orang yang bersalah pada kamu, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.

silakan duduk. Persembahan syukur, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas persembahan dari Tawarik 29 ayat 11-12 yang demikian bunyinya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kita berdoa. Kepunyaan-Mulah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari PKJ nomor 4 bait 1 sampai selesai. Diselingi permainan organ, angkatlah hatimu pada Tuhan.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada nyanyian pengutusan. Mari kita menyanyi dari kidung pujian, berkat bagi keluargaku, jemaat diundang berdiri.

እግዚአብሔር ሳተዶ terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya untuk mendatangkan sejahtera. Amin.

Ya, mendingan demikian tadi baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami baru saja siarkan dari GKE Sinar Kasih Palangkaraya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar. Saat ini sudah pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat dan kita akan beralih ke program berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
2: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
1: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan tepat di hari ini Kamis 14 Mei 2026. Hari ini juga merupakan hari libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga momentum yang penuh makna ini membawa damai, sukacita, dan juga berkat bagi kita semua. Dan selamat menikmati libur panjang bagi Anda ya. Selamat beristirahat tentunya, dan tentunya juga selamat beraktivitas bagi Anda juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Selamat melakukan hal-hal positif dan juga produktif tentunya, agar hidup juga semakin bermakna, penuh semangat, dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini ya. Palangkaraya pagi, nanti ada rekan saya Reta Virginia yang akan melanjutkan kembali ya program Palangkaraya siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di Tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, mendengar Flash News edisi Kamis, tanggal 14 Mei 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Barito Utara, Salahuddin, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, petugas haji daerah, tim kesehatan, serta pembimbing ibadah yang akan mendampingi jemaah haji. Layani jemaah dengan tulus dan sabar, terutama jemaah lansia. Ini adalah tugas mulia. Kami titipkan jemaah Barito Utara kepada petugas. Semoga semuanya kembali ke tanah air dengan selamat dan mendapat predikat haji mabrur. Sebelumnya, Bupati Barito Utara, Salahuddin, melepas keberangkatan 113 jemaah calon haji asal Kabupaten Barito Utara yang tergabung dalam kloter 7 gelombang 1 musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di halaman kantor Bupati Barito Utara. Dikatakan ibadah haji adalah ibadah fisik. Cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dengan di Indonesia. Ia berpesan kepada jemaah agar menjaga stamina, perbanyak minum air putih, patuhi arahan petugas kloter dan pembimbing ibadah. Paling penting, jaga nama baik Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Barito Utara, kloter 7 gelombang 1 ini terdiri dari 9 kecamatan. Jemaah tertua berusia 95 tahun dari Kecamatan Tewah Tengah, sementara jemaah termuda berusia 21 tahun. Demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan kami, berikut kita dengarkan paket produksi RRI Palangkaraya dalam momen peringatan kenaikan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, senang saya Ayu Isti Prabandari dapat kembali menemani Anda dalam program moderasi beragama. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah perbedaan tersebut, sikap toleransi menjadi hal penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga membangun rasa saling memahami dan menghormati satu sama lain. Dengan sikap toleran, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta memperkuat nilai persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di momen peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus ini. Bukan sekedar peringatan sakral bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui dialog hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna di balik peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, nilai-nilai spiritual dan sosial, serta cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pendengar, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga membawa pesan universal tentang kasih, pengharapan, dan kedamaian. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Momentum ini juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan satu sama lain. Dengan memahami makna di balik peringatan keagamaan, masyarakat dapat membangun toleransi dan mempererat persatuan tanpa memandang perbedaan agama. Lalu, seperti apa makna di balik peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus yang bisa diteladani masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang majemuk? Untuk menjawab hal tersebut, berikut dialog saya bersama pendeta dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah, Maruba Raja Gugu.
1: Terkait dengan moderasi beragama nih Pak, Bapak Maruba selaku pendeta dan bagian dari FKUB ya Pak ya, dalam momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus, dalam hal ini bagaimana Pak gereja ini memaknai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia Pak?
2: Ya, jadi saya pendeta Dr. Maruba Raja Gugu MTH sebagai anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, juga bagi Ketua DPW Bamahnas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Ketua Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan Garis Depan Kalimantan Tengah. Nah, dalam hal ini saya memberikan satu pernyataan bahwasanya mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga dikaitkan dengan moderasi umat beragama. Nah, yang pertama, kita sebagai umat Kristiani memahami sesuai dengan Alkitab bahwasanya Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan, datang jadi manusia. Dalam keadaan manusia, Dia telah menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia yang percaya kepada karyanya. Jadi itu adalah satu anugerah yang luar biasa, di mana Allah itu, Tuhan itu, mau menjadi manusia. Dan Dia benar-benar dalam keadaan manusia mengerjakan misi taat sampai Dia harus mati disalibkan. Karena dengan cara itulah, menurut iman Kristiani, ada jalan keluar bagi kehidupan manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga manusia itu ketika percaya kepada karya Tuhan Yesus yang mati disalibkan dan Dia bangkit naik ke surga, maka ada jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itu yang pertama. Nah, apa pelajaran atau hal penting yang kita bisa dapat dari konteks ini sesuai dengan keadaan kita sekarang dalam moderasi beragama? Yang pertama, bahwasanya Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati, di mana Dia Tuhan mau menjadi manusia. Artinya, kalau dalam Alkitab itu ditulis begini, Filipi pasal 2, Dia mengosongkan diri dari kealahan dan mau menjadi manusia. Nah, ini satu hal penting atau satu yang harus menjadi teladan juga kalau diaplikasikan dalam moderasi umat beragama. Karena moderasi beragama itu adalah menempatkan praktek beragama itu dengan tidak terlalu memilih ke kanan atau ke kiri, atau tidak terlalu radikal ya, tetapi menempatkan posisi praktek beragama itu sehingga bisa berdampingan dengan semua kelompok yang ada di komunitas manapun dia berada. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, Yesus memberikan satu teladan. Dia Tuhan mau mengosongkan diri dari sebagai Tuhan, mau menjelma jadi manusia supaya Dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini konteks secara iman Kristen, taat sampai mati disalibkan. Konsep moderasi beragama, kita tidak boleh memaksakan kebenaran diri kita sendiri kepada orang lain. Tentu itu akan membawa banyak hal, problem di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara atau di tengah masyarakat. Tuhan Yesus dalam konteks iman Kristen memberikan teladan dalam hal moderasi beragama. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi mengosongkan dirinya dalam satu saat. Dia mau turun menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan orang berdosa. Nah, konteks dalam moderasi beragama juga begitu. Ya, saya sebagai

0: Dia datang tidak memandang manusia itu sudah berdosa, sudah bejat, tetapi dia mengasihi manusia berdosa. Dia tidak datang dalam kondisi dia sebagai Allah yang suci, yang maha agung, yang maha kudus, yang sebenarnya tidak bisa bersatu dengan kita manusia berdosa. Tetapi dia mengasihi manusia berdosa, supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Konteks beragama demikian kita perhatikan, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras. Dalam konteks kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita adalah warga negara Republik Indonesia, khususnya kita tinggal di bumi Pancasila, bumi Tambung Bungai, bumi Pancasila, Kalimantan Tengah, yang berbagai suku, agama, ras yang berbeda, tapi kita adalah bagian dari warga negara, masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, yang harus bisa berdampingan dalam berbagai agama, kepercayaan, keyakinan yang berbeda, bergandengan tangan, untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Itu yang poin yang kedua. Nah, yang ketiga, Yesus membawa persatuan. Jadi, oleh karena dia rendah hati, merendahkan diri, berkorban, sehingga manusia bisa selamat, kemudian dia tidak memandang bulu, apa dosa pelanggaran kita, dia terima kita apa adanya, kalau kita percaya kepadanya, kita peroleh anugerah keselamatan. Kemudian yang ketiga, dia membawa misi persatuan. Dalam doa Tuhan Yesus itu di Yohanes 17, dia berdoa supaya orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam persatuan, hidup dalam kasih. Karena dikatakan Yohanes 14:15, kalau kamu hidup mengasihi satu sama lain, demikianlah dunia tahu kamu adalah murid-muridku. Nah ini Mbak, secara garis besar menurut iman Kristiani seperti itu. Dan saya bisa kaitkan tentang moderasi beragama itu poin-poin yang kita bisa dapatkan dari konteks Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi dia yang pertama tadi, dia mau merendahkan hati supaya ada manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Karena dulu sudah manusia hilang karena dosa-dosanya, sehingga harusnya dihukum ke neraka. Tapi Tuhan datang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, tahu jadi manusia dan mati untuk manusia, supaya manusia tidak binasa ke neraka. Yang kedua, dia tidak memandang bulu, dia tidak membeda-bedakan, dia tidak menghitung-hitung dosa pelanggaran manusia. Artinya dia membawa kasih yang luar biasa sehingga bisa terkonek, bisa terhubung dengan semua manusia. Itu juga spirit yang kita bisa praktekkan dalam moderasi beragama. Tidak memandang bulu, suku, ras, agama. Yang ketiga, Tuhan Yesus membawa persatuan. Jadi kalau konteks moderasi beragama, walaupun dalam banyak perbedaan, kita bisa bersatu, kita bisa unity untuk bisa membawa kontribusi yang positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Ini tiga poin, Mbak, mungkin yang bisa saya share secara iman Kristiani ya, dari Alkitab.
1: Mungkin terakhir, Bapak, terkait dengan momen perayaan atau peringatan kenaikan Yesus Kristus ini di tahun ini, pesan apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar nilai kasih, kemudian juga perdamaian dan moderasi beragama ini dapat terus terjaga di lingkungan sehari-hari kita, Pak?
0: Ya, pesan yang mungkin bisa saya sampaikan melalui momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya marilah kita seluruh warga masyarakat Indonesia, Kalimantan Tengah, yang walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda dalam banyak hal, tetapi dalam konteks berbangsa bernegara,

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pendengar, di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk bersatu di tengah perbedaan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pesan damai kepada sesama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Lalu, seperti apa peran pemuka agama dan hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk membina toleransi di tengah perbedaan dan ketidakpastian kondisi global? Berikut dialog saya bersama pemuka agama Katolik, Romo Subandi.
1: Jadi dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini, Romo, bagaimana Romo memaknai pentingnya moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia saat ini, Romo?
2: Baik, karena memang kan ini kenaikan Isa Al-Masih ya, bagi umat Kristiani itu kan memang peristiwa iman ya, kenaikan Isa Al-Masih dirayakan, dan secara khusus bagi kami orang Katolik ini kan peristiwa iman ya. Jadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dia mempersiapkan para muridnya. Jadi ada penampakan, dia menampakkan diri, ya, lalu selama 40 hari menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah, bagi umat Kristiani itu melihat dia adalah Yang Maha Kuasa, dia Tuhan. Nah, yang kematiannya, yang kematian itu bukan Tuhan mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Nah itu, karena bagi umat Kristiani, Yesus itu adalah, ya dia memiliki dua martabat, ya dalam itu ilahi dan insani. Ilahi, ya dia adalah Tuhan, insani, dia juga manusia, karena lahir dari Maria, dari rahim Maria. Nah, dalam konteks kebangkitan, kenaikan itu, memang harapan untuk kebersamaan, terutama bagi orang Katolik, supaya bisa jadi makna kebangkitan dan kenaikan itu, untuk direnungkan, memperbaharui hidup, termasuk juga dalam komunikasi lintas sektoral, dalam arti lintas iman juga ya. Itu jadi memperbaharui apa yang kurang selama ini, komunikasi diperbaharui sehingga bisa menjadi lebih baik. Keselamatan itu, firman Tuhan itu bukan eksklusif tapi inklusif. Dia menyelamatkan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, itu pesan-pesan Yesus itu, ya keselamatan bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua. Nah, itu maka ya harapannya bagi umat Kristiani, terutama Katolik, sebaiknya makin membuka diri dalam komunikasi, dalam keterlibatan dengan masyarakat dari berbagai agama, kepercayaan, dan adat budayanya. Nah, begitu ya.
1: Oke. Jadi memang pesan dari keselamatan itu seperti yang Romo sampaikan tadi, ya. Bukan eksklusif begitu Romo ya, tapi juga bukan ke semua orang. Berarti di sini adalah nilai-nilai keberagaman, bahwa Yesus Kristus itu memandang semua umat itu sama, diselamatkan secara bersama ya. Begitu Romo ya. Oke.
2: Iya.
1: Kalau terkait dengan nilai-nilai dari ajaran Yesus Kristus sendiri, Romo, yang paling relevan di saat ini untuk memperkuat toleransi itu kira-kira apa, Romo?
2: Kasih. Okay. Jadi nilai kasih, pelayanan. Jadi kita dalam melayani itu tidak beda-beda. Jadi semua itu dilayani. Maka kalau sekarang Paus Leo ke-14 itu berseberangan pendapat dengan Presiden Donald Trump, itu kan sekarang lagi disorot nih. Lalu kan gereja Katolik lalu ditekan secara internasional oleh Donald Trump. Ya, gereja harus berani menyuarakan ini suara kenabian itu. Jadi untuk keselamatan yang sekarang perang yang tiada akhir itu tuh bumi hangus itu, ini bukan hanya bukan sekedar menghabiskan lawan politik, tetapi kemanusiaannya. Nah, itu yang disuarakan oleh Paus itu, kemanusiaan. Bagaimana kita harus ada belas kasih kalau bumi hangus itu nggak ada belas kasih? Ya, inilah. Jadi bagaimana kehidupan itu bisa lebih dipelihara, dihormati. Maka menghancurkan kehidupan itu sama dengan penghinaan terhadap martabat Tuhan itu sendiri. Nah, itu. Jadi nilai kasihnya. Jadi kita melayani semua tanpa batas. Itu.
1: Jadi ini jadi tantangan tersendiri, Romo, ya, kondisi geopolitik global ini dengan perang yang makin memanas begitu, Romo. Kalau dari Romo sendiri, pandangan Romo sendiri, ini kan bukan hanya perang secara fisik begitu ya, Romo, ya, tapi banyak sekali perbedaan pandangan, kemudian perbedaan di media sosial, bagaimana masyarakat itu menyampaikan pandangan-pandangan terkait apa yang terjadi saat ini. Nah, dalam hal ini Romo menanggapinya seperti apa agar kita masyarakat ini tetap saling memberikan toleransi dan saling menghormati satu sama lain?
2: Iya, jadi intinya perbedaan doktrin dan perbedaan agama itu kan jadi menyangkut perbedaan doktrin, tapi jadi dilihat itu jadi tidak membuat manusia hidup dalam kotak-kotak, ya, karena doktrin kamu tidak sama dengan saya berbeda dari kamu, lalu kemudian ya saya tidak bisa bergaul dengan kamu, ya nggak bisa. Jadi manusia tidak boleh terperangkap dalam kotak-kotak itu. Nah, maka perbedaan apa multi religius itu dilihat sebagai kekayaan. Ini kekayaan spiritual. Tuhan itu maha kuasa, maha rahim. Nah, karena dia maha itu dia mengatai kekuatan tertinggi. Nah, masing-masing kepercayaan, masing-masing agama itu mencoba mengekspresikan penghayatan iman terhadap Tuhan yang sama. Nah, itu jadi beda-beda cara ekspresinya, tidak apa-apa. Itu adalah kekayaan yang kita lihat itu. Jadi hanya sekarang kita perlu saling menghormati, menghargai, agamaku, ya, kayak gitu. Tetapi ya dalam prinsip Islam itu apa ya, saya lupa istilah Arabnya itu ya, agamaku, itu. Nah, tapi kan lalu tidak membuat kita hidup dalam kotak-kotak kita sendiri, tetapi dalam kebersamaan itu, saling menghargai satu sama lain. Maka kalau saya mempelajari agama-agama lain, saya pernah belajar Islamologi, saya belajar Protestan, saya belajar Hindu, Buddha, ya, dalam arti supaya saya mengerti kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya saya menghormati, ini loh maknanya, oh ya itu. Nah, jadi kita harus menghormatinya, nah, begitu. Mereka juga menghormati kita, nah, itu aja.
1: Jadi memang kebersamaan ini memang harus kita terus bina begitu ya, Romo. Ya, karena perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang jadi kita semua ini bersatu begitu. Mungkin terakhir, Romo, pada momentum kenaikan Yesus Kristus di tahun ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada masyarakat agar semangat kasih, kemudian juga persaudaraan dan saling menghormati antar umat beragama itu terus terjaga, Romo?
2: Sekali lagi yang saya katakan, jadi kita tidak boleh takut bergaul dengan sesama yang berbeda keyakinan, tetapi justru kita harus hadir di sana. Tapi bukan berarti kita kehilangan identitas, ya. Tidak apa-apa bergaul, saya dalam keluarga saya sebagai Romo. Ada saudara sepupu saya, itu pendeta. Ada juga saudara sepupu saya itu ustadz itu. Jadi kami bisa bertemu bersama. Kadang-kadang kan bercerita bersama. Itu bagi saya itu sebuah kekayaan, itu sungguh luar biasa itu. Saya pernah mengalami di Filipina 3 tahun. Kalau saya datang pimpin ibadah orang meninggal di Filipina itu, yang non-Katolik itu keluar. Jadi yang ada bertahan itu hanya yang Katolik, yang non-Katoliknya keluar. Nah, saya bilang ini beda dengan di Indonesia. Di Indonesia yang non-Katolik tetap hadir di situ sebagai wujud dukungan, ya. Jadi tidak heran ya kalau misalnya ada orang tokoh itu umat Katolik yang kebetulan dia punya ketokohan di tengah masyarakat, di sana ada haji yang melayat lalu mendoakan di situ, enggak apa-apa. Saya waktu 3 tahun di Filipina, saya selalu omong itu, malah saya pernah ngajak beberapa mahasiswa pergi ke kedutaan RI pada saat ibadah minggu keempat itu. Maksud saya supaya mereka memahami bagaimana makna dari ecumenical dialogue itu. Jadi dialog ekumenis dari berbeda denominasi Kristen bisa bersatu, ibadah bersama. Demikian juga di hari-hari besar lain. Saya pergi ke lingkungan Golden Mosque itu Islamic Center. Saya bisa bergaul dengan orang-orang Moro yang itu pakai gamis semua, lalu kami bisa diskusi itu. Menarik, saya bisa makan gratis di situ, saya masuk pergi ke perpustakaannya di masjid. Jadi nggak ada ketakutan bagi saya, mereka semua adalah saudara. Nah, maka itu harapan ke depan, terutama bagi para tokoh-tokoh, para pemimpin. Saya selalu ingatkan, tokoh-tokoh politik jangan membenturkan perbedaan-perbedaan doktrin agama, tetapi kita lihat apa yang bisa mempersatukan negara ini, kebersamaannya. Nah, itu kita sebagai pemimpin harus menggerakkan dimensi itu, kebersamaan di tengah masyarakat supaya masyarakat itu merasa damai, kayak begitu ya.
0: Ya, menarik sekali Romo ya, informasi dan pengetahuan lagi yang Romo sampaikan. Sekali lagi terima kasih Romo atas waktu dan informasi yang diberikan Romo ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Pendengar, keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan apabila diiringi dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Melalui momentum peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, nilai persaudaraan dan kedamaian dapat terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab kelompok tertentu.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Dengan saling memahami dan menghargai perbedaan, kerukunan dan persatuan bangsa dapat terus terjaga di tengah keberagaman Indonesia. Saya Ayu Isti Prabandari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.
2: Sanksi, suara anti korupsi, anti narkoba, dan anti judi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak peluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus. Mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to this.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini. Dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Halo Pak Arsemandiai, saya Detik Surya SPD.
2: Dan saya Irup Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Ya, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reta Virgin yang bisa menemani pendengar dalam Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi semua umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai kasih Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita semua, membawa sukacita, kedamaian, dan semangat untuk terus hidup dalam kasih serta kebersamaan. Dan bagi seluruh para pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, kami juga mengucapkan selamat menikmati hari libur bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Mari gunakan waktu istirahat atau libur ini untuk melepas penat, mempererat kebersamaan, dan mengisi hari dengan kegiatan yang tentunya membawa kebahagiaan. Untuk para pendengar yang mungkin masih berada di perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk itu pendengar, kami temani pendengar semua dengan satu lagu dari Nikita dengan judul Kasihmu Tiada Duanya. Selamat mendengarkan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.
3: Hey, bersiaplah.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda mendengarkan kami, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada hari ini. Dan untuk menemani istirahat siang Anda, kami sampaikan informasi yang dimana polisi ciduk pria simpan 20 gram sabu di lipatan celana. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, aksi penyeludupan narkoba dengan cara menyembunyikan barang haram di balik lipatan celana berhasil digagalkan aparat kepolisian. Satuan Reses Narkoba Polresta Palangkaraya menangkap seorang pria berinisial C, 43 tahun warga Kecamatan Pahandut yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah kota Palangkaraya. Penangkapan ini berlangsung di Jalan Palangkaraya Bukit Rawi, tepatnya di depan depan Umba Travel, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut. Kasat Res Narkoba Polresta Palangkaraya, AKP Yonika Winner Tedang, mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika yang dilakukan tersangka di kawasan tersebut. Dan saat digeledah di hadapan warga sekitar, petugas menemukan 4 paket diduga sabu yang tersimpan rapi di dalam plastik bening tersembunyi di lipatan celana bagian depan milik tersangka. Total berat kotor keempat paket tersebut mencapai sekitar 20,22 gram. Tak hanya sabu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lainnya, yang seluruhnya diakui milik tersangka, diantaranya seperti 1 buah sendok sabu, 1 buah pak plastik klip, 1 batang pipet kaca, dan 1 buah korek api, serta 1 buah bong lengkap dengan sedotan, 1 unit ponsel Oppo warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp150.000. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Palangkaraya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal yang mengatur tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Demikian pendengar informasi yang bisa kami sampaikan, dan untuk itu teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI.

0: bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar.
2: Loh,
0: ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Oops, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
3: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Kamis 14 Mei 2026. Sari berita penting. Perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi kini mengubah pola mobilitas masyarakat di Kota Palangkaraya. 60 orang juri Festival Budaya Isen Mulang FBIM tahun 2026 diambil sumpah janji secara resmi oleh PJ Sekda Kalteng Liane Victoria Aden di Betang Eka Tingang Ngaderang. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Reta Virginia.

0: Ya pendengar, kita awali dengan berita pertama. Aisyah Muhammadiyah gelar pelatihan keterampilan bagi calon pengacara amatir menuju profesional dalam menyelesaikan kasus hukum. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-19, pimpinan wilayah Aisyah Muhammadiyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal yang semula amatir menuju profesional dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal Tisen Arafat mengaku secara keseluruhan dirinya bersama peserta lain menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini, karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, terutama bagi mahasiswa yang selama ini memperoleh ilmu melalui bangku kuliah. Menurutnya, materi yang diberikan menjadi bekal penting untuk memahami pendampingan hukum di tengah masyarakat. Tisen menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari penuh tersebut, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah, Sanawiyah, mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
2: Rangkaian nilai Aisyah untuk tujuannya untuk melatih ibu-ibu dari daerah-daerah dan siswa sebagai kader untuk membantu pos bantuan hukum Aisyah di seluruh pekerjaannya dari perwakilan di daerah Aisyah dan mahasiswa Fakultas Hukum. Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang berkonflik. Kami semua itu tangani termasuk perkara non litigasi. Litigasi ini bisa bantuan hukum.
1: Di tempat sama, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum HAM dan Stani mengatakan, peserta pelatihan para legal yang baru mengikuti pendidikan masih berada tahap awal atau amatir. Menurutnya pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktik di lapangan. Sering pengalaman dan kemampuan yang terus berkembang, para legal nantinya dapat naik ke tingkat yang lebih profesional. Dan ia menambahkan jenjang pengembangan tersebut dimulai dari kemudian pendal hingga profesional. Bahkan tidak menutup kemungkinan para legal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau pengacara terhadap kasus hukum yang dihadapi masyarakat. Kembali bersama penyiar di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Dan pendengar, Bupati Katingan Saiful melantik Subagio sebagai pejabat direktur PD Kasongan guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Katingan. Pelantikan berlangsung di teras kantor Bupati Katingan dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran PDAM Kasongan. Dalam sambutannya, Saiful berharap kepemimpinan baru dapat tumbuh di Kasongan dan dapat membawa perubahan positif terhadap tata kelola perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, PDAM Kasongan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia meminta seluruh jajaran PDAM terus memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas terhadap keberadaan perusahaan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Katingan lanjutnya akan terus menunjukkan langkah perbaikan melalui koordinasi komunikasi yang baik demi mewujudkan pelayanan air bersih yang optimal. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah harga kebutuhan pokok di Palangkaraya mulai mengalami kenaikan. Namun pemerintah kota Palangkaraya memastikan bahwa angka inflasi masih terkendali. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: LPG PKH-nya naik ya pada skala nasional.
4: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan kondisi inflasi di Kota Palangkaraya masih terkendali meski terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas bahan pokok khususnya bawang merah. Meski demikian, Ahmad Jaini menegaskan stok bawang merah di Kota Palangkaraya masih mencukupi dan distribusi berjalan lancar walaupun terjadi sedikit kenaikan harga. Jika dibandingkan pada tanggal 8 Mei lalu dengan hari ini, terjadi kenaikan sekitar Rp2.000 dari Rp43.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas beras, pemerintah Kota Palangkaraya juga mencermati distribusi program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Menurutnya, harga beras medium dan premium masih terkendali. Namun terjadi sedikit kenaikan pada beras lokal seperti Mayang dan Dukuh yang naik sekitar Rp1.000, tapi secara umum harga beras medium dan premium masih stabil.
3: Tidak termasuklah kabupaten yang indeks perkembangan harga PKH-nya naik ya pada skala nasional. Itu juga 242 dari kabupaten kota yang PKH-nya naik pada beberapa komoditi khususnya cabai merah. Kemudian ada 15 provinsi PKH-nya naik. Nah, kenaikannya ada di cabai merah ada 242 tadi ya. Minyak goreng 214 kabupaten kota, bawang merah 169 dan gula pasir 125. Itu beberapa komoditi yang menjadi catatan tadi.
4: Sementara itu di tempat terpisah, statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah M. Taufikur Rahman menyebut komoditas utama penyumbang inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain beras sebesar 0,10%. Disusul angkutan udara, bawang merah, tomat, dan minyak goreng yang masing-masing menyumbang 0,05%. Akibatnya inflasi terjadi di seluruh kabupaten dan kota termasuk Kota Palangkaraya sehingga indeks harga konsumen atau IHK di Kalimantan Tengah mengalami inflasi pada April 2026.
5: Kota Palangkaraya turut mengalami inflasi bulanan dengan 34 komoditas sebagai penyumbang inflasi dan 11 komoditas sebagai penyumbang deflasi. 5 komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan di Palangkaraya yaitu beras, solar, bawang merah, ikan bakar, dan ikan patin. 5 komoditas dengan andil deflasi terbesar antara lain daging ayam ras, kacang panjang, jeruk, cabai rawit, dan jagung manis.
4: Secara nasional beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, diantaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan gula pasir. Kenaikan itu terjadi pada cabai merah di 242 kabupaten kota, minyak goreng 214 kabupaten kota, bawang merah 169 kabupaten kota, dan gula pasir 125 kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, sebanyak 60 orang juri Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 mengucapkan sumpah janji secara resmi oleh PJ Sekda Kalteng, Liane Victoria Aden di Betang Tingang, Ngandarang. Selengkapnya, Sabila Indasari melaporkan.
6: Berhasilnya penyelenggaraan FBIM ini tidak terlepas dari sinergi dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat, baik panitia, peserta, maupun dewan juri.
7: Sebanyak 60 orang juri perlombaan Festival Budaya Isen Mulang EBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 diambil sumpah atau janji secara resmi oleh PJ Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden didampingi oleh Kepala Dispora Kalimantan Tengah Agus Siswandi dan Sekretaris Disbudpar Kalimantan Tengah Yosias. Kegiatan ini berlangsung di Betang Eka Tingang Ngandarang Palangkaraya. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah PJ Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah Provinsi Kalteng pada kegiatan berorientasi pada kelestarian nilai-nilai budaya, penguatan ketahanan budaya serta peningkatan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Lebih lanjut disampaikan untuk sukseskan pagelaran Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026 diperlukan dukungan pihak-pihak yang terlibat demi kelancaran kegiatan yang berlangsung. Salah satu pihak tersebut adalah Dewan Juri FBIM. Keterlibatan juri pada Festival Budaya Isen Mulang sangatlah penting karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya memilih atau menentukan para juara atau pemenang dalam masing-masing aktivitas atau kategori perlombaan yang ditampilkan.
6: Kegiatan ini merupakan wujud syukur sekaligus juga refleksi akan kekayaan budaya Kalimantan Tengah yang lestari dan mengakar sebagai identitas masyarakat. Sebagai kebanggaan kita bersama, nilai-nilai adat, istiadat merupakan fondasi untuk menuju kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Kegiatan ini juga akan menjadi fungsi strategis demi mengangkat, memperkenalkan, dan mempromosikan tradisi budaya, mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta mengembangkan potensi budaya dan pariwisata yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen dan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang berorientasi pada kelestarian nilai-nilai budaya, penguatan ketahanan budaya, serta peningkatan semangat kebersamaan dalam keberagaman.
7: Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Yosias menambahkan, setelah pengambilan sumpah atau janji juri Festival Budaya Isen Mulang EBIM tahun 2026, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga memberikan hasil yang terbaik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
8: Harapan kami memang pada Bapak Dewan Juri dan Ibu Dewan Juri yang sudah terpilih ini dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga akan memberikan hasil yang terbaik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
7: Melalui pagelaran Festival Budaya Isen Mulang EBIM tahun 2026 ini merupakan wujud dukungan dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pariwisata serta dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah 23 Mei tahun 2026 ini. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi kini mengubah pola mobilitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi dan ojek online yang dinilai praktis dan efisien semakin diminati masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum konvensional seperti angkot. Selengkapnya Randy melaporkan.
9: Ya kalau mau jalan itu hari-hari ya, yang asalnya itu dapat 200-250 ya sekarang mungkin enggak dapat lah.
10: Keberadaan transportasi umum konvensional semakin terpinggirkan dengan maraknya transportasi online di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi atau ojek online dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain berdampak besar terhadap pendapatan supir angkot yang kini semakin menurun. Salah seorang sopir angkot catur mengaku sejak hadirnya transportasi online, penghasilannya jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan banyak sopir angkot yang kini memilih berhenti beroperasi karena minim penumpang.
9: Ya kalau mau jalan itu hari-hari ya, yang asalnya itu dapat 200-250 ya, sekarang mungkin tidak dapat lah. Sudah sangat minim sekali gitu. Makanya banyak standby, saya kan memang ini untuk awalnya saya ini untuk angkutan di hotel, untuk ngantar ke bandara, orang-orang dari atas itu setelah.
10: Meski demikian, angkot dinilai masih memiliki fungsi tersendiri di masyarakat. Selain digunakan sebagai transportasi umum, angkot juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan rombongan seperti kunjungan sekolah, antar jemput acara keluarga, hingga wisata edukasi ke Museum Balanga. Catur berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan transportasi umum, salah satunya dengan melakukan peremajaan armada agar angkot kembali diminati masyarakat. Sementara itu, masyarakat kini cenderung memilih transportasi online karena dianggap lebih praktis, nyaman, dan mudah diakses melalui aplikasi digital. Salah seorang pengguna jasa, Mulyadi, mengatakan transportasi online menjadi pilihan utama karena lebih efisien dan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era modern saat ini.
11: Yang lebih terjangkau itu adalah taksi online. Dia dapat berupa kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Karena mudah, sekarang tuh kita mudah akses melalui aplikasi. Jadi lebih efisien di era sekarang itu adalah taksi online. Saya selaku pribadi sering menggunakan taksi online tersebut. Gitu.
10: Kehadiran transportasi online pun dinilai sangat mempengaruhi minat masyarakat menggunakan angkot. Meski begitu, masyarakat berharap angkutan umum konvensional seperti angkot tetap dapat bertahan dan memperoleh solusi agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi transportasi saat ini. Demikian, Randy melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke berita selanjutnya, kontingen Barito Utara siap mengikuti Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung pada 15 hingga 23 Mei 2026 di Kota Palangkaraya dengan kekuatan 143 peserta. Dikutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Disbudparpora Barito Utara, Pariyadi AR mengatakan, kontingen akan mengikuti berbagai cabang lomba budaya dan olahraga tradisional. Ia menjelaskan pihaknya tetap berupaya memaksimalkan keikutsertaan peserta meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Sementara itu, Bupati Barito Utara Salahuddin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Effendi Nur menegaskan, FBIM menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas daerah. Kontingen diharapkan mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Dan memasuki informasi ke selanjutnya, pelaksanaan ibadah haji dan umroh dinilai tidak hanya memerlukan kesiapan ekonomi, tapi juga kesiapan kesehatan jasmani dan rohani. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber ceramah agama Islam dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya, Ahmad Hanafi, saat membahas tema menimbang haji dan umroh dari perspektif kesehatan dan ekonomi. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa fenomena masyarakat yang lebih memilih umroh berkali-kali namun menunda mendaftar haji perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu, sedangkan umroh bersifat sunnah. Karena itu, masyarakat diimbau agar lebih memprioritaskan ibadah wajib dibandingkan ibadah sunnah.
13: Jelas, haji adalah kewajiban bagi yang mampu ya, sementara umroh memang ibadah yang mulia ya dan penuh pahala, sama-sama ibadah ya. Tapi kedudukan dua ini berbeda ya, umroh dan haji itu kedudukannya berbeda. Karena haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima, sedangkan umroh bukan masuk rukun Islam.
0: Menurut Ahmad Hanafi, salah satu alasan masyarakat menunda haji adalah lamanya antrian keberangkatan. Padahal justru karena antrian panjang, masyarakat yang sudah mampu dianjurkan untuk lebih cepat mendaftarkan diri. Selain faktor ekonomi, kesiapan fisik dan kesehatan juga penting diperhatikan karena ibadah haji membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Selain itu, Ahmad Hanafi menilai banyak masyarakat yang hanya fokus menyiapkan biaya perjalanan, namun kurang memperhatikan kesehatan jasmani. Ia mengingatkan agar calon jemaah mulai menjaga pola makan, rutin berolahraga dan mempersiapkan fisik sejak dini agar mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Kasongan. Untuk Hermanto sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 16/PDT.G/2026/PNKSN tanggal 13 Mei 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemkab Katingan, Kereng Humbang, Kasongan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2026. Maksud kami, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Reviana sebagai penggugat lawan Hermanto sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan sidang ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
2: Iya, selamat siang pendengar Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, kita sudah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Dan tidak usah berlama-lama lagi, pendengar saat ini sudah terhubung bersama kita yang tentunya sudah menelpon kita ya di saluran line telepon. Sebentar. Halo.
3: Halo.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Nanang Banjar di Cikarang.
2: Oh iya, Bang Nanang Banjar ya. Bagaimana kabarnya, Bang Nanang?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, semakin...
3: Ini dengan Bareta.
2: Iya, betul sekali dengan Bareta ini. Semakin ini, sehat nih suaranya Bang Nanang ini ya. Semoga...
3: Amin, abalame.
2: Iya. Oke.
3: Mudah-mudahan suaranya sehat.
2: Iya.
3: Sehat.
2: Betul, amin ya, Bang Nanang ya. Meskipun cuaca kita ini kadang panas hujan ini ya.
3: Itu ada hot and cold.
2: Iya, semoga kita tetap sehat selalu, Bang Nanang juga ya. Semoga semakin cepat membaik. Keadaannya, oke. Okay. Ya, Bang Nanang mau request lagu apa untuk siang hari ini?
3: Lagunya Cinta Tak Sekesemata.
2: Cinta? Bagaimana, Bang Nanang?
3: Cinta Tak Sekesemata. Cinta Tak Sekesemata.
2: Oke, okay. Dari siapa itu, Bang Nanang?
3: Najwa Mariana.
2: Ntar kita cari ya. Dari Mariana siapa?
3: Najwa Mariana.
2: Oke, sambil kita cari, sambil Bang Nanang kirim salam ya.
3: Ya, salam buatnya Putra Pangkalan Bun. Nanang Tarapil Pangkalan Bun, Bang Omai, Mama Yuda, Bang Erwin,
2: iya,
3: siapa lagi lah, Bang Jepri, Ian Selayor, Bunda Haja Malile,
2: iya,
3: Mbak Sasa. Ada lagunya lah.
2: Untuk lagunya ini dari Nazia Marwiana, ini ada yang Cinta Hanya Sekali, kemudian ada Antara Nyaman dan Cinta, itu. Kalau yang Bang Nanang sebut tadi, belum ada saya dapat ini.
3: Terdiam Sepi itu adalah.
2: Yang mana?
3: Terdiam Sepi.
2: Sepi ya?
3: Terdiam Sepi.
2: Terdiam Sepi, oke. Sebentar kita.
3: Dan Nazia Marwiana juga itu.
2: Oh, sama lah.
3: Iya.
2: Kita cari dulu. Oke, ada kalau terdiam sepi nih.
3: Nah, kalau itu yang itu aja deh.
2: Nah, oke, siap. Ditunggu Bang Enang lagunya ya.
3: Iya, siap. Oke. Selamat sudah tiba semuanya aja semuanya lah.
2: Iya, oke, siap.
3: Dan diberikan kesehatan.
2: Amin.
3: Sembuh selalu dilancarkan semua urusannya.
2: Amin, amin, amin.
3: Ya, buat yang baru, terima kasih.
2: Iya, terima kasih juga ya. Bang Nanang, Bang Nanang Banjar di Cilikriwut tadi ya. Terima kasih Bang Nanang sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan langsung saja sudah tersambung bersama kita. Ini ada Bang Tony di Setaji. Hari ini kalah oleh Bang Nanang ini cepatnya ini. Kalah cepat ini Bang Tony ini. Biasanya cepat sekali. Halo Bang Tony, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Bagaimana Bang Tony kabarnya?
4: Kabarnya puji Tuhan.
2: Puji sehat, Tuhan. Panas. Iya. Panas sekali Palangkaraya ya hari ini. Iya. Bang. Betul.
4: Oh. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya.
2: Bagi iya, siap. Selamat merayakan hari ya. Kenaikan Tuhan Yesus ya, Bang Tony ya.
4: Iya.
2: Iya, oke. Okay. Untuk Mbak Sasa ini lagi nelpon, Mbak Sasa sebentar dulu ya. Belum nah, bisa diangkat Mbak Sasa.
4: Lagu rohani boleh lah, Mbak Reta.
2: Boleh, siap, boleh sekali.
4: Iya, kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus.
2: Iya.
4: Saya minta lagu dari ini. Datanglah padanya.
2: Datanglah padanya, kita cari
4: dari
2: Bang.
4: Dari Putri Siagian itu.
2: Putri Siagian, oke. Okay. Iya. Datanglah padanya ya tadi ya Bang.
4: Betul, betul.
2: Oke, ya. Sambil salam Bang.
4: Salam dulu untuk Mbak Sasa, Bang Agau, Mbak Lisarian juga. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Selamat beribadah pagi. Juga saya mengucapkan terima kasih ini kepada Pro 1 ya. Tadi pagi sudah menyiarkan secara langsung kebaktian ibadah.
2: Iya.
4: Apa namanya? Kenaikan Tuhan
2: ibadah Yesus. Kenaikan, iya betul.
4: Sebelumnya belum pernah Mbak Reta.
2: Oh iya, belum pernah ya Bang ya.
4: Baik, perjamuan kudus apa supaya ini bisa berkelanjutan gitu.
2: Amin, ya kita semoga kan, ya, siap ya, siap siap.
4: Karena apa? Karena orang tua enggak bisa ke gereja. Ada yang mungkin cacat nggak bisa jalan,
2: iya.
4: Bisa jalan. Salah satu lah mendukung kekuatan rohaninya gitu.
2: Iya betul, mental. Siap. Iya iya.
4: Oke, salam lagi ya.
2: Yes, silahkan.
4: Putra Pandu, Bang Pandu ya, Putra Pangkalan Bun, Oma di samping. Yang lain kita rangkul aja semuanya. Untuk Mbak Weni juga selamat. Selamat hari ini ya. Kenaikan Tuhan Yesus.
2: Iya.
4: Kayaknya lain kita rangkul aja ya.
2: Siap.
4: Mungkin Mbak Tata mau masuk juga.
2: Iya.
4: Terima kasih Mbak Tata. Selamat menaikan ibadah semangat terus. Terima kasih. Selamat
2: iya. Siang. Selamat siang. Terima kasih Bang Tony.
4: Tuhan memberkati.
2: Iya, Tuhan memberkati kembali Bang Tony ya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua yang merayakan tentunya. Bagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya juga. Dan oke, okay, mungkin tadi... Oke, okay, kita angkat ini Mbak Sasa nelpon, tapi terputus lagi nih Mbak Sasa ya. Sepertinya ada yang lain yang nelpon juga ini. Oke, okay, kita sambil tunggu dulu sebentar ya. Tidak bisa diangkat ini karena kedobel Mbak Sasa, sebentar ya. Oke, okay, mungkin bagi para pendengar yang mungkin mencoba untuk menghubungi kami, mungkin bisa... Bergantian dulu, oke, sudah bisa kita angkat ini Mbak Sasa. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang menjelang sore Mbak Sasa. Request Pop.
5: Habis ketiduran tadi Mbak.
2: Iya, siang-siang enaknya tidur, ini sudah jamnya ya Mbak Sasa ya.
5: Iya, apa tadi kan semua hujan kayaknya mendung gitu. Ambil pakaian kelihatan panas, keluarin lagi, mendung lagi. Sampai
2: iya.
5: Mendung lagi langsung diangkat ya, enggak sedih.
2: Betul, abis diangkat itu langsung nyaman tidur ini ya, enggak kepikiran lagi pakaian. Oke, Mbak Sasa mau request lagu apa?
5: Lagu rohani bisa lah.
2: Boleh sekali, boleh. Untuk hari ini ya, spesial.
5: Dari, iya, Piktur Huta Barat aja, Mbak. Kabulkanlah.
2: Kabulkanlah.
5: itu jadi ini kabulkanlah.
2: Dari ini Victor Huta Barat ini ya?
5: Iya, Victor Huta Barat.
2: Oke, kita putar nanti ya Mbak Sasa setelah tadi Bang Tony. Oke, ada. Oke,
5: salamnya lah buat Pak Tony tadi. Susi, salam sehat selalu. Terus Bali Sarian, Putra Pangkalan Bun, Putra JL, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Widi, terus Mbak Feni, Mbak Demi, Mayuda dan Bang Jonnya, Papa Meme, kayaknya buat jemaah-jemaah lah. Dari A sampai J.
2: Iya. Oke,
5: sama siap. Dari A sampai J buat yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari ini ya, Kamis. Buat berita depannya, selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Mbak Rita, dadah.
2: Iya, terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung di Request Pop ya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus juga Mbak Sasa ya. Oke, selamat siang Mbak Sasa, terima kasih dadah, semoga sehat selalu. Mungkin ini sudah terhubung bersama kita. Untuk Inesri, sebentar ya Inesri, kita angkat dulu yang di telepon ini. Sudah tersambung. Halo, dengan siapa di mana?
6: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, dengan siapa ini?
6: 100% Indonesia,
2: oh,
6: Putra
2: iya.
6: Pangkalan Bun.
2: Oh iya betul, Bang Putra Pangkalan Bun, 100% Indonesia, Bang Putra.
6: Apa kabar nih Mbak Rita?
2: Luar biasa baik sekali nih Bang Putra.
6: Gimana nih cuaca untuk di Palangkaraya nih?
2: Untuk di Palangkaraya ini cuaca ini panas, tadi ada mendung sedikit, ini panas lagi.
6: Oh iya sama di sini panas, lumayan cukup pol nih di Pangkalan Bun nih Mbak Rita nih.
2: Oh, ada hujan kah di sana Bang?
6: Gak ada, tadi malam, menjelang subuh tuh, habis subuh juga hujan juga.
2: Oh, ada hujan ya?
6: Iya, tadi. Dini hari.
2: Semoga kita tetap sehat ya, meskipun cuaca nih.
6: Amin, ya. Betul sekali. Jaga kesehatan, jangan lupa cukupan air putihnya dicukupin.
2: Betul. Jangan lupa juga olahraga sedikit-sedikit, kecil-kecil ya.
6: Iya, betul-betul sekali. Biar ada gerak tubuhnya. Gitu.
2: Iya, betul, Bang. Oke, Bang Putra, mau request lagu apa?
6: Dari Ebit Gayade, untuk kita renungkan.
2: Untuk kita renungkan, betul sekali lagunya ya.
6: Iya, senangnya ya.
2: Iya, silakan.
6: Bang Tony, Mbak Sasa, untuk Putra Pangkalan Bun, untuk Putra Pangkalan Bun, untuk Bang Nanang Banjar, untuk Melon Pangkalan Bun, untuk Mbak Iit, untuk Bang Nang Taufik, untuk Mama Yuda, untuk Putra CR, Putra Gacor, Mama Matri, untuk Mbak Weni, untuk Mbak Cecilia, untuk Bang Ari, untuk apa yang di Wonosobo tuh, Mbak Wika, untuk Putri dan Pak Freddy, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, dan semuanya ya tanpa terkecuali.
2: Oke, siap.
6: Oke, lagunya tunggu, untuk beretanya sempat bertugas. Terima kasih, selamat siang.
2: Iya, terima kasih, selamat siang Bang Putra Pangkalan Bun. Dan selanjutnya kita angkat ini, sudah tersambung, terhubung bersama kita ini, ada Inesri. Halo Inesri, selamat siang.
7: Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Iya, selamat siang. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya, Inesri.
7: Iya, sama-sama. Amin. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu.
2: Iya, gimana Inesri? Sehat kah hari ini?
7: Sehat.
2: Sehat, puji Tuhan.
7: Aku harus mancing. Nggak lama nggak ikut gabung mancing. Sendiri. Lumayan.
2: Lumayan itu bisa makan seminggu ya, itu ya makan sendiri ya.
7: Kita beli engkau takam midik kenah rarak.
2: Iya.
7: Bareng antara.
2: Bujur lagi.
7: Nanti aku minta tepir anu urat engkau malammu. Lambat tapi urat nih.
2: Ari.
7: Anak kau minta nere bepat antri kau nere nantu deh ngau aku pokok pei uma lalip nang nang labip.
2: Oh iya.
7: Makeup jarak aku ma ayer sampai makeup ma aku pokok makeup banyak banyak.
2: Ina, ka lalem, ka ranu hang yari?
7: Lalem,
2: Ari, padahal Ina lah
7: mod. Ada urang tarik, ini kamu malah urat tahu, kamu malah minagir ada urat. Aku kayak ini minta
2: rencana. Iya.
7: Istirahat dah hari batakam kan Pak Yohana memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih.
2: Iya, Ibu Jur.
7: Sebenarnya.
2: Bujur, nanti bujur.
7: Anakku sebungsu, nale bu, mau nere anakku cepat ures kegaur darangan ni mudi ma bahat nda libur. Nere anakku napang banget hakun labit engkau aku, kira aku deh nere ngono.
2: Iya.
7: Buat mata kene ineh kurang sayak kami.
2: Bujur, iya, bujur Iru harus nurut ma anak Iru, mun haut takam. Iya.
7: Ini perjuangan ineh kuna selamatanan abah aku matai sejauh tahun kan. Sukses
2: keren. Iya, puji Tuhan.
7: Kira menghargai.
2: Bujur.
7: Nah, sebudi nan matupuk karang bahat, desa bahat. Nah, ane muneng ana betul lak minta tanya deh.
2: Iya. Refreshing ngiru mintan, Ru.
7: Out ke kiri.
2: Oke, siap ini sih, siap. Iya.
7: Aku nak lucu ulut, aku perlu maner ulut, aku sudah rajin lucu. Aku ada
2: anak di Peru. Bujur, Iru.
7: Kamu kisu, Iru hiburat. Terus salam nih.
2: Salam, silahkan.
7: Mbak Ayah, Mbak Weni, siapa Tambi Tere, buatnya Bang Agal, buat Lanius, Bang Toto, Karim di Sebangau, mungkin buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
2: Oke, siap.
7: Mbak Reta, beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima
2: Amin.
7: Kasih. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat.
2: Salam Tuhan sehat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Yaya Inesri Nala. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop. Semoga sehat selalu juga ya, Mama Inesri lah. Dan juga untuk para pendengar Persatuan RRI Palangkaraya juga semoga sehat selalu di tengah cuaca yang mungkin ini tidak menentu ini ya. Dan mungkin bagi para pendengar langsung saja jika masih ingin bergabung bersama di Request Pop 100% Indonesia. Dan langsung saja ini sudah terhubung bersama kita pendengar. Baik, tunggu sebentar kita angkat ya. Oke. Halo.
8: Halo.
2: Request Pop.
8: Request Pop Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
8: Indonesia.
2: Iya.
8: Dengan Weni, Mbak.
2: Mbak Weni, ini iya. Yang lama tidak ini bergabung ini. Ini dengan Mbak Reta.
8: Oh, Mbak Reta.
2: Iya.
8: Salam kenal ya.
2: Salam kenal Mbak Weni. Di Wonosobo ya ini ya?
8: Enggak, aku di Kota Cantik juga loh.
2: Oh, di Kota Cantik juga. Iya. Oh, bukan kemarin ada yang dari Wonosobo itu.
8: Oh, bukan itu Ibu Wiga itu.
2: Oh, Ibu Wiga. Oke. Iya. Saya salah ini.
8: Ibu Wigara.
2: Iya.
8: Dia disingkat Wiga, jadi Wigara gitu loh.
2: Oh, iya, betul. Iya. Suaranya mirip-mirip soalnya.
8: Bukan aku di sini, tapi aku orang sana juga, orang Solo loh.
2: Oh iya, pantas suaranya agak sama-sama gitu.
8: Kebetulan rezekinya di Kota Cantik, jadi iya. Aku telusurin aja gitu.
2: Siap. Gimana kabarnya Ibu Weni? Salam kenal ya.
8: Salam kenal juga, jangan ibu, aku belum ibu loh.
2: Oh yaudah, mbak ya.
8: Iya, aku nggak tahu kalau disebutin ibu.
2: Oke.
8: Bercanda ya mbak ya.
2: Iya, aman Mbak Weni ya.
8: Lagunya apa ini?
2: Boleh lagu pop Indonesia.
8: Oh, kalau boleh lagu rohani boleh nggak sih?
2: Boleh, silakan. Khusus mungkin untuk hari ini boleh saja.
8: Iya, Yesus Juru Mudiku.
2: Yesus Juru Mudiku. Dari penyanyinya boleh disebutkan?
8: Kalau nggak salah Maya Romantir ya, kalau nggak salah sih.
2: Kita cari dulu ya.
8: Liatin aja judulnya dulu, nanti penyanyinya muncul kok.
2: Oke, ini dari Putri Siagian.
8: Oh gitu ya? Nah itu aja deh ya.
2: Oke, siap.
8: Oh, tadi Mama Sri ya?
2: Iya, Mama Inesri tadi.
8: Ngomong apa tadi tuh Mbak? Bahasanya loh.
9: Iya, itu bahasa Dayak itu. Mama Ines, iya, Mama Ines Rinya curhat habis mancing katanya seru katanya gitu. Iya.
8: Mbak Yunya sendiri dari mana itu?
9: Ya, gimana?
8: Mbak Yuni sendiri ini dari mana?
9: Oh, saya dari ini Barito Timur, dari Tamyang Layang.
8: Oh, Tamyang Layang?
9: Iya.
8: Aku pernah berdinas di sana loh dulu.
9: Wah, iya ya, di mananya itu ya, Mbak?
8: Di kantor itu, kantor apa, kantor bupati ya? Kan yang layang itu bupati ya?
9: Iya, betul, nah, betul.
8: Nah, itu aku berdinas di situ deh.
9: Oh, iya. Udah. Ketemu di Palangka ini lagi ya?
8: Iya, aku kan rezekinya di sini tuh. Iya. Jadi aku telusurin SK-nya di sini. Iya. Jadi itu deh.
9: Oke, siap-siap.
8: Salam
9: ya.
8: Tadi buat Mbak Sasa juga ya. Tony juga selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Aku juga ikutan merayain loh hari ini.
9: Iya, selamat. Iya, selamat hari kenaikan.
8: Iya, tadi aku ibadah juga loh.
9: Di mana itu, Mbak? Di mana ibadahnya?
8: Aku gerejanya di dekat Kapolda situ.
9: Di Katolik itu ya?
8: Iya dong.
9: Oh, sama berarti kita.
8: Oh, lala. Tapi iya, gak ketemu ya. Tadi mbaknya ke gereja enggak?
9: Ini masih dinas ini soalnya nanti sore, malam.
8: Oh, iya, masih ada kok ibadah iya, yang lainnya nanti.
9: Betul, ya. Betul, iya.
8: Oh, jadi kita sama itu alirannya.
9: Iya. Nanti semoga ketemu ya, ada mbak.
8: Iya, soalnya luas loh itu areanya itu.
9: Iya, betul, betul, betul.
8: Jadi, kalau nggak ketemu tuh ya gimana ya, salam damai aja ya.
9: Iya, betul.
8: Ya udah, salamnya untuk semua yang dengar. Oh iya, tadi Putra Pangkalan Bun ya. Mas Rudi juga, terus siapa yang sudah gabungan tadi tuh Mbak?
9: Tadi ada Bang Nanang, ada iya, Bang Putra Rudy, Pangkalan kan? Bun. Mama Inesri, Mbak Sasa,
8: iya,
9: tadi juga
8: barusan, juga. Ya. Katanya mau mancing.
9: Iya, udah mancing katanya, hobi mancing itu Mama Inesri.
8: Hati-hati loh, jalanan jauh kok.
9: Iya, mancing, betul ya.
8: Mending beli ikan aja yang deket pasar yang gak sih.
9: Iya, katanya serunya gak bisa dibeli, Mbak.
8: Iya, itu sih.
9: Iya.
8: Ya udah segitu aja dulu ya, Mbak siapa? Mbak Reta ya?
9: Iya, Mbak Reta.
8: Salam damai ya.
9: Iya, salam damai, siap.
8: Ya udah, aku tunggu lagunya ya.
9: Iya, ditunggu. Yo, ya, ya.
8: Untuk semua ya, selamat menikmati hari kenaikan Isa Al-Masih ya.
9: Dan hari libur nah, juga, iya.
8: Iya, libur. Ayo ya Mbak ya.
9: Iya, mari, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mbak Weni tadi ya sudah bergabung bersama kita di Request Pop 100% Indonesia. Mungkin bagi para pendengar masih kami tunggu jika ingin request lagu favorit karya musisi tanah air, tentunya bisa hubungi kami di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin satu pendengar lagi ya, mungkin bisa request lagu karena ini lumayan banyak ini tentunya lagu kita yang harus kita putar. Mungkin sambil mendengar, kami juga sambil menunggu pendengar yang bergabung, kami juga mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus bagi semua pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya yang mungkin merayakannya. Dan semoga salam kasih Kristus, salam damai kita semua menyertai hati kita, dan tentunya bagi saudara-saudara Kristiani yang merayakan ya, semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita semua dan kita bisa terus hidup dalam kasih serta kebersamaan. Dan mungkin pendengar, jika tidak ada yang bergabung, mungkin kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yuk, jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
6: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Kamis 14 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni ppid.kemenq, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei 2026. Demikian pendengar, cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virgin yang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi
9: menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan.

menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, pendengar 21 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan semoga diberikan ketenangan hati, keberkahan, dan kelancaran dalam segala urusan. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang mungkin telah membersamai kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini, terutama kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam program Request Pop kita pada siang hari ini tadi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika selama membawakan siaran pada hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan kepada para pendengar semua. Dan pendengar, untuk Palangkaraya sore Anda akan ditemani oleh rekan Setiar Seno yang akan menemani pendengar semua. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar Palangkaraya. Sore ini kami awali dengan acara dengan topik moderasi beragama di momen peringatan kenaikan Yesus Kristus berikut ini.
2: Pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, senang saya Ayu Isti Prabandari dapat kembali menemani Anda dalam program moderasi beragama. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah perbedaan tersebut, sikap toleransi menjadi hal penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga membangun rasa saling memahami dan menghormati satu sama lain. Dengan sikap toleran, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta memperkuat nilai persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di momen peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ini. Bukan sekedar peringatan sakral bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui dialog hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna di balik peringatan hari kenaikan Yesus Kristus, nilai-nilai spiritual dan sosial, serta cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama.
3: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Pendengar, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga membawa pesan universal tentang kasih, pengharapan, dan kedamaian. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Momentum ini juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan satu sama lain. Dengan memahami makna di balik peringatan keagamaan, masyarakat dapat membangun toleransi dan mempererat persatuan tanpa memandang perbedaan agama. Lalu, seperti apa makna di balik peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus yang bisa diteladani masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang majemuk? Untuk menjawab hal tersebut, berikut dialog saya bersama pendeta dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah, Maruba Raja Gugu.
1: Terkait dengan moderasi beragama nih Pak, Bapak Maruba selaku pendeta dan bagian dari FKUB ya Pak ya, dalam momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus, dalam hal ini bagaimana Pak gereja ini memaknai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia Pak?
2: Ya, jadi saya berkata kepada Marung Raja Gugung MTH sebagai anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, juga sebagai Ketua DPW Bamaknas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Ketua Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan Garis Depan Kalimantan Tengah. Nah, dalam hal ini saya memberikan satu pernyataan bahwasanya mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga dikaitkan dengan moderasi umat beragama. Nah, yang pertama, kita sebagai umat Kristiani memahami sesuai dengan Alkitab bahwasanya Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, datang jadi manusia. Dalam keadaan manusia, dia telah menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia yang percaya kepada karyanya. Jadi itu adalah satu anugerah yang luar biasa, di mana Allah itu, Tuhan itu, mau menjadi manusia. Dan dia benar-benar dalam keadaan manusia mengerjakan misi taat sampai dia harus mati disalibkan. Karena dengan cara itulah, menurut iman Kristiani, ada jalan keluar bagi kehidupan manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga manusia itu ketika percaya kepada karya Tuhan Yesus yang mati disalibkan dan dia bangkit naik ke surga, maka ada jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itu yang pertama. Nah, apa pelajaran atau hal penting yang kita bisa dapat dari konteks ini sesuai dengan keadaan kita sekarang dalam moderasi beragama? Yang pertama, bahwasanya Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati, di mana dia Tuhan mau menjadi manusia. Artinya, kalau dalam Alkitab itu ditulis begini, Filipi pasal 2, dia mengosongkan diri dari kealahan dan mau menjadi manusia. Nah, ini satu hal penting atau satu yang harus menjadi teladan juga kalau diaplikasikan dalam moderasi umat beragama. Karena moderasi beragama itu adalah menempatkan praktek beragama itu dengan tidak terlalu mengambil ke kanan atau ke kiri, atau tidak terlalu radikal ya, tetapi menempatkan posisi praktek beragama itu sehingga bisa berdampingan dengan semua kelompok yang ada di komunitas manapun dia berada. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, Yesus memberikan satu teladan. Dia Tuhan mau mengosongkan diri dari sebagai Tuhan, mau menjelma jadi manusia, supaya dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini konteks secara iman Kristen, taat sampai mati disalibkan. Konsep moderasi beragama, kita tidak boleh memaksakan kebenaran diri kita sendiri kepada orang lain. Tentu itu akan membawa banyak hal, problem di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara atau di tengah masyarakat. Tuhan Yesus dalam konteks iman Kristen memberikan teladan dalam hal moderasi beragama. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi mengosongkan dirinya dalam satu saat. Dia mau turun menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan orang berdosa. Nah, konteks dalam moderasi beragama juga begitu. Ya, saya sebagai pendeta atau orang yang menganggap agama saya yang paling benar, atau juga Pak Ustadz Kiai juga menganggap agamanya yang paling benar. Ya. Tetapi supaya bisa terjalin konteks moderasi beragama, sehingga ada bisa kebersamaan, kerukunan, maka sikap yang dibuat Yesus itu satu teladan. Merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak mempertahankan dia sebagai Allah, sehingga bisa menjangkau manusia yang berdosa supaya diselamatkan. Nah, ini nilai yang penting yang mungkin bisa didapat dari konteks kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus membawa misi damai sejahtera. Dia datang tidak memandang manusia itu sudah berdosa, sudah bejat, tetapi dia mengasihi manusia berdosa. Dia tidak datang dalam kondisi dia sebagai Allah yang suci, yang maha agung, yang maha kudus, yang sebenarnya tidak bisa bersatu dengan kita manusia berdosa. Tetapi dia mengasihi manusia berdosa, supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Konteks beragama demikian kita perhatikan, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras. Dalam konteks kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita adalah warga negara Republik Indonesia, khususnya kita tinggal di bumi Pancasila, bumi Tambung Bungai, bumi Pancasila, Kalimantan Tengah, yang berbagai suku, agama, ras yang berbeda, tapi kita adalah bagian dari warga negara, masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, yang harus bisa berdampingan dalam berbagai agama, kepercayaan, keyakinan yang berbeda, bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Itu yang poin yang kedua. Nah, yang ketiga, Yesus membawa persatuan. Jadi, oleh karena dia rendah hati, merendahkan diri, berkorban, sehingga manusia bisa selamat, kemudian dia tidak memandang bulu, apa dosa pelanggaran kita, dia terima kita apa adanya, kalau kita percaya kepadanya, kita peroleh anugerah keselamatan. Kemudian yang ketiga, dia membawa misi persatuan. Dalam doa Tuhan Yesus itu di Yohanes 17, dia berdoa supaya orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam persatuan, hidup dalam kasih. Karena dikatakan Yohanes 14:15, kalau kamu hidup mengasihi satu sama lain, demikianlah dunia tahu kamu adalah murid-muridku. Nah, ini Mbak, secara garis besar menurut iman Kristiani seperti itu. Dan saya bisa kaitkan tentang moderasi beragama itu poin-poin yang kita bisa dapatkan dari konteks Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi dia, yang pertama tadi, dia mau merendahkan hati supaya ada manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Karena dulu sudah manusia hilang karena dosa-dosanya, sehingga harusnya dihukum ke neraka. Tapi Tuhan datang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, mau jadi manusia dan mati untuk manusia, supaya manusia tidak binasa ke neraka. Yang kedua, dia tidak memandang bulu, dia tidak membeda-bedakan, dia tidak menghitung-hitung dosa pelanggaran manusia. Artinya dia membawa kasih yang luar biasa, sehingga bisa terkonek, bisa terhubung dengan semua manusia. Itu juga spirit yang kita bisa praktekkan dalam moderasi beragama. Tidak memandang bulu, suku, ras, agama. Yang ketiga, Tuhan Yesus membawa persatuan. Jadi kalau konteks moderasi beragama, walaupun dalam banyak perbedaan, kita bisa bersatu, kita bisa unity untuk bisa membawa kontribusi yang positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Ini tiga poin, Mbak, mungkin yang bisa saya share secara iman Kristiani ya, dari Alkitab.
1: Ya. Mungkin terakhir, Bapak, terkait dengan momen perayaan atau peringatan kenaikan Yesus Kristus ini di tahun ini, pesan apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar nilai kasih, kemudian juga perdamaian dan moderasi beragama ini dapat terus terjaga di

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
0: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
0: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
0: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
0: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pendengar, di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk bersatu di tengah perbedaan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pesan damai kepada sesama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Lalu, seperti apa peran pemuka agama dan hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk membina toleransi di tengah perbedaan dan ketidakpastian kondisi global? Berikut dialog saya bersama pemuka agama Katolik, Romo Subandi.
1: Jadi dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini, Romo, bagaimana Romo memaknai pentingnya moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia saat ini, Romo?
2: Baik, karena memang kan ini kenaikan Isa Al-Masih ya, bagi umat Kristiani itu kan memang peristiwa iman ya, kenaikan Isa Al-Masih dirayakan, dan secara khusus bagi kami orang Katolik ini kan peristiwa iman ya. Jadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dia mempersiapkan para muridnya. Jadi ada penampakan, dia menampakkan diri, ya, lalu selama 40 hari menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah, bagi umat Kristiani itu melihat dia adalah Yang Maha Kuasa, dia Tuhan. Nah, yang kematian itu bukan Tuhan mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Nah itu, karena bagi umat Kristiani, Yesus itu adalah, ya, dia memiliki dua martabat, ya, dalam itu ilahi dan insani. Ilahi, ya, dia adalah Tuhan, insani, dia juga manusia, karena lahir dari Maria, dari rahim Maria. Nah, dalam konteks kebangkitan, kenaikan itu, memang harapan untuk kebersamaan terutama bagi orang Katolik, supaya bisa jadi makna kebangkitan dan kenaikan itu untuk direnungkan, memperbaharui hidup, termasuk juga dalam komunikasi lintas sektoral, dalam arti lintas iman juga ya. Itu jadi memperbaharui apa yang kurang selama ini, komunikasi diperbaharui sehingga bisa menjadi lebih baik. Keselamatan itu, firman Tuhan itu bukan eksklusif tapi inklusif, dia menyelamatkan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, itu pesan-pesan Yesus itu, ya, keselamatan bukan untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua. Nah, itu maka ya harapannya bagi umat Kristiani terutama Katolik, sebaiknya makin membuka diri dalam komunikasi, dalam keterlibatan dengan masyarakat dari berbagai agama, kepercayaan dan adat budayanya. Nah, begitu ya.
1: Oke. Jadi memang pesan dari keselamatan itu seperti yang Romo sampaikan tadi, ya, bukan eksklusif begitu Romo ya, tapi juga ke semua orang. Berarti di sini adalah nilai-nilai keberagaman, bahwa Yesus Kristus itu memandang semua umat itu sama, diselamatkan secara bersama, begitu Romo ya. Oke.
2: Iya.
1: Kalau terkait dengan nilai-nilai dari ajaran Yesus Kristus sendiri, Romo, yang paling relevan di saat ini untuk memperkuat toleransi itu kira-kira apa, Romo?
2: Kasih. Okay. Jadi nilai kasih, pelayanan. Jadi kita dalam melayani itu tidak beda-beda. Jadi semua itu dilayani. Maka kalau sekarang Paus Leo ke-14 itu berseberangan pendapat dengan Presiden Donald Trump, itu kan sekarang lagi disorot nih. Lalu kan gereja Katolik lalu ditekan secara internasional oleh Donald Trump. Ya, gereja harus berani menyuarakan ini suara kenabian itu. Jadi untuk keselamatan yang sekarang perang yang tiada akhir itu tuh bumi hangus itu, ini bukan sekedar menghabiskan lawan politik, tetapi kemanusiaannya. Nah, itu yang disuarakan oleh Paus itu, kemanusiaan. Bagaimana kita harus ada belas kasih kalau bumi hangus itu nggak ada belas kasih? Ya, inilah. Jadi bagaimana kehidupan itu bisa lebih dipelihara, dihormati. Maka menghancurkan kehidupan itu sama dengan penghinaan terhadap martabat Tuhan itu sendiri. Nah, itu. Jadi nilai kasihnya. Jadi kita melayani semua tanpa batas. Itu.
1: Jadi ini jadi tantangan tersendiri, Romo, ya, kondisi geopolitik global ini dengan perang yang makin memanas begitu, Romo. Kalau dari Romo sendiri, pandangan Romo sendiri, ini kan bukan hanya perang secara fisik begitu ya, Romo, ya, tapi banyak sekali perbedaan pandangan, kemudian perbedaan di media sosial, bagaimana masyarakat itu menyampaikan pandangan-pandangan terkait apa yang terjadi saat ini. Nah, dalam hal ini Romo menanggapinya seperti apa agar kita masyarakat ini tetap saling memberikan toleransi dan saling menghormati satu sama lain?
2: Iya, jadi intinya perbedaan doktrin dan perbedaan agama itu kan jadi menyangkut perbedaan doktrin, tapi jadi dilihat itu jadi tidak membuat manusia hidup dalam kotak-kotak, ya, karena doktrin kamu tidak sama dengan saya berbeda dari kamu, lalu kemudian ya saya tidak bisa bergaul dengan kamu, ya nggak bisa. Jadi manusia tidak boleh terperangkap dalam kotak-kotak itu. Nah, maka perbedaan apa multi religius itu dilihat sebagai kekayaan. Ini kekayaan spiritual. Tuhan itu maha kuasa, maha rahim. Nah, karena dia maha itu dia mengatakan kekuatan tertinggi. Nah, masing-masing kepercayaan, masing-masing agama itu mencoba mengekspresikan penghayatan iman terhadap Tuhan yang sama. Nah, itu jadi beda-beda cara ekspresinya, tidak apa-apa. Itu adalah kekayaan yang kita lihat itu. Jadi hanya sekarang kita perlu saling menghormati, menghargai, agamaku, ya, kayak gitu. Tetapi ya dalam prinsip Islam itu apa ya, saya lupa istilah Arabnya itu ya, agamaku, itu. Nah, tapi kan lalu tidak membuat kita hidup dalam kotak-kotak kita sendiri, tetapi dalam kebersamaan itu, saling menghargai satu sama lain. Maka kalau saya mempelajari agama-agama lain, saya pernah belajar Islamologi, saya belajar Protestan, saya belajar Hindu, Buddha, ya, dalam arti supaya saya mengerti kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya saya menghormati, ini loh maknanya, oh ya itu. Nah, jadi kita harus menghormatinya, nah, begitu. Nah, mereka juga kan menghormati kita, nah, itu aja.
1: Jadi memang kebersamaan ini memang harus kita terus bina begitu ya, Romo. Ya, karena perbedaan betul. Itu adalah sebuah kekayaan yang jadi kita semua ini bersatu begitu. Mungkin terakhir, Romo, pada momentum kenaikan Yesus Kristus di tahun ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada masyarakat agar semangat kasih, kemudian juga persaudaraan, dan saling menghormati antar umat beragama itu terus terjaga, Romo?
2: Ya, sekali lagi yang saya katakan, jadi kita tidak boleh takut bergaul dengan sesama yang berbeda keyakinan, tetapi justru kita harus hadir di sana. Tapi bukan berarti kita kehilangan identitas, ya. Tidak apa-apa bergaul, saya dalam keluarga saya sebagai Romo. Ada saudara sepupu saya, itu pendeta. Ada juga saudara sepupu saya itu ustadz itu. Nah, jadi kami bisa bertemu bersama. Kadang-kadang kan bercerita bersama. Itu bagi saya itu sebuah kekayaan, itu sungguh luar biasa itu. Saya pernah mengalami di Filipina 3 tahun. Kalau saya datang pimpin ibadah orang meninggal di Filipina itu, yang non-Katolik itu keluar. Nah, jadi yang ada bertahan itu hanya yang Katolik, yang non-Katoliknya keluar. Nah, saya bilang ini beda dengan di Indonesia. Di Indonesia yang non-Katolik tetap hadir di situ sebagai wujud dukungan, ya. Nah, itu. Nah, jadi tidak heran ya kalau misalnya ada orang tokoh itu umat Katolik yang kebetulan dia punya ketokohan di tengah masyarakat, di sana ada haji yang melayat lalu mendoakan di situ, enggak apa-apa. Waktu saya 3 tahun di Filipina, saya selalu omong itu. Malah saya pernah ngajak beberapa mahasiswa pergi ke kedutaan RI pada saat ibadah minggu keempat itu. Maksud saya supaya mereka memahami bagaimana makna dari ecumenical dialogue itu. Jadi dialog ekumenis dari berbeda denominasi Kristen bisa bersatu ibadah bersama. Nah, demikian juga di hari-hari besar lain. Saya pergi ke lingkungan Golden Mosque itu Islamic Center. Saya bisa bergaul dengan orang-orang Moro yang itu pakai gamis semua. Lalu kami bisa diskusi itu. Menarik, saya bisa makan gratis di situ. Saya masuk pergi ke perpustakaannya di masjid. Jadi nggak ada ketakutan bagi saya, mereka semua adalah saudara. Nah, maka itu harapan ke depan, terutama bagi para tokoh-tokoh, para pemimpin. Saya selalu ingatkan, tokoh-tokoh politik jangan membenturkan perbedaan-perbedaan doktrin agama, tetapi kita lihat apa yang bisa mempersatukan negara ini, kebersamaannya. Nah, itu kita sebagai pemimpin harus menggerakkan dimensi itu, kebersamaan di tengah masyarakat, supaya masyarakat itu merasa damai, kayak begitu ya.
1: Oke. Ya, menarik sekali Romo ya, informasi dan pengetahuan lagi yang Romo sampaikan. Sekali lagi terima kasih Romo atas waktu dan informasi yang diberikan Romo ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya, Dedi. Halo, selamat sore Bang Dedi.
1: Halo, selamat sore Seno, apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana sebaliknya di Samarinda situasi cuacanya?
1: Cuacanya kota Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Wah, gak bisa pulang dong habis ini ya.
1: Sudah reda ya,
0: baik. Yeah. Baik, Bang Dedi, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Balikpapan, Seno.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Berikut laporannya.
2: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter Pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
3: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
2: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afeni melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore, Jube.
1: Iya, selamat sore, Seno.
0: Gimana kabarnya di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau di Tarakan, tadi siang lumayan hujan deras banget, Seno. Tapi sore ini sudah mulai cerah ini, Seno.
0: Wah, padahal utara dengan timur agak jauh ya. Padahal ini sama cuacanya, habis hujan juga ya. Oke,
1: Baik.
0: Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, Seno, ada informasi terkait dengan 61 pejabat baru resmi dilantik oleh Wali Kota Tarakan ini.
0: Baik, silakan juga informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno dan pemirsa dan pendengar, sebanyak 61 pejabat, administrator, pengawas, dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah, Kota Tarakan resmi dilantik dan Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat terutama untuk kepala sekolah. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Khairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
2: Ada beberapa yang pejabat yang sudah diajukan, karena seperti kepala sekolah ini, ada dua persetujuan lembaga yang harus diikuti. Pertama, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan. Setelah Kementerian Pendidikan setuju, baru kita ajukan kepada BKN. Nah, di BKN pun juga ada yang kemarin dikembalikan. Jadi putar-putar terus ini, makanya dirubah-rubah terus. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Khairul juga menekankan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selain mengelola guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga dipercaya mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang langsung masuk ke rekening sekolah. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga mengingatkan program revitalisasi sekolah yang dananya langsung ke rekening sekolah. Khairul meminta harus dikelola secara transparan. Karena itu, Khairul berharap amanah yang diberikan ini dapat dipegang dengan baik. Di tengah efisiensi anggaran, Khairul juga meminta seluruh pejabat memiliki semangat hemat dan tanggung jawab hingga hari terakhir bertugas. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Khairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seno, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju ke RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Seno.
0: Iya, Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang Rusdi?
1: Ya, cuaca untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi memang panas terik. Kurang lebih sudah 2 minggu ini, rekan Seno.
0: Oke, agak parau-parau nih suara Bang Rusdi ini ya.
1: Iya, dampak El Nino.
0: Oh, El Nino. Baiklah. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi hari ini berkaitan terkait tentang karantina Nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit, rekan Seno.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
3: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap, dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
3: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
2: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi di Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Faiza Hasan. Halo, selamat sore, Mbak Faiza.
1: Halo Seno, selamat sore.
0: Iya, gimana Banjarmasin?
1: Banjarmasin baru saja diguyur hujan yang cukup deras.
0: Hujan Seno. Juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus hari ini, Seno.
0: Baik, silakan Mbak Faiza informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
2: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
4: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
2: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Setelah sesi pagi dan siang, rangkaian misa terakhir rencananya akan berlangsung pada pukul 17.30 Wita sore nanti. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Seno kembali ke Setiar Seno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Faiza Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Pendidik Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya, Muhlisin, menyampaikan bahwa saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
2: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya, Muhlisin, menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan tersebut kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ, itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga langsung datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penginputan. Nah, dari penginputan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk password.
2: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
1: Terima kasih, Pak. Cepat saja pelayanannya.
3: Cepat ya. Bapak melihat online atau apa?
1: Lewat online.
3: Daftarnya di rumah dulu?
1: Daftarnya tadi ke sini dulu. Karena kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Jadi datang dulu ke sini.
3: Oke, ada pesan nggak kepada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
1: Harapannya kan kalau pelayanan sudah bagus. Kan untuk kedepannya kan lebih. Karena apa, lebih bagus lagi lah. Cuma apa ya, kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya itu.
2: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya sore ini masih dengan cuaca yang terkadang bisa turun hujan gerimis-gerimis, tapi masih bersinar mentari di sore hari ya. Kami temani Anda dengan sejumlah lagu-lagu pilihan dan tentunya acara selanjutnya. Setelah cek fakta pukul 17 nanti, kami hadir dalam Gema Nuansa Senja ya. Baik pendengar, tentu masih dengan lagu yang kami pilihkan untuk bisa hadirkan nuansa keceriaan bagi Anda yang meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya sore ini di hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Baik, tanggal merah tentu saja biasanya dimanfaatkan bagi sebagian orang dengan bersantai, berlibur dan lain sebagainya. Mungkin Anda saat ini kembali menyempatkan diri untuk terus bersama kami, ditemani makanan yang mudah-mudahan tidak terlalu susah untuk dicari gitu ya. Atau makanan yang merupakan favorit Anda seperti singkong dan keju, seperti lagu yang dinyanyikan juga oleh Yuni Shara berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Siapa nak? Itu siapa?
1: Itu temen aku.
0: Ada temen pengguna tangan kayak gitu?
1: Jadi kamu gak percaya sama aku?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran CPNS Bea Cukai tahun ini dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar, dilansir dari turnbackshoax.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang ada, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid.kemenku, pihak telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tahun ini. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Ya, mendengar saat ini kami temani Anda dalam Gema Nuansa Senja. Hadir kembali rangkaian lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga dikemas dengan lagu religi Islam. Menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan hadir pada pukul 17:23 waktu Indonesia Barat pada petang hari ini. Nantinya juga akan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum azan sholat maghrib berkumandang. Nah pendengar, sore ini kami sampaikan dulu terkait dengan kegiatan kantor pencarian dan pertolongan kota Palangkaraya. Disampaikan bahwa operasi SAR sedang dilakukan, di mana ada seorang yang tenggelam di Sungai Barito Desa di Pepas Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Ahmad Ansari Amrullah, 6 tahun, dan korban telah meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 52,4 km di jalur sungai dari lokasi kejadian dan dievakuasi ke rumah korban. Tentunya pihak kantor pencarian dan pertolongan Kota Palangkaraya mengimbau kepada masyarakat bagi yang sering beraktivitas di daerah aliran sungai agar selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan pelampung atau life jacket dan menghindari untuk beraktivitas sendirian. Tentunya jika ada hal-hal yang membahayakan dan memerlukan bantuan tim SAR, segera menghubungi emergency call 115 bebas pulsa. Demikian dari Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam kemanuan senja. Saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Sa'd ayat 27 hingga 33 bersama Mirajul Wahyudi dan Sari Tilawah disampaikan Yuniar. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Gemah Nuansa Senja. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Nuansa Senja pada Palangkaraya sore ini ya. Kami harap Anda tetap bersama kami, tentu kami masih akan hadirkan rangkaian acara selanjutnya dalam Palangkaraya sore ini. Pukul 18 nanti kami sampaikan warta berita daerah dan lanjut lagi dengan musik dan informasi. Kita tentu hadirkan hingga ke pukul 18 masih untuk Anda lagu-lagu pilihan Indonesia seperti Ruang Rindu dari Leto berikut ini.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 14 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Pesan-pesan Yesus itu ya keselamatan bukan kelompok untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua.
3: Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong dan nanti adalah postmortem.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Arseno. Kami awali dengan berita yang pertama. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum bagi umat Kristiani untuk merefleksikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam penerapan toleransi beragama. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Pesan-pesan Yesus itu ya keselamatan bukan kelompok untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua.
4: Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Tengah, Maruba Raja Guguk mengatakan, masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang beragam harus saling menghormati dan menghargai sesama. Menurutnya, ajaran Yesus Kristus mengajarkan bahwa setiap orang memiliki derajat yang sama dan perlu diperlakukan dengan penuh kasih.
5: Kalau diaplikasikan dalam moderasi umat beragama, karena moderasi beragama itu adalah menempatkan praktek beragama itu dengan tidak terlalu mungkin ke kanan atau ke kiri atau tidak terlalu radikal ya, tetapi menempatkan posisi praktek beragama itu sehingga bisa berdampingan dengan semua kelompok yang ada di komunitas manapun dia berada.
4: Sementara itu, pemuka agama Katolik Romo Subandi mengatakan, nilai toleransi juga tercermin dari sikap Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa Yesus memberikan keselamatan kepada semua orang tanpa membedakan derajat maupun status sosial.
2: Keselamatan itu, firman Tuhan itu bukan eksklusif tapi inklusif. Dia menyelamatkan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, itu pesan-pesan Yesus itu ya keselamatan bukan kelompok untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua.
4: Nilai kerendahan hati, kasih dan kebersamaan yang diajarkan Yesus Kristus diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat moderasi beragama, masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, pendengar, Wakil Bupati Kapuas Dodo mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang dinilai aktif menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus FKUB Kabupaten Kapuas periode 2025 hingga 2030 di ruang rapat kantor Bupati Kapuas. Menurut Dodo, FKUB memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antar umat beragama sehingga suasana aman, damai, dan harmonis di Kapuas dapat terus terpelihara. Dirinya berharap FKUB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan toleran. Sementara itu, FKUB Kapuas menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan dan dialog lintas agama. Dalam audiensi tersebut juga dibahas jumlah program kerja ke depan guna memperkuat toleransi dan menjaga kondisi daerah tetap kondusif serta harmonis. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya melakukan pemeriksaan ratusan hewan kurban yang dijual pedagang untuk memastikan kelayakan hewan tersebut untuk Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
3: Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong, dan nanti adalah postmortem.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah titik penjualan. Kepala DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengungkapkan pemeriksaan hewan kurban di 21 titik penjualan dengan fokus terlebih dahulu di tempat-tempat penjualan hewan kurban besar, yaitu yang menjual lebih dari 10-20 ekor sapi maupun kambing. Sugianto menjelaskan pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah hewan dipotong di lokasi pelaksanaan kurban dengan mengerahkan 3 tim. Hasil pemeriksaan antemortem nantinya akan menentukan jumlah akhir hewan yang layak maupun tidak layak dijadikan hewan kurban. Dengan perkiraan satu minggu ini pemeriksaan selesai, sehingga nanti bisa diketahui jumlah final hewan yang memenuhi syarat kurban.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ini setiap tahun rutin dilaksanakan, dan salah satunya dalam penyediaan dagingnya yang aman, sehat, utuh, dan halal, salah satunya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong, dan nanti adalah postmortem itu setelah dilakukan pemotongan di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang melaksanakan kurban.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Pandai Besi di Kabupaten Kota Waringin Barat, kebanjiran pesanan golok jagal, pisau sembelih, hingga alat sisit kulit sapi kurban. Permintaan meningkat tajam dibanding hari biasa seiring persiapan masyarakat dan panitia kurban menyambut hari raya. Salah satu Pandai Besi di Desa Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Sarianto mengaku lonjakan pesanan mulai terasa sejak awal Mei 2026. Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 5 pisau sisit kulit sapi dan 2 golok jagal atau pisau sembelih yang dikerjakan secara manual bersama seorang pekerja lainnya. Menurut Sarianto, kenaikan permintaan mencapai 20-30% dibandingkan hari normal. Pembeli datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Kota Waringin Barat.
7: Ya, alhamdulillah lah, timbang dari pesanan-pesanan yang pertama, untuk hari-hari biasa sampai untuk pas menjelang lebaran ini, ya alhamdulillah lah. Itu meningkat sampai 20%-30%.
6: Untuk harga pisau sisit dijual mulai Rp20.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan bahan. Sedangkan golok jagal sepanjang 40 cm dibanderol antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, bergantung pada kualitas baja dan tingkat kekerasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya malam ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah terus mendorong implementasi program biodiesel B50 pada tahun ini sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kebijakan tersebut juga dinilai menjadi peluang besar bagi daerah penghasil sawit, termasuk Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhani, mengatakan program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, mulai dari B10, B35, hingga B40. Program ini menggunakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar fosil.
8: Berdasarkan hal ini semua, bagaimana urgensi ini bisa terhadap daripada potensi-potensi yang ada di Kalimantan Tengah, kita bisa lihat potensi yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah kalau kita lihat Kalimantan Tengah ini mempunyai potensi yang sangat besar terhadap mendukung program B50.
1: Nurhani menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung program tersebut karena luas perkebunan sawit di daerah Kalimantan Tengah mencapai sekitar 2,9 juta hektar, sementara produksi crude palm oil atau CPO pada tahun 2025 yang lalu tercatat mencapai sekitar 9 juta ton, menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung sawit nasional. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Tengah diminta terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. Inovasi dinilai menjadi kunci penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin luas, sekaligus meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
9: Harga juga bersaing sekarang. Terus kita juga harus banyak inovasi.
10: Pelaku UMKM di Kalimantan Tengah diajak untuk memahami manfaat ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan barang maupun potensi yang ada di lingkungan sekitar. Ekonomi kreatif dinilai mampu membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat kebersamaan antara anggota komunitas maupun kelompok usaha. Salah seorang pelaku UMKM kuliner Kota Cantik Palangkaraya, Lucy, mengatakan para pelaku usaha saat ini dituntut mampu menciptakan produk yang menarik mulai dari rasa, bentuk hingga kemasan produk. Menurutnya inovasi dapat dilakukan dengan terus mengikuti perkembangan pasar dan mempelajari produk-produk dari pelaku usaha lain sebagai bahan perbandingan dan pengembangan usaha. Lucy menjelaskan sejauh ini pelaku UMKM juga mendapatkan pembinaan dari pemerintah melalui grup industri kecil menengah IKM, pelatihan usaha hingga bantuan peralatan produksi. Namun tantangan utama yang masih dirasakan pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan fasilitas usaha, termasuk belum memiliki tempat usaha tetap. Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan dukungan permodalan yang lebih ringan tanpa bunga yang memberatkan, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengembangkan usaha dan naik kelas di Kalimantan Tengah.
9: Kalau saya sih belum pernah mengajukan yang bantuan alat itu, tapi yang lain udah banyak yang pada dapat dari Disperindak Kota tuh. Juga sering ada pelatihan, tapi bergantian. Nanti dari kelurahan mana gitu, banyak pelatihan. Ya, yang pasti sih tetap di modal ya. Modal terus karena nggak punya tempat juga sih, nggak punya lapak, belum punya lapak, jadi harus rajin ikut bajar-bajar gitu. Tapi juga karena waktunya yang ini kan, kalau ikut bajar modalnya harus besar, kita kalau nggak punya mobil juga repot juga.
10: Sementara itu pengamat ekonomi Fitria Husnatarina berpandangan untuk pelaku usaha saat ini banyak terkendala permodalan untuk kreatif dan berinovasi. Namun dengan wadah kelompok atau membentuk paguyupan dalam program ekonomi kerakyatan, maka tantangan yang dihadapi dalam perbankan untuk berkembangnya usaha dapat diatasi.
11: Atau cukup sulit menembus permodalan perbankan. Itu dilakukan dengan kelompok, Mbak, membentuk paguyuban. Nah, ini ada solusi di mana kemudian kalau di Indonesia itu kan ekonomi kerakyatan. Nah, mari berpikir kerakyatan dengan membentuk kelompok-kelompok. Kelompok tani, kemudian kelompok pada usaha yang sejenis, kemudian kelompok pada misalnya produk-produk yang dihasilkan yang memang selevel begitu, itu bisa dibentuk. Karena apa? Karena sebenarnya perbankan itu akan bicara tentang trust, isu kepercayaan, untuk kemudian kontinuitas perbankan terus berjalan, UMKM tetap terbantu. Jadi artinya kelompok ini adalah sebagai manajemen kontrol dalam permodalan. Jadi ketika kelompok itu beranggotakan 10 orang, ada ketua kelompok dan pengurus kelompok, kemudian unit dari usaha mereka sama, maka kontrolnya menjadi mudah.
10: Sementara itu Wakil Ketua 1 Bawidaya Kalimantan Tengah Eprata mengatakan ekonomi kreatif tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya kaum ibu. Menurutnya, berbagai kegiatan kreatif dapat membuat ibu-ibu lebih aktif dalam kegiatan positif, sehingga mampu menciptakan suasana yang lebih bahagia dan ceria dalam menjalani kehidupan bersama keluarga masing-masing.
12: Kalau untuk Bawik Dayak sendiri, inovasi yang harus diberikan, ya kita kan harus memberi semangat untuk mereka, untuk Bawik Dayak ini mengumpulkan mereka dengan kita bersama-sama ada kegiatan. Di situ kita akan berikan untuk mereka, walaupun ibaratnya singkat waktunya gitu, di dalam satu minggu paling nggak sekali.
10: Saat ini pelaku UMKM kuliner di Kota Palangkaraya dituntut terus berinovasi agar mampu bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat pada era digitalisasi saat ini. Dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi, inovasi dinilai menjadi kunci penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin luas, juga akan meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian daerah. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Wakil Ketua 2 Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Syafwan Hadi, mendukung langkah tegas kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya. Menurutnya, aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, terutama pada malam hingga dini hari. Syafwan mengapresiasi tindakan aparat yang menindak para pelaku beserta berbagai pelanggaran lain yang ditemukan di lapangan. Dirinya menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua, karena sebagian besar pelaku masih berstatus pelajar. Anggota DPRD Kota Palangkaraya juga mendukung kebijakan penahanan kendaraan selama 3 bulan serta pemberian sanksi tilang maksimal, sehingga upaya memberikan efek jera. Selain itu, Sofan menekankan pentingnya pengawasan orang tua agar anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas berbahaya maupun kegiatan negatif lainnya. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2030, Juni Gultom, optimis dapat mengembalikan kejayaan olahraga dayung sampai ke tingkat nasional sekaligus meraih medali sebanyak-banyaknya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
13: Membawa harum nama daerah dan bangsa terbuka lebar dengan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kalimantan Tengah, terutama di bidang POTSI.
14: Kadis PUPR Kalimantan Tengah Juni Gultom resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Juni menegaskan periode kepemimpinannya akan fokus pada tantangan besar untuk membawa POTSI Kalimantan Tengah menuju era kebangkitan melalui kekuatan organisasi dan kolaborasi lintas sektor. Menanggapi tantangan ketersediaan sarana dan prasarana latihan, ia akan menerapkan pendekatan manajemen modern yang mencakup 5 unsur, yaitu sumber daya manusia, anggaran, peralatan, metode pelatihan, serta pemasaran atau market. Juga yang tak kalah penting, kebersamaan akan menjadi modal yang besar dalam membangun POTSI Kalimantan Tengah lebih maju menghadapi ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang di Nusa Tenggara Timur.
13: Jadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita, dengan kebersamaan tentunya, dengan kekuatan organisasi, dengan didukung oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, maka insya Allah itu akan bisa tercapai. Dan upaya-upaya kita semua dalam membawa harum nama daerah dan bangsa terbuka lebar dengan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kalimantan Tengah, terutama di bidang POTSI. Mennya, sumber daya manusianya, kemudian anggarannya, money-nya, kemudian peralatannya, kemudian juga metode pelatihannya, serta bagaimana pemasarannya, itu sebuah siklus manajemen yang akan kita tingkatkan dalam mengelola POTSI Kalimantan Tengah.
14: Ia berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas latihan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Menurutnya, daerah adalah pilar utama untuk mengembalikan reputasi Kalimantan Tengah sebagai lumbung medali emas di cabang olahraga dayung. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 Persatuan Olahraga Dayung Kalimantan Tengah Budiman Setiawan berharap kejayaan olahraga dayung di Kalimantan Tengah dapat kembali seperti masa lalu. Menurutnya, pembinaan dan administrasi organisasi harus berjalan dengan baik agar berbagai aktivitas olahraga sesuai dengan target.
15: Namanya bisa bangkit kembali seperti dulu, prestasinya bisa banyak atlet-atlet nasional yang di tim nasional, banyak atlet dari kategori yang lain seperti dulu. Dengan demikian itu, kenapa nanti tentunya kita kan melihat dari hasil-hasil lomba tingkat nasional. Kalau Kalteng sudah berjaya lagi, tentunya atlet-atletnya akan memperkuat tim nasional.
14: Ia mengatakan keberhasilan tersebut nantinya akan terlihat dari hasil yang dicapai para atlet daerah. Jika Kalimantan Tengah kembali berjaya, maka atlet berpotensi memperkuat tim nasional. Seperti diketahui, pemilihan tersebut berlangsung dalam musyawarah provinsi Musprov Potsi Kalimantan Tengah tahun 2026 di Hotel Luansa. Juni Gultom menjadi calon tunggal dalam bursa kepemimpinan Induk Olahraga Air Unggulan Bumi Tambunbungai tersebut. Untuk menyusun struktur kepengurusan definitif, musyawarah juga menetapkan Hasanuddin Nur dan Mary Anita sebagai anggota tim formatur. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
16: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi. Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia.

manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. 41 menit meninggalkan pukul 18 di malam hari ini pendengar. Tentu kami masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda sembari membagikan sejumlah informasi ya. Ya, pendengar, tentu bagi yang memperingati kenaikan Yesus Kristus akan beribadah begitu ya, atau melakukan ibadah di waktu yang sudah ditentukan tentunya ya. Dan selain itu, peringatan ini juga merupakan momen hari libur nasional. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, di Pangkalan Bun khususnya, pelayanan uji berkala kendaraan bermotor pada UPTD, pengujian kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat ditutup sementara. Penutupan layanan ini tentu saja berkaitan dengan hari libur tadi. Disampaikan oleh Dwi Wijaya, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat, bahwa seluruh aktivitas pengujian kendaraan tidak akan beroperasi selama 2 hari tersebut. Kemungkinan kebijakan merujuk pada surat edaran Bupati Kota Waringin Barat mengenai penetapan hari libur nasional dan cuti bersama. Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat menghimbau masyarakat, terutama para pemilik kendaraan, wajib uji. Akan tetapi di masa ini memang libur dulu ya. Nah, pendengar, layanan uji berkala kendaraan bermotor dimanapun tentunya harus dilakukan ya. Hal ini penting dilakukan agar pemilik kendaraan tetap dapat memenuhi kewajiban teknis demi keselamatan berkendara di jalan raya. Layanan di Kota Waringin Barat dipastikan akan kembali beroperasional normal segera setelah masa libur dan cuti bersama berakhir. Ya, pendengar, masih terus kami hadirkan ya lagu-lagu pilihan selanjutnya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dari Haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Tol Ampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 20 maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udarain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti saya banyak kesempatan. Saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 1 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: ini semuanya penuh. Dari sana dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu

0: lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapan pun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk Anda dalam siaran Mimbar Agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Kali ini ditemani saya Setia Reseno, kami hadirkan kembali tausiah yang disampaikan oleh narasumber dalam setiap edisi Mimbar Agama Islam ke ruang dengar Anda, terutama bagi Anda umat beragama Islam. Dan sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Ahmad Ridowi SOSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, alhamdulillah sehat
1: Ustadz. Alhamdulillah sehat.
0: Okay. Baik Ustadz, kita akan membahas mengenai hakikat hutang piutang dalam Islam. Tentunya ini kembali mengingatkan umat

0: Islam tentang pentingnya juga ilmu atau pemahaman tentang hutang piutang begitu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik Ustadz, langsung saja disilahkan untuk menyampaikan penjelasan mengenai hakikat hutang piutang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya di Palangkaraya, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, umur panjang, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Ahmad Ridowi dalam acara Mimbar Agama Islam yang alhamdulillah ditemani oleh Bapak Seno. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan topik yaitu hakikat utang piutang dalam Islam. Perlu kita ketahui memang Islam adalah agama yang dilandaskan dengan tolong-menolong, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya. Ini dan tolong-menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat bersikap, sangat berat siksaannya. Para pendengar RRI yang berbahagia, tentunya kita hidup di kehidupan ini tidak lepas dari namanya masalah, kesusahan. Mungkin kesusahan mental bisa, finansial juga bisa. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan yaitu hutang piutang, tentunya terkait dengan finansial. Karena dalam agama Islam itu sendiri juga disampaikan hutang piutang ada beberapa istilah. Ya. Kalau dalam hal uang istilahnya itu disebut babuduyun. Nah, kemudian dalam hal barang, misalkan meminjamkan sembako atau beras atau bahan pangan itu disebutkan dengan babul qardi. Nah, kemudian utang dalam hal modal dalam Islam disebut dengan babul qirat dan babul arya dalam hal utang dalam kendaraan atau misalnya motor atau dan mobil dan sebagainya. Nah, dalam malam kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan utang piutang yaitu terkait tentang uang. Sebagaimana hal ini pastinya hampir dialami oleh banyak orang khususnya karena kehidupan ini kan perlu namanya modal atau finansial untuk menunjang kehidupan kita, kesehari-hari kita. Nah, hutang sebagaimana dalam Islam itu memang dibolehkan tentunya dengan syarat-syarat yang harus kita ketahui. Nah, karena kesusahan itu adalah dari Allah, tentunya kita juga dalam hal utang kita juga harus ada niat. Niat menyar utang atau mengangsur atau menyaurlah bahasa umumnya itu menyar utang. Jangan hutang tapi niatnya cuma ambil duitnya tapi malas membayar hutang. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada niat seperti itu tentunya nanti akan berat dalam hal mengangsur-angsur hutang kita itu sendiri. Pertama, dalam Islam sangat menghargai orang-orang yang berhutang dengan niat yang baik, dengan bersungguh-sungguh untuk membayar. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhada aw amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu, wa man akhada yuridu itlafaha atlafahullah." Yang artinya, barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berhutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. Nah, artinya apa? Tatkala kita mau berhutang, kita harus tahu betul kemampuan kita. Harus tahu betul finansial kita. Sekiranya nanti apabila kita sudah berhasil berhutang, kita juga tidak kesulitan dalam membayar hutang. Kadang kita mau hutang itu tidak perhitungan, ah saya perlu sekian juta, sekian ratus juta, kita ngambil, kita utang di perorangan atau kita utang di perbankan. Tapi pada saat kita mengangsur itu sudah kewalahan, baru angsuran pertama kedua itu sudah kewalahan. Ya. Jadi kalau memang demikian berarti itu tidak sesuai dengan anjuran daripada ajaran Islam itu sendiri. Karena kita boleh dalam Islam itu boleh berhutang, tapi harus diperhitungkan. Diperhitungkan apanya? Kemampuan kita untuk membayar. Makanya dalam perbankan itu biasanya kalau yang utang itu, maaf ya, yang utang ASN itu pegawai itu enak. Pakai slip gaji, potong langsung gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang, maaf ya, yang mungkin tidak ada pemasukan pemasukan apa rutin itu agak susah karena tadi itu kemampuannya mungkin berbeda-beda. Kemudian dari hadis itu kita juga menunjukkan bahwa niat seseorang dalam berhutang sangat penting. Jika seorang benar-benar berniat untuk membayar, maka Allah akan memberikan jalannya, memberikan kemudahan untuk melunasi atau mengangsur. Yang kedua, hutang adalah perkara serius yang bisa menghambat keselamatan seseorang di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yughda'u anhu." Yang artinya jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Nah, ini adalah salah satu beban kita atau salah satu hal yang dibawa sampai mati itu adalah salah satunya hutang. Apabila hutang tidak dilunasi, maka akan dibawa sampai mati. Bahkan roh kita, kalau menurut Kiai Fakhruddin Al-Bantan itu, roh kita tidak sampai ke langit. Ngawang lah bahasa Jawa itu mengawang. Itu karena masih punya hutang. Nah, terus kalau kita tidak mengangsur, nah, berarti kan kita masih punya hutang. Gimana nanti di akhirat? Tentunya kalau memang kita mampu mengangsur, mampu punya uang tapi tidak mau mengangsur, nah itu akan jadi permasalahan besar nanti di akhirat. Karena kita akan diambil ibadah kita, pahala kita di akhirat nanti kepada untuk memberikan ganti kepada yang kita hutangi atau yang memberikan piutang. Nah, misalkan kita hutang ya 10 ribu atau 100 ribu, kita kita tidak mau mengangsur kepada orang yang kita utangi. Padahal uang kita ada. Nah, itu nanti akan diambil pahala kita. Misalkan pahala kita, sholat kita selama 10 kali, kita diberikan kepada mereka pahalanya. Tapi menurut Ustadz Fakhruddin Al-Bantan juga, kalau memang kita tidak bisa menyaru utang, memang dalam keadaan memang betul-betul tidak bisa menyaru utang, ya kita insya Allah kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bahas ini adalah orang yang mampu tapi tidak mau menyaru utang. Banyak kita hutang, punya duit, nantilah jatuh tempo masih lama, nanti aja belakang lama-lama duitnya habis, nggak tahu kemana. Akhirnya nggak tersaru utang-utang itu, tidak terangsur utang itu. Makanya ini sangat penting bahwa setiap orang yang berhutang harus diperhitungkan benar-benar. Harus diperhitungkan benar-benar, disiapkan, dihitung benar-benar finansialnya, kebutuhannya tiap hari, kebutuhannya per bulan harus dihitung supaya tidak kesulitan, supaya tidak menjadi beban kita juga. Tidak menjadi beban orang berhutang nanti sampai akhirat apabila tidak terlunasi. Kemudian dari Salam Al bin Akhwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Allah, kami duduk di sisi Nabi Muhammad SAW, lalu datanglah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka, para sahabat, menjawab tidak. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka, para sahabat, menjawab tidak. Lalu beliau mensolatkan. Artinya apa? Kalau orang meninggal, dia tidak meninggalkan hutang, insya Allah dalam riwayat itu Nabi mau mensolatkan. Tetapi dalam riwayat yang lain juga Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan masih mempunyai hutang. Sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh sahabat, bahwa sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada jenazah, tolong disolatkan. Terus Nabi mengatakan, apakah jenazah itu memiliki hutang atau tanggungan? Sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, maka sholatkanlah oleh kamu gitu. Terus Rasulullah apa? Sahabat menjawab, saya yang akan menanggung. Maka Rasulullah mau mensolatkan. Artinya sangat-sangat penting bahwa hutang itu harus dilunasi. Hutang itu harus benar-benar diperhitungkan, dilunasi. Jangan sampai hutang itu membebani kita, membebani anggota keluarga kita. Sebagaimana orang juga meninggal di lingkungan kita, mungkin kalau yang muslim itu kan, kalau memang masih ada hutang, silakan hubungi ahli warisnya supaya diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan, tidak menjadi tanggungan, tidak menjadi beban oleh si almarhum atau si mayit itu sendiri. Para pendengar RRI yang budiman, ketika seorang berhutang, ia juga harus punya kemampuan, harus punya perhitungan untuk tadi perhitungan menyaur atau perhitungan menyaur utang. Dalam hal ini juga disampaikan juga tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menunda-nunda, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, madul khaniyi zulmun. Kenapa? Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Artinya tadi saya sampaikan, memang kalau kita sudah punya uang itu ya jangan ditunda-tunda, karena ini bentuk kezaliman kepada yang mempunyai hak. Karena kalau kita sudah berhutang, berarti kita harus memenuhi haknya orang yang kita pinjami. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai orang yang kita pinjami, kita tolong minta tolong pinjami, malah mereka yang bingung sendiri. Mau nagih takut marah, gak ditagih juga perlu juga. Nah, artinya apa? Sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang kita tahu aturan agama, harusnya kita harus senantiasa memperhitungkan bagaimana kita harus berhutang, kapan kita harus melunasinya. Nah, supaya tidak membebani kita dan membebani orang yang memberikan pertolongan itu juga. Orang yang mampu membayar namun sengaja menunda, tadi disampaikan adalah sangat dosa besar yang harus dihindari. Menjadi dosa besar, menjadi kezaliman kepada orang yang memberi hutang. Sebaliknya, orang yang melunasi hutangnya dengan baik dapat ganjaran daripada Allah dan dicintai oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, fa'inna min khayyarin nasi ahsanahum qodoa, yang artinya sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi salah satu orang yang baik di sini disampaikan itu orang yang tepat melunasi hutang, orang yang cepat melunasi hutang tanpa menunda-nunda. Kita mungkin di pergaulan kita, di lingkungan kita mungkin tidak jarang lah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Teman hutang, tetangga hutang, teman kerja hutang, pas hutang itu wah luar biasa, minta tolong ini itu, nanti saya ini, ternyata setelah berjalannya waktu malah kita sendiri yang kesusahan, kita sendiri yang seolah-olah kayak mengemis-ngemis. Karena apa? Tidak mau membayar hutang dan alasan, berbagai alasan, yang kadang alasannya ada tapi kehidupannya berbalik dengan alasan itu sendiri. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar RRI juga, kita juga harus hati-hatilah dalam berhutang. Jangan mengikuti hawa nafsu. Artinya kalau memang tidak perlu, kalau memang tidak perlu, sangat-sangat tidak perlu berhutang, ya tentunya jangan berhutang. Karena berhutang sejatinya adalah bagi orang-orang yang memang kesusahan. Kalau tidak kesusahan, tidak perlulah hutang. Tapi fenomena di sini, fenomena di malam di sekitar kita itu, banyak orang yang berhutang malah orang yang kaya-kaya biasanya. Karena terkait jaminan biasanya, Pak Seno. Kalau yang orang miskin malah susah hutang. Tapi orang yang kaya-kaya, yang ini malah banyak hutang biasanya. Nah, tapi alhamdulillah mungkin mereka karena mampu mengangsur, jadi no problem misalnya gitu. Jadi nothing tulus, gak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang mungkin kemampuannya tidak ada untuk berhutang, jangan dipaksakan untuk berhutang. Nah, karena itu tadi, kalau memang tidak mampu menyaur, tidak mau mampu melunasi, itu akan dibawa mati, akan dibebankan kepada ahli warisnya kalau dia meninggal. Kalau memang ada harta, mungkin ahli waris bisa menyaur utang. Kalau tidak ada, ya kasihan, sampai akhirat dikejar-kejar utang nanti. Pahalanya sudah sedikit, diambil lagi oleh yang meminjami uang. Kalau ada pahala, kalau nggak ada pahalanya, dikasih dosanya kita. Nah, seperti itu kan. Jadi marilah kita senantiasa hati-hati dalam berhutang, dalam meminjam. Nah, kalau memang tidak perlu, tidak usah. Artinya apa? Jangan sampai kita hutang, artinya kita harus bisa memanage kehidupan kita. Kita bisa hidup sederhana, tidak boros, tidak perlu mengikuti lihat kanan kiri harus kayak ini, harus kayak itu. Jadi jalani kehidupan ini dengan kemampuan kita sendiri. Jangan tergoda oleh kemewahan tetangga kita, teman-teman kita. Kita hidup semampunya saja. Masih cuma bisa pakai sepeda aja. Tidak perlu harus pakai motor nih. Sedangkan mampunya cuma baru pakai sepeda saja. Udah punya motor nih. Lihat kanan pakai mobil. Wah, saya harus pakai mobil nih. Gimana caranya? Apalagi sekarang biasanya kan tawaran kredit menggoda dengan angsuran atau bunga yang rendah, tapi angsurannya besar, tidak sesuai dengan kemampuan atau income kita. Nah, itu akan memberatkan kita. Bukan berarti tidak boleh hutang, tapi harus selektif, sangat selektif dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tidak memberatkan kita di kemudian hari atau memberatkan keluarga kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, di mana Anda berada, Islam juga mengajarkan bahwa hutang itu harusnya disertai dengan kemampuan tadi salah satunya, dan harus diketahui oleh keluarga atau di dalam hal ini ya saksi lah. Dalam hal itu dikatakan, dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau kita berhutang harusnya ada saksi. Saksi dua orang laki-laki yang menyaksikan. Yang saksi itu benar-benar jujur, mau mencatat. Nah, jadi kita hutang itu harus dicatat, utang berapa, angsurannya sudah berapa, saksinya juga ada. Jadi tidak lupa nanti, tidak menjadi permasalahan di belakang. Kadang kita utang sama teman tuh, udahlah saya utang sekian, saya pinjam sekian ya, gak dicatat, pas ditagih mengelak dia. Padahal dalam Al-Quran disampaikan bahwa kalau kita meminjam, kalau kita hutang itu harus ada saksi, harus dicatat, supaya tidak terjadi kekeliruan di belakang yang akhirnya mungkin jadi permusuhan gitu kan. Jadi dicatat, dalam Al-Quran disampaikan saksinya harus dua orang laki-laki. Jika tidak ada, satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan. Nah, seperti itu. Jadi tidak cuma berdua saja. Alangkah baiknya kalau kita mau utang, ya ikutilah petunjuk atau ikutilah aturan main daripada Islam itu sendiri, supaya kita juga dimudahkan, supaya kita juga tidak mendapat kesulitan. Nah, jadi harus ada saksi, disaksikan, dicatat, saya utang sekian, saya pinjam sekian, tanggal sekian, hari sekian, nanti berapa jatuh temponya, berapa tenornya, seperti itu. Nah, itu. Jadi Islam mengajarkan, mengatur, membolehkan hutang bagi umatnya, tapi Islam juga mengajarkan harus hati-hati. Kalau tidak perlu, tidak usah. Kalau memang tidak sangat, tidak mampu, tidak perlu hutang. Mending kita sederhana, jalani hidup apa adanya, sambil tetap berusaha, gitu kan. Nah, terus tadi, jalani hidup sederhana, perhitungkan hutangnya, perhitungkan untuk melunasinya, dan jangan lupa harus ada saksi tadi. Jadi minimal ada 3 poin tadi itu. Harus tahu kemampuan kita, harus ada saksi supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. Para pendengar yang berbahagia, mungkin sedikit tadi itu yang saya sampaikan terkait tentang utang piutang. Karena utang piutang ini memang tidak sedikitlah yang sudah dilakukan, bahkan dari kalangan menengah sampai atas bahkan ke bawah itu hampir semua di Indonesia mungkin punya utang semua itu. Terkait utang barang, utang modal, utang uang itu ada semua gitu kan. Jadi ya ini mungkin sedikit ilmu lah yang saya sampaikan terkait utang piutang. Intinya itu utang itu harus kita tahu kemampuan kita, harus kita sahur, kita angsur sesuai jatuh tempo. Bila perlu sebelum jatuh tempo kita sudah menyahur, sudah kita mengangsur. Kenapa? Karena umur, Pak. Umur itu kan kita tidak tahu. Nah, siapa tahu jatuh tempo tanggal 10, kita tanggal 5 sudah punya uang. Mending diangsur. Umur enggak tahu. Jadi Islam itu mengajarkan seperti itu. Angsurlah pada tatkala kita mempunyai uang. Walaupun itu belum jatuh tempo gitu. Lain kalau yang potong gaji mungkin masuk tanggal 1 langsung di hold. Tapi kalau yang tidak ada itu, angsurlah. Jangan nunggu-nunggu, ah nantilah, belum jatuh tempo. Ini nanti ajalah buat yang lain. Akhirnya pas jatuh tempo, duit habis. Angsuran belum kebayar. Nah itu yang lama-lama memberatkan kita. Dan berdampak terhadap ekonomi kita. Baik untuk keseharian, untuk keperluan keluarga itu sangat berdampak. Nah itu. Mungkin itu untuk tausiah malam hari ini terkait acara Mimbar Islam pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri, keluarga saya, sahabat saya, dan seluruh pendengar di RRI Palangkaraya. Dan saya mohon maaf apabila mungkin ada yang saya sampaikan kesalahan itu dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan penjelasan tentang hakikat hutang piutang dalam Islam. Sebenarnya lebih luas lagi sebenarnya Ustadz ya. Cakupan ini hanya sekedar untuk mengingatkan saja bahwa memang tata caranya seperti itu dan hakikatnya seperti itu gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam Mimbar Agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah bisa hadir kembali untuk memberikan penjelasan lainnya Ustadz. Baik, mudah-mudahan bermanfaat mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ridho Wiasosi di kesempatan kali ini tentang hakikat hutang piutang dalam agama Islam. Tentunya kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Jumat 15 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga malam hari hujan intensitas ringan hingga hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan pada tengah malam. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Renia Nata atas informasi Anda terkait perakhiran cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Kamis 14 Mei 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan nanti akan ada mini drama setelah informasi perkiraan cuaca. Dan akan ada juga zona edukasi di pukul 20 lewat 15 menit. Serta nanti pendengar akan kami hadirkan juga untuk Anda Melodi Memori di pukul 21 dan Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Aminuddin, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan untuk Anda mini drama Harmoni di Ujung Gang, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aku nggak setuju, Pak. Dari dulu gang ini tenang, sekarang semuanya berubah.
1: Berubah bukan selalu berarti rusak, Raka.
0: Tapi mereka beda, Pak. Cara ibadahnya beda, kebiasaannya beda. Aku cuma takut gang ini nggak lagi sama.
2: Atau mungkin kita yang belum siap menerima.
0: Maya, ini bukan soal siap atau enggak, ini soal keyakinan.
2: Justru karena keyakinan, kita perlu kepala dingin.
1: Duduklah dulu, kita bicara pelan-pelan.
0: Mereka mau pakai balai warga untuk acara keagamaan. Balai ini milik kita semua, Pak.
2: Dan kita semua itu termasuk mereka.
0: Tapi nanti lama-lama, hari ini acara, besok tuntutan. Aku pernah lihat konflik seperti ini.
1: Saya juga pernah lihat, dan justru karena tidak ada yang mau bicara.
2: Raka, kamu tahu nggak, keluargaku beda agama.
0: Serius?
2: Iya, di rumahku doa punya banyak bahasa, tapi rasa hormat cuma satu.
0: Terus nggak pernah ribut?
2: Pernah, tapi kami belajar. Keyakinan nggak perlu diteriakan untuk jadi kuat.
1: Dulu, waktu gang ini pertama dibangun, yang tinggal di sini juga beragam. Tapi satu hal yang kami sepakati, tidak saling mengganggu dan mau saling menjaga.
0: Aku cuma takut kehilangan.
1: Kehilangan apa?
0: Rasa aman.
2: Kadang, rasa aman bukan datang dari kesamaan, tapi dari kepastian bahwa perbedaan gak akan menyakiti kita.

0: Kalian dengar itu?
1: Itulah gang kita sekarang. Berisik, tapi hidup.
0: Kalau mereka enggak menghormati kita?
2: Maka, kita yang pertama menunjukkan cara menghormati.
1: Moderasi itu bukan mengalah, Raka, tapi menahan diri agar api kecil tidak jadi kebakaran.
0: Aku boleh ikut rapat warga besok?
2: Itu langkah bagus.
1: Kita bukan cuma ikut, tapi bicara, dengarkan, dan ingat gang ini adalah rumah kita bersama.
0: Mungkin harmoni itu bukan soal ujung yang sama, tapi soal mau berjalan di gang yang sama.
2: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
1: Di ujung gang ini, kita tidak ditanya apa keyakinan kita, tapi seberapa besar kita menjaga kemanusiaan.
3: Di gang yang sempit, perbedaan sering terasa dekat. Namun di sanalah harmoni diuji dan kemanusiaan menemukan jalannya.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, ataupun yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi yang hadir memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Dan tentunya kurang lebih kita 40 menit ke depan ya, saling berdialog nantinya dengan narasumber kita di program Zona Edukasi. Kita kali ini mengangkat tema Cegah Kekerasan, Lawan Intoleransi, Lindungi Generasi, di mana dengan fokus pembahasan mengenai kenakalan remaja di era digitalisasi saat ini. Perkembangan teknologi dan media sosial memang membawa banyak manfaat pendengar, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijak, dunia digital juga dapat memicu berbagai persoalan di kalangan remaja, mulai dari perundungan cyber, terus juga penyebaran hoax, kecanduan gadget, konten kekerasan, hingga perilaku penyimpangan yang berujung pada tindak kriminal. Banyak sekali kejadian, bahkan di Kalimantan Tengah sendiri kita bisa melihat beberapa di Instagram ya, banyak anak muda juga menyimpang secara seksualitas dan kasusnya juga cukup ramai di Kalimantan Tengah saat ini. Nah, untuk membahas tema ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Kak Widya Kumala dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kak, ya ya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sehat. Hai, sehat. Semangat banget kapelan hari ini ya kalian ya. Gak bilang-bilang
1: baju hitam.
0: Selanjutnya ada Bang Bribtu Raka dari tim pencegahan SGW Kalteng Densus 88 AT Polri. Halo Bang, apa kabar?
2: Halo Bang Indra. Hai. Alhamdulillah baik nih Bang.
0: Bang, saya mau nanya, yuk. SGW ini apa kepanjangannya Bang?
2: SGW itu kepanjangan dari Satgas Wil. Nah, Satgas Wil lagi ada kepanjangannya nih Bang. Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Tengah.
0: Apa gitu tuh kerjaannya Bang, kalau kita boleh tahu Bang?
2: Jadi sedikit informasi dari Densus 88, untuk saat ini Densus 88 itu dibagi per wilayah provinsi Bang. Hmm. Nah, dalam hal ini per wilayah provinsi itu dinamai sebagai Satuan Tugas Wilayah atau disingkat Satgaswil. Nah, okay, dalam hal ini okay, saya sebagai tim dari unit pencegahan Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri. Tetapi dalam hal ini untuk kantor kita masih di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Jadi kita tidak ada struktur organisasi di Polda maupun di Polres Bang. Okay. Kita tetap berinduk kepada Mabes Polri gitu, Densus 88. Okay. Hanya di wilayah itu hanya untuk Satuan Tugas Wilayah saja gitu. Okay. Bang.
0: Independen tapi kolaborasi gitu ya.
2: Yep, betul.
0: Wah, cukup menarik ya untuk kita ketahui tentang SGW tadi ya. Dan tentunya juga gimana hari ini, sehat Bang Raka?
2: Alhamdulillah Bang, sehat luar biasa.
0: Ah, lama ya kita tidak berjumpa Bang Raka.
2: Iya.
0: Kemarin sempat kontek-kontekan, saya lagi dinas malam, pagi-paginya saya tidur dulu. Oke, yang penting sehat selalu ya Bang Raka ya, juga kayak ya. Kita langsung menuju ke Bang Raka nih. Bang Raka, kalau kita ngomongin tentang kenakalan remaja saat ini ya Bang ya, tentunya nakalnya remaja dulu beda sama nakalnya remaja sekarang ya.
2: Betul.
0: Tapi ada sisi plus minusnya sebenarnya. Mm-hmm. Sekarang kan dipermudah di era digital. Yeah. Nakalnya mungkin dulu kita ejek-ejekan nama bapak ya. Nama betul, bapak. Betul, betul. Ini yeah, saya enggak tahu kalau eranya Bang Raka.
2: Sama sih. Sama. Kayaknya kita seumuran.
1: Berapa? 17.
0: Kalau eranya kayak ya masih ejek-ejekan gitu enggak sih, Kak?
1: Iya. Yeah.
0: Sama juga.
1: Sama juga.
0: Nah, sekarang kan ejek-ejekannya digital sekarang.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Beda caranya begitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu Bang Raka, jenis kenakalan remaja apa yang paling sering ditemukan yang berkaitan langsung dengan media sosial atau internet saat ini Bang?
2: Oke, thank you Bang Indra. Sebelumnya kita memperkenalkan dulu untuk Densus 88 itu apa sih Bang ya. Densus 88 itu fokus kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yaitu tentang tindak pidana terorisme Bang. Nah, dalam hal ini sama Bang, kalau dulu itu terorisme itu dia langsung door to door.
0: Yeah.
2: Ya, penyebarannya kalau kita berbicara terkait penyebarannya itu mereka langsung dari home to home, door to door. Jadi mereka itu penyebarannya secara real life. Nah, berbeda lagi saat ini karena saat ini adalah era digitalisasi. Jadi penyebaran paham intoleran, radikal bahkan terorisme itu melalui media sosial. Bahkan hal yang menarik saat ini yang kami temukan, penyebaran paham intoleran dan radikal juga bukan hanya melalui media sosial, melainkan melalui game online. Game online loh bang. Yang notabene game online itu diciptakan untuk kita mengisi waktu luang, hiburan, dan lain sebagainya. Tetapi ini mereka gunakan untuk melakukan penyebaran paham intoleran dan radikal bang. Terkait abang tadi nyampaikan terkait kenakalan remaja
0: saat menurut ini,
2: ya betul, menurut kami juga salah satu remaja yang mencoba-coba paham intoleran radikal bahkan paham kekerasan sadistik itu merupakan salah satu kenakalan remaja juga bang. Why? Karena mereka ingin mencoba hal baru, hal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kita berbicara intoleran radikalisme serta kekerasan sadistik itu kan awam ya, karena tidak banyak di sekitar kita, tidak banyak di lingkungan kita. Nah, karena mereka itu sangat sedikit, jadi mereka ingin mencoba hal tersebut. Mereka ingin berbeda, mereka ingin mencolok, mereka ingin menunjukkan sebuah
1: eksistensi
2: betul yang dikatakan Kak Yaya. Nah, beberapa hal juga kita sudah kolaborasi dengan Kak Yaya ya dalam hal ini Satgas PPA. Nah, kenakalan remaja seperti ini justru bang itu tidak terlihat bang. Beda ya kalau kata abang tadi ya, kita sebutkan zaman kita dulu
0: betul.
2: Bahwa kenakalan remaja itu mungkin kita olok-olokan nama orang tua,
0: iya,
2: ya kan bang?
0: Betul, betul.
2: Terus kita nyembunyiin sepeda teman,
0: iya.
2: Terus kita nyembunyiin tas teman mungkin itu, atau ngempesin ban sepeda pada saat itu kelihatan mata bang.
0: Betul.
2: Nah, tetapi di era digitalisasi ini ada

0: Ngomongin tentang media sosial ya. Jadi kita tahu juga bahwa kekerasan tadi ya. Sebenarnya kekerasan zaman dulu juga ada ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bedanya sekarang ada kekerasan yang di era digital, sarkas atau
1: betul.
0: mungkin juga video kekerasan yang mudah tersebar begitu kan. Kalau dulu mungkin dilakukan secara langsung ya kekerasan
1: betul.
0: Itu dan bisa langsung ditegur atau seperti apa begitu kan. Sekarang kan beda lagi nih caranya begitu melalui media sosial. Nah, bagaimana nih media sosial bisa menjadi pintu masuk penyebaran kekerasan, toleransi atau bahkan paham radikal kepada anak muda? Caranya itu gimana sih sebenarnya? Masuknya itu lewat apa begitu loh? Yang mungkin orang tua biar waspada begitu, Bang. Kayak sebenarnya banyak kontrol-kontrol mungkin ya yang bisa mereka tahu lewat WhatsApp mungkin gitu ya. Nah, atau lewat WhatsApp itu bisa dilakukan controlling, tapi yang lain itu bisa nggak kebaca begitu loh. Nah, yang kita pengen tahu, yang mungkin tahu dari Bang Raka atau mungkin dari tim di lapangan, yang sering banget dilakukan anak-anak untuk pintu masuknya begitu loh, celah masuknya awal itu dari mana sih sebenarnya?
1: Oke, thank you, Bang. Jadi gini, Bang. Sebenarnya pintu masuknya mereka tuh adalah pencarian mereka sendiri. Kita tahu ya, di media sosial itu ada yang namanya echo chamber atau algoritma, Bang. Nah, gini, ketika seseorang itu mungkin dia menyukai musik, ya, dia nge-like musik, dia nge-follow musik, akun-akun musik, dan FYP-nya dia nanti akan keluar tuh beberapa musik walaupun dia tidak cari, Bang. Beberapa jenis musik akan muncul di FYP-nya dia. Nah, begitupun orang yang suka olahraga mungkin, orang yang suka otomotif mungkin. Nah, beberapa anak-anak itu karena dia melihat mungkin dari berita, mungkin dari sosmed, hanya sekali lihat, awalnya hanya sekali lihat. Ya, contoh adalah kasus kekerasan, kita sebut saja di sini adalah kasus kekerasan Brenton Tarrant tahun 2019 karena dia melakukan penembakan di salah satu masjid di Selandia Baru. Oke, itu lewat tuh mungkin tuh ya, mungkin lewat. Itu mungkin dia lewat terus dia cari tahu. Nah, kemudian setelah dia cari tahu, ada hal menarik di dalamnya. Apa sih penyebabnya Brenton Tarrant itu melakukan aksi kekerasan itu? Kemudian dia cari lagi, dia cari lagi, dia cari lagi. Nah, disitulah algoritma terbentuk. Berarti media sosial menganggap si anak ini suka dengan kekerasan. Suka dengan tembak-tembakan, suka dengan, mohon maaf ya, pembunuhan, berdarah-darah, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya algoritma yang muncul nanti dalam FYP-nya dia adalah kekerasan. Timbullah nanti berita-berita lama, walaupun berita itu sudah lama, Bang, sudah sempat hilang, nanti timbullah mungkin ada kasusnya yang terbaru. Kalau Abang pernah dengar itu di Turki ya, kalau nggak salah kemarin penembakan, kemudian ada yang di Mesir, kemudian belum lama ini kalau nggak salah di Sydney, Aussie, kemudian yang dulu itu ada juga yang di Amerika dan lain sebagainya, sampai dengan Indonesia pun pernah mengalaminya, Bang, yaitu di kejadian SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2025. Nah, itu menjadi pukulan keras buat kita. Ternyata anak-anak di Indonesia dia mengikuti gaya-gaya orang barat, gaya-gaya orang luar yang notabene itu bukan tradisinya kita, Bang. Ya,
0: betul.
1: Kita tahu ya tradisi Indonesia masih menganut budaya timur kan, Bang. Nah, tetapi mereka ingin mencoba hal baru nih, Bang. Budaya barat, tetapi budaya baratnya adalah budaya barat yang negatif. Yaitu kekerasan tadi, Bang. Nah,
0: betul.
1: Sehingga itu menjadi tren, Bang. Di lingkungannya mereka ya, di internalnya mereka, anak-anak yang terpapar paham kekerasan tadi itu menjadi tren tersendiri, Bang. Kita sebut saja trennya adalah grup TCC atau True Crime Community. Nah, di situ mereka akan saling apa ya namanya, saling mensupport untuk mereka melakukan aksi, ayo dong kamu dulu dong, ayo dong kamu dulu, jadi mereka dorong-dorongan. Nah, pada akhirnya terpiculah anak-anak tersebut untuk melakukan beberapa aksi kekerasan, Bang. Terlebih mereka adalah korban bully, terlebih mereka kekurangan kasih sayang dari orang tua, terlebih mereka adalah anak-anak yang korban broken home. Nah, pada akhirnya pelampiasan mereka di grup tersebut. Nah, pelampiasan mereka di grup tersebut, di grup tersebut juga diajarkan bagaimana caranya, membunuh, diajarkan bagaimana caranya merakit senjata, diajarkan bagaimana caranya membuat bahan peledak. Pada akhirnya, karena yang paling mudah adalah membuat bahan peledak, mereka mencoba. Dan ternyata berhasil, itu kan menjadi kebanggaan mereka tersendiri, Bang. Ketika mereka membayangkan, oh kayaknya membuat bahan peledak itu rumit ya, ribet ya, harus paham kimia ya. Ternyata setelah dilihat tutorialnya, eh kok bahan-bahannya adalah bahan-bahan dapur.

0: Loko bahan-bahannya ternyata simple,
1: yang mudah didapat ya.
0: Betul bang, yang mudah didapat. Akhirnya mereka cobalah di halaman rumah dan ternyata berhasil. Itu skala kecil. Akhirnya mereka mencoba lagi karena rasa penasarannya anak-anak bang. Mereka mencoba lagi untuk skala yang lebih besar dan ternyata berhasil. Itu bang.
1: Danger banget ya bagi orang tua ya sebenarnya untuk hal ini ya.
0: Iya betul.
1: Ya, dan saya baru ngeh juga ya, histori pencarian tuh bisa dilihat sebenarnya.
0: Betul bang.
1: Nah ini bagi orang tua jangan cuma cek WhatsApp aja, cek Google-nya,
0: iya, betul.
1: History pencariannya apa, betul. Cek YouTube-nya, history pencariannya apa, betul. Biar ketahuan begitu ya, cek betul. TikTok-nya untuk history-history ini cukup menarik ya. Dan kalau kita ke orang tua nih pasti kayaknya akan memahami ini ya. Nah apakah penggunaan gadget tanpa pengawasan orang tua ini dapat mempengaruhi perilaku dan mental remaja gitu kak untuk saat ini?
2: Jelas, karena gini, penggunaan gadget tanpa pengawasan, tanpa aturan ya akan sangat mempengaruhi gitu kan. Artinya anak ini sudah masuk dalam dunia media sosial, dalam dunia gadgetnya gitu. Dia akan antipati dengan sosialnya. Kalau dulu kita main disuruh pulang ya kan, karena main terus. Anak sekarang kalau nggak didorong-dorong untuk main, dia nggak bakal main, dia lebih asik dengan gadgetnya gitu. Nah orang tua itu kadang tidak aware ketika anak yang awalnya tadi ceria, anak yang awalnya tadi sosialnya bagus, tiba-tiba mengurung diri. Orang tua kadang bangga, oh anakku udah gak main keluar nih, asik betul, nih, betul. Aku gak capek-capek lagi ngasih tahu dan lain sebagainya. Padahal ketika di dalam kamar itu kita tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan anaknya gitu. Kadang si anak berkenalan dengan orang lain tanpa orang tua yang tahu gitu. Itu bisa berbahaya banget gitu, karena berkenalan dengan orang lain belum tentu si anak ini mendapatkan seperti yang dikasihkan orang tuanya gitu. Okay. Bisa jadi karena mungkin covernya bagus gitu ya, kan biasanya di media sosial itu mencomot foto-foto orang gitu ya. Nah itu bisa jadi gitu, sehingga orang tua harus lebih aware lagi gitu ketika memberikan handphone ke anak. Itu harus tahu dulu settingannya apa. Okay. Karena semua itu ada batasannya loh. Betul. Sebenarnya apalagi Android itu mudah banget untuk dibatasi. Google Play bisa dibatasin, YouTube bisa dibatasin, jadi di media historinya nanti juga bisa dibatasin gitu. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa menghubungkan dengan handphone orang tuanya, dengan email orang tuanya. Nah kadang orang tua ketika anaknya lebih maju, orang tua banyak yang pasar gini, anak sekarang lebih canggih sih daripada orang tua gitu. Anak sekarang tuh pintar-pintar gak kayak kita gitu. Artinya apa? Orang tua tidak mau berproses untuk belajar. Cobalah sekali-sekali belajar. Anaknya tuh tahu main apa sih? Jangan dibiarin. Oh anteng main aja di kamar ya udah gitu. Mau makan kek, mau nyapu kek, mau mandi kek, gak urusan. Banyak kan orang tua seperti itu. Tapi skeptis dari ya. Itu semua, itu menjadi bibit-bibit bahwa anak ini akan terpengaruh dengan gadgetnya gitu.
1: Oke, saya mau dengar dari dua narasumber kita ya. Pasti karena udah tahu gimana kondisi anak-anak saat ini mungkin ya. Ada dua hal yang mungkin berbeda begitu pandangannya dari dua narasumber kita, dari Satgas PPA ataupun dari Bang Raka sendiri ya, dari Densus 88. Bahwa contoh atau perilakunya anak ini kan kalau dari kayaknya pasti ada versinya, dari Densus juga pasti ada versinya. Mungkin ciri-cirinya nih yang saya pengen tahu nih bang, anak-anak yang udah terpapar begitu ya, hal negatif begitu atau radikalisme atau segala macem, gimana? Dari kayaknya dulu deh, coba kita dengar satu-satu. Gimana ciri-cirinya kayaknya?
2: Sebenarnya gini aja deh, gak usah jauh-jauh gitu. Misalnya anak terpapar pornografi, dia akan melakukan pembulian kepada temannya dengan bahasa verbal yang pornografi gitu. Meskipun maksud dia mungkin bercandaan gitu. Nah kemudian juga biasanya anak yang berprestasi, dia prestasinya akan menurun. Biasanya anak yang suka ngobrol dengan teman, sosialnya bagus nih dengan teman, dia akan menarik diri. Nah itu sebenarnya sudah menjadi ciri-ciri gitu. Orang tua juga harus aware, kenapa sih anak saya lebih menarik diri lagi, kemudian kenapa nih prestasinya jadi nurun. Prestasi itu kan tidak hanya sekedar dia juara satu porprov, dia juara satu nasional, kan tidak seperti itu. Tapi ketika nilai dari raportnya, misalnya kemarin di atas KKM, kok sekarang di bawah KKM nilai minimal, nih ada apa gitu. Jadi
1: pertanyaan.
2: Jadi pertanyaan. Ya. Nah, kemudian juga ketika guru memanggil ke sekolah, biasanya kan guru pasti aware nih ada perubahan di kelas misalkan. Orang tua kadang kan menutupi, tidak ada apa-apa sih, baik-baik aja. Sebenarnya orang tua juga harus aware loh, ketika ada guru juga aware kepada siswanya ketika ngasih tahu perubahan perilaku si anak. Biasanya anak yang tidak mendapatkan perhatian di rumah, dia akan mencari perhatian di luar.
1: Oke.
2: Okay. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang di luar, di dalam rumah, dia akan mencari di luar. Itu hati-hati gitu ya. Oke. Okay. Ciri-ciri itu sebenarnya banyak gitu yeah. kan ya. Kadang di rumah anteng, di luar ternyata
0: dar-der-dor
2: ya. Ketebak-ketebuk gitu okay. kan. Nah, ketika orang tua dikasih tahu, anak saya baik-baik aja kok, anak yeah. saya ini, dia enggak paham bahwa anaknya di luar itu ternyata lebih ketebak-ketebuk.
1: Oke, okay, ini versi Satgas PPA ya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya general.
2: Nah, iya, general.
1: Kalau di Ansos, okay. apa ciri-ciri anak-anak yang sering banget terlihat, Bang, okay. di lapangan?
0: Oke. Okay. Karena kami lebih fokus menangani terhadap anak-anak yang terpapar paham radikal dan kekerasan sadistik, jadi kami akan menyampaikan ciri khusus nih. Nah, ini lebih khusus, lebih mendasar lagi yeah. ya. Yang pertama, anak tersebut akan menjadi tertutup. Dia tidak akan cerita dengan orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya adalah orang lain yang tidak bisa mengerti perasaannya dia. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, dia akan menganggap barang pribadinya dia itu adalah barang yang sangat-sangat privasi. Mulai dari handphone, buku, tas, dan lain sebagainya. Karena di dalam situ menyimpan rahasia. Rahasia apa ya? Rahasia terkait kenakalannya dia. Nah, dan yang terakhir adalah anak tersebut akan berbicara terkait kebencian. Contoh, ketika anak tersebut tidak suka dengan si A, dia akan menceritakan kejelekan si A itu kepada si B. Agar si B turut serta membenci si A. Begitupun nanti dia cerita lagi ke si C. Akan terus menceritakan keburukan si A kepada si C agar turut serta membenci si A. Nah, okay. kayak gitu. Dan itu akan terus. Nah, tiga ciri utama tadi itu menjadi karakter untuk mengetahui si anak tersebut sudah di tahap pemahaman yang seperti apa, ya. Karena kalau saya berbicara terkait anak yang terpapar paham radikal kekerasan dan sadistik, memang kami menangani itu. Mungkin kalau kenakalan remaja berbasis pada lainnya, seperti pada umumnya benar yang dikatakan
1: kayak pornografi tadi juga ya.
0: Betul. Yang dikatakan kayak ya tadi mungkin dari segi prestasi dia menurun. Mungkin dari yang awalnya dia cerita kemudian dia murung. Dan saya mau menambahkan lagi nih, Bang, sedikit. Benar ya yang dikatakan Kak Yaya tadi bahwa anak tersebut ketika dia di dalam kamar, terutama ya dia pulang sekolah di dalam kamar, kemudian dia mengunci pintu, bahkan dia senang di dalam kamar dan orang tuanya malah berbangga diri. Bahkan ada beberapa orang tua milenial nih atau Gen Z nih baru punya anak umur 3-4 tahun. Wah, kayak bangga gitu, Bang. Wah, anakku sudah bisa buka Instagram sendiri. Wah, iya. Anakku kok sudah bisa buka TikTok, sudah bisa scroll TikTok ya, katanya. Oh, keren loh, anakku sudah ngerti dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka malah
2: bangga.
0: Padahal kalau menurut kami ya, saya juga udah pernah berdiskusi dengan Kaya ya, justru malah menurut kami hal tersebut itu menjadi atensi loh. Loh, kok anak itu sudah bisa memahami hal yang belum
2: waktunya,
0: iya. betul, yang belum waktunya. Karena apa, Bang? Kita tahu, bahkan dengan psikolog juga kita pernah ya, Kak, ya. Kita pernah diskusi juga. Bahkan anak itu punya tahapan-tahapannya, Bang. Ya, mulai dari dia 1-3 tahun itu harusnya bermain apa sih? Dari 3-6 tahun dia bermain apa? Sampai dengan dia nanti memasuki waktu sekolah dasar harusnya bermain apa sih? Kapan sih dia diberikan kesempatan untuk memiliki gadget sendiri, iya. terus diberikan kesempatan untuk memiliki gadget sendiri pun tidak boleh yang ibaratnya kunci tersebut sampai orang tua tidak tahu.
1: Oke. Okay.
0: Kebanyakan anak-anak sekarang, Bang, kunci HP-nya itu berlapis-lapis dan sampai orang tua tidak tahu.
1: Iya.
0: Ya. Betul. Bahkan sekali. Ada beberapa chat WhatsApp yang naik. Ini kita berbicara fitur nih, Bang. Kita lebih mendasar lagi terkait aplikasi ya. Bahkan kalau kita ketahui, Bang, ya sekarang untuk aplikasi itu bisa dikunci loh, Bang. Bisa di hidden. Itu yang pertama. Kemudian chat WhatsApp. Chat WhatsApp itu bisa di pertama di arsip, kemudian kedua dikunci. Jadi kita ketika mau nih, saya nih dengan Bang Amin chattingan, saya bisa ngelock chatan kita berdua. Jadi ketika orang lain membuka WhatsApp saya, dia tidak akan bisa membuka itu. chatan kita berdua. Nah, hal-hal demikianlah betul yang dikatakan Kak Yaya tadi. Hal-hal demikian ini orang tua jangan malas untuk belajar. Orang tua juga wajib tahu.
1: Aware tadi ya.
0: Betul. Orang tua wajib aware. Orang tua juga wajib melek teknologi. Jangan malas. Ya, kita tahu memang orang tua sibuk ya bang. Sibuk bekerja, mungkin ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya, ya orang tua juga harus bisa mengetahui apa sih yang dilakukan anak. Kalau dulu ya, ketika kita dulu kecil bang, orang tua kan mengetahui nih siapa sih temannya Bang Raka, siapa sih temannya Kak Yaya dulu. Sampai tahu nih orang tua.
1: Hapal.
2: Rumahnya hapal.
0: Rumahnya. Jadi kalau kita pulang Kak ya.
1: Iya, dijemput.
2: Dijemput. Dijemput dibawain kayu.
1: Nah itu setuju.
0: Kalau enggak sapu tuh.
2: Iya. Nah, pulang enggak.
0: Betul, tetapi orang tua saat ini bahkan anaknya chattingan di WhatsApp saja, orang tua tidak tahu tuh anaknya chattingan di WhatsApp tuh
1: sama siapa. Siapa
0: gitu. Iya. Kemudian grup-grupnya itu apa saja gitu.
1: Isinya,
0: betul bang. Nah itu menjadi atensi sendiri ya buat orang tua. Kami dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah, Densus 88 Anti Teror Polri juga, kami menghimbau nih kepada orang tua nih, ayo come on gitu kan. Anak kita adalah generasi penerus kita nih. Jangan sampai anak-anak kita malah terpapar paham-paham yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau sudah terlanjur, untuk mengobatinya itu tidak mudah. Makanya pepatah mengatakan lebih baik
1: mencegah
0: daripada mengobati.
1: Itu sih, ini cukup menarik ya terkait budaya didikan di Indonesia dan di Barat ya. Bahkan banyak anak-anak Indonesia yang menyontoh mungkin kekerasannya atau sadisnya itu kayak, oh budaya Barat nih, ya kan? Kan mereka juga dilegalkan senjata yang seperti itu untuk keamanan diri dan lain-lain kan. Jadi kekerasan itu mudah masuk melalui informasi budaya Barat itu sendiri. Padahal faktanya di Barat, anak-anak itu gak ada yang tahu gadget kecuali sudah dewasa.
0: Iya, betul.
1: Jadi seharusnya kita juga meniru pola didiknya, begitu ya bang ya. Karena saya juga ada ngelihat beberapa konten kreator asal Indonesia yang tinggal di Aussie, tinggal di Jerman, begitu ya kan. Ada tuh konten-konten kreator Indonesia yang ibunya, istrinya orang Indonesia, gitu. Suaminya orang sana dan tinggal di sana. Dan dia sendiri bahkan shock terhadap anaknya atas didikan dari bapaknya ya. Dikasih gadget, dikasih tapi dia gak make, sampai disuruh make baru make.
0: Iya, betul.
1: Jadi seharusnya kita juga punya apa ya, cara seperti itu gitu loh, untuk menanamkan kepercayaan. Dan di sana rata-rata juga anak-anak pada bermain sesama anak-anak, begitu ya. Maksudnya itu kayak di sekolah bermainnya mereka asik tanpa gadget. Teknologi ada tapi tidak digunakan untuk anak-anak gitu kan. Dewasa baru bisa di ini. Sekarang anak-anak TK pun udah dikasih handphone ya. Ini yang harus di garis bawahi sebenarnya. Pintu utamanya nggak cuma dari apa ya, keterbukaan informasi, tapi juga dari keterbukaan orang tua terhadap jalinannya itu ya
2: kan. Artinya kan orang tua itu sebenarnya belum percaya kepada anaknya. Jadi ketika anak mengalami masalah itu yang menyelesaikan ya orang tuanya gitu. Misal
1: daripada nangis kasih aja gadget gitu ya kan.
2: Nah, daripada aku berantem, repot, daripada berantem, daripada tantrum, aku malu gitu ya. Sebenarnya anak misalnya nih, anak tantrum depan umum. Ya udah, cuekin. Nanti anak itu akan bangun kok. Beneran. Nanti anak itu akan bangun, dia akan datangin mamahnya. Kok aku malah dicuekin? Ya udah, kan berarti kan dia punya rasa malu kan, problem solvingnya gitu.
1: Tapi yang menarik ini kan juga yang jadi case adalah gengsinya orang tua kak.
2: Betul, memang.
1: Jadi lihat anaknya yang satu udah punya handphone ya.
2: Iya betul.
1: Terus anaknya merengek kayak, ah masa anakku nggak dikasih handphone juga?
2: Iya. Nah, kadang gengsi orang tua seperti itu. Ada juga yang ketika anaknya sudah bermasalah nih. Kemudian kita kasih tahu bahwa anak ini sebenarnya kurang perhatian di dalam rumah. Misalkan seperti itu ya. Kita sudah, anaknya sudah berkasus nih. Kemudian kita kasih tahu orang tuanya. Kita melakukan, ya karena permasalahannya adalah pada pola asuh. Ketika mereka, banyak kok orang tua yang dengan egonya itu pasti bilang, oh maaf ya, aku nggak kurang-kurang kasih sayang. Aku tidak kurang-kurang untuk bertanggung jawab dengan anakku. Tapi kenyataannya anaknya di luar udah gedebak-gedebuk, jedar-jedar. Bahkan banyak teman-temannya di sekitar itu merasa risih gitu, bahwa ini anak harus segera ditanganin, harusnya seperti itu. Nah, memang banyak orang tua yang mempunyai gengsinya yang tinggi gitu. Ketika anak temannya punya gadget, anakku juga harus punya gitu. Padahal itu sebenarnya yaitu tadi, kadang orang tua membungkus kasih sayang itu dengan sayang yang berlebihan, sayang yang salah gitu loh. Artinya ini rasa sayang saya pada anak saya gitu. Tapi cara ini sebenarnya salah. Contoh deh anak SD, belum waktunya naik motor. Saking sayangnya, saking kasihannya supaya sekolahnya jauh, dikasihkan motor. Padahal belum waktunya, SIM belum punya, umur belum cukup, ya kan? Nyawa jadi taruhan, artinya kan seperti itu. Nanti ketika terjadi kecelakaan, ketika nyawa melayang, siapa yang disalahkan? Yang nabrak, gitu kan? Padahal belum tentu anaknya yang ini. Nah itu sebenarnya kasih sayang yang dibungkus dengan rasa yang salah, gitu.
1: Oke, kalau kita pengen berdiskusi, diskusi nih pokoknya.
2: Ini sharing-sharing, bukan diskusi. Kalau diskusi berat.
1: Kalau umpamanya kita balikan semua umpama ya, bisa dikasih kesempatan untuk membalikan kembali momen no gadget gitu ya, back to era kita yang gak ada gadget gitu ya, anak-anak bebas mengeksplorasi alam, bebas bermain secara langsung, begitu kan, menyelesaikan konflik berkelahi dengan teman, habis itu baikan lagi, begitu ya kan, era yang lama itu dikembalikan. Nah, kalau itu di-cut melalui peraturan pendidikan begitu, apakah bisa itu? Maksudnya kayak di sekolah minimalis, sekarang kan lagi gencar digitalisasi gitu ya kan. Nah, kalau umpamanya dikasih kesempatan untuk dikurangkan, apakah itu akan bagus?
0: Saya menjawab nih Bang ya. Sebenarnya ini adalah berita yang sangat bagus Bang. Jadi gini, beberapa minggu lalu atau sekitar 2-3 bulan yang lalu, itu kita sudah kerjasama Bang. Kita kerjasama dalam hal ini Satgas Wilayah Kalimantan Tengah dan Sus 88 dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Nah, kita mengeluarkan, kita mendorong, kita berdiskusi juga di situ, kita ingin mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan handphone. Pembatasan Bang ya, bukan pelarangan ya, di sekolah. Pembatasan. Kenapa kok harus dinas pendidikan? Kenapa kok harus lembaga pendidikan sih yang mengeluarkan? Karena tidak mungkin RT Bang. RT mengeluarkan surat edaran dilarang menggunakan handphone di bawah jam 5 sore ya. Gak mungkin kan Bang. Nah jadi dalam hal ini yang bisa mengeluarkan legal standing untuk generasi muda ya tentunya, untuk generasi muda adalah lembaga pendidikan Bang. Dalam hal ini sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan. Lingkup dinas pendidikan Kota Palangkaraya, ya tingkat kota atau kabupaten, itu mulai dari TK, SD, SMP. Nah kita coba dulu tuh Bang. Walaupun sebenarnya diskusi kita juga sedikit sedikit alot ya Bang ya. Karena karena kan betul kata Abang tadi, pendidikan era sekarang adalah digitalisasi.
1: Betul.
0: Ya mereka menggencarkan, kita juga paham ya, program dari dinas pendidikan itu menggencarkan untuk pendidikan semuanya berbasis Google, berbasis teknologi, berbasis pokoknya apapun itu terkait internet. Tetapi dalam hal ini kita malah kok jadi seakan-akan membatasi. Tetapi kita kasih pengertian bahwa ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Jadi silakan, apabila nanti ada pelajaran yang memang mengharuskan menggunakan jejaring internet, mengharuskan untuk menggunakan handphone, laptop, dan lain sebagainya, silakan digunakan pada waktunya. Tetapi ketika pelajaran tersebut tidak menggunakan basis jejaring internet, maka device atau gadget atau laptop itu dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Istirahat, dikumpulkan. Ketika nanti ada pelajaran selanjutnya yang menggunakan itu baru dibagikan kembali. Oke, itu tingkat kota Bang. Kemudian lanjut nih Bang, tingkat provinsi. Makanya kita berterima kasih dengan Pak Viko dari tingkat dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Kemudian kita juga berterima kasih dengan Pak Reza, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, sama Bang. Karena kita juga selain menyasar TK, SD, SMP, kita juga kan harus ke SMA, SMK sederajat nih.
1: Itu yang rentan.
0: Itu yang rentan Bang, karena mereka transisi antara anak-anak ke dewasa, yaitu remaja Bang.
1: Mereka udah nyaman Bang sekarang. Betul. Anak SMA kan udah nyaman dari SD, SMP. SMA-nya udah nyaman sama gadget.
0: Nah, makanya itu Bang.
1: Jadi ini pembatasannya agak alot.
0: Nah, ini wah ini
2: banget
0: ini.
2: Alot-alot banget.
0: Makanya kami juga di sini juga kami ya berpikir bahwa apakah nanti takutnya ada dampak ke depannya Bang.
1: Iya.
0: Apakah nanti akan menimbulkan konflik di lingkungan sekolah. Jadi kan tidak semua anak-anak itu kan mau HP-nya untuk dikumpulkan Bang. Takutnya di situ nanti ada pemberontakan, di situ nanti ada ketidakterimaan dari siswa, kemudian dia melakukan hal-hal nekat dan lain sebagainya. Itu juga kita pikirkan sampai ke situ Bang. Tetapi ini demi kebaikan. Makanya kita PR dari Pak Reza pada saat itu Bang, selaku Kadis Pendidikan Provinsi Kalteng, dia menyampaikan seperti itu. Oke, surat edaran akan kita coba keluarkan. Langsung tanda tangan gubernur Bang. Itu surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng itu tanda tangannya langsung gubernur loh Bang, bukan kepala dinas lagi. Kita akan keluarkan, tetapi bantu kita, ayo Densus 88 bantu kita untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak murid dan gurunya. Tujuan dari pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah itu apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Kemudian penggunaan-penggunaan yang pas itu untuk apa saja? Nah itu, jadi di situ pada saat itu Bang, alhamdulillah Pak Reja mengumpulkan sekitar 9.000 sampai dengan 10.000 murid dan guru melalui Zoom meeting, melalui layar cerdas pada saat itu, seluruh Kalimantan Tengah SLTA sederajat itu kita langsung berikan edukasi dan sosialisasi. Dan semuanya alhamdulillah paham dan menyetujuinya Bang. Dan alhamdulillah surat edaran tersebut terbit Bang. Ya, kemudian yang pertama tadi dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya disusul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kalau Abang kemarin dengar, Komdigi mengeluarkan surat edaran juga terkait pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun.
1: Oh,
0: jadi iya sebelum Komdigi resmi ini mengeluarkan
1: duluan Kalteng.
0: Makanya kita di pusat Bang, ini just for information ya.
1: Betul.
0: Untuk di pusat ini kita kirimkan, tentunya surat edaran tersebut kan adalah berita baik Bang. Kita kirimkan ke pusat dan ternyata Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya ini menjadi role model untuk Indonesia. Wah, wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan Bang ya?
1: Tepuk tangan untuk keberhasilannya ya.
2: Iya, jelas.
1: Tapi
2: dong,
1: bebannya untuk mengawasi lagi
2: biasa.
1: Ya.
2: Dan biasa di luar.
1: Makanya diapresiasi satu Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Karena memang harus ini juga bebannya ya. Sebagai contoh berarti kita harus apa ya, lebih gencar lagi mengawasi ini sekolah-sekolah. Betul nggak nih untuk mengantisipasi gawai tadi seperti apa.
0: Yeah.
1: Kan bisa umpamanya kalau jemput bisa kontekan sama wali kelasnya. Betul. Gitu ya. Gak usah dibikin ribet lah ya, gitu betul. Ya kan. Jangan harus anaknya langsung nelpon, bisa telepon wali kelasnya. Makanya jangan berantem sama wali kelas ya, orang tua ya. Kadang itu yang bikin
2: kadang
1: ribet ya.
2: Emaknya
1: yang berantem sama wali kelasnya.
2: Memang di beberapa sekolah itu sudah berlaku kok SMP. Contoh di sekolah saya itu udah tiap pagi langsung masuk locker kunci. Kunci yang pegang wali kelas. Jadi ketika ada pelajaran mungkin biasanya dipakai hanya mapel informatika.
1: Yeah.
2: Kalau informatika itu pun ketika menggunakan gadget baru dikeluarkan. Kalau tidak, guru-guru udah tegas, "Ayo masuk lemari, kunci." Gitu. Jadi semua berlaku sama.
1: Berarti kita akan kembali back to book ya.
0: Yeah.
2: Yep.
1: Saya juga setuju sih. Walaupun banyak positifnya dari era digitalisasi, kita dapat sumber yang banyak. Ya, informasi yang banyak. Tapi dari sumber informasi itu pun kita belum tentu tahu kebenarannya, hoaxnya. ChatGPT aja bisa salah, Gemini juga bisa salah ya kan. Maka dari itu perlu back to book ya, kembali ke buku, kembali ke buku tadi, bukan kembali ke laptop ya.
2: Bukan, kembali ke buku.
1: Kembali ke buku. Memang apa namanya, literasi digital juga perlu. Tapi kita juga bisa bilang lebih perlu lagi kembali ke buku, begitu ya. Dan saya rasa ini gak salah sih. Saya sangat support sekali dengan Densus 88 Kalimantan Tengah. Kalau bisa kita dialog lebih dalam lagi terkait ini ya Bang ya. Kita sendiri pengujung acara.
0: Wah, cepet banget Bang ya.
1: Cepet banget.
2: Kayaknya
1: kurang waktu dan kurang kopi Bang.
2: Ayo kita ke depan ngopi.
1: Baik Bang Raka dan Kak Yaya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah, mungkin bisa juga terkait tentang ini ya Bang ya, care-nya sekolah-sekolah yang saat ini sudah dikasih tahu edaran ini untuk diingatkan kembali. Dan nah, mungkin harapan juga dari Kak Yaya, silakan dari Bang Raka dulu, silakan.
0: Oke, dari saya dulu.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Nggak terasa ya waktu kita, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita lanjut. Untuk
1: tentukan waktunya dong.
2: Jadwalkan
0: lagi nanti. Baik, untuk seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, kami menghimbau dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri bahwa teknologi tidak pernah bisa kita hindari. Teknologi akan selalu berkembang, teknologi akan selalu ada, kecuali kita tinggal di tengah hutan. Tidak ada sinyal, tidak ada handphone, tidak ada gadget. Tetapi kalau kita tinggal bersosialisasi di masyarakat, tentunya teknologi itu tidak akan pernah kita bisa hindari. Maka dari itu, edukasi, literasi, dan wawasan wajib kita penuhi. Karena apa? Jangan hanya kita menggunakan smartphone, jangan hanya kita menggunakan HP cerdas, tetapi kitanya juga harus cerdas dalam menggunakan teknologi. Dan ingat, jangan sampai kita yang dikuasai teknologi, jangan sampai kita yang ada di bawah teknologi, tetapi harus kitalah yang bisa menguasai teknologi, dan kitalah yang bisa menjadi kusir di atas teknologi itu. Demikian, Bang.
1: Kita yang nyetir mereka ya.
0: Betul.
1: Bukan teknologi yang menyetir kita.
0: Betul.
1: Wah, itu seharusnya yang kita lakukan. Baik, Kak Yaya, silakan apa yang ingin disampaikan.
2: Ya, kalau Kak Raka secara umum ya, pada masyarakat pada umumnya, kalau saya balik ke pada orang tua deh gitu ya. Karena pada dasarnya mau aturan apapun yang dikeluarkan, kalau dari keluarga itu sendiri atau dari rumah itu sendiri tidak mengikuti atau tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ya semua akan percuma. Jadi saya menghimbau kepada para orang tua, yuk kembali kepada kodratnya. Artinya rumah adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Jadi buat orang tua yang memberikan fasilitas gadget kepada anaknya, yuk dipelajari dulu bagaimana gadget itu berfungsi untuk anak-anaknya, bahwa teknologi itu bisa menjadi dua sisi mata pisau, yang satu tajam, yang satunya tumpul. Jadi boleh dong sama-sama belajar menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang mau berproses sama-sama belajar dengan anaknya gitu, sehingga anak tidak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Jadi kembali kepada menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang mau berproses dan belajar terus-menerus, karena belajar tidak akan ada habisnya.
1: Betul. Terima kasih, luar biasa sekali dua narasumber kita, Kak Widya Kumala dan juga Bang Raka, atas ilmu dan wawasan edukasi yang sangat bermanfaat terkait kenakalan remaja di era digitalisasi. Bukan kenakalan remaja sih sebenarnya, itu proses remaja.
0: Iya
1: sih. Iya, Bang ya. Kita dulu juga pernah berantem.
0: Iya.
1: Kita juga pernah tampar-tamparan ya, kekerasan itu sebenarnya. Betul. Tapi saat itu kita kayak maaf-maafan.
0: Iya. Kayak besoknya udah beli es cekek bareng.
1: Iya. Iya. Es cekek. Betul. Terima kasih sekali lagi untuk remaja. Jadilah generasi yang cerdas bermedia sosial, berani menolak kekerasan. Jangan sampai bermedia sosial deh sebelum 16 tahun ya. Apa 17 tahun, Bang?
0: Kalau untuk Om Digi 16.
1: 16 ya. Betul. Nah, kalau udah 17 baru bisa media sosial. Jadi untuk Anda sekarang ya, adik-adik, hapus Instagram Anda saat ini akunnya ya. Berbahaya ya menurut saya ya. Alangkah lebih baiknya diadakan dulu untuk media sosial anak di bawah 16 tahun tadi ya. Dan berani menolak kekerasan, melawan intoleransi, dan mampu menciptakan ruang digital yang sehat serta positif. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kita. Kita menunggu episode berikutnya untuk berdialog dengan kedua narasumber kita. Sampai jumpa dan selamat malam.
2: Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola tradisi. Saya Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita bernyanyi satu lagu untuk
4: Unit Pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Pendengar, mani 33 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bersua dalam program Melody Memory di malam hari ini ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan semoga semangat selalu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Udah pada gak sabar mau masuk, kita sapa dulu penelpon perdana kita. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar, Kalisa?
1: Kabar baik, sehat. Gimana sebaliknya,
0: deh? Alhamdulillah, sehat juga, bahagia juga.
1: Bahagia,
0: ya.
1: Bahagia aja kita.
0: Harus ya, harus bahagia.
1: Harus.
0: Iya. Gimana?
1: Cuaca yang panas, tapi dingin malam ini.
0: Aduh,
1: di soalnya kipas angin terus.
0: Mantap.
1: Dari siang, ya, sampai malam.
0: Iya. Oke deh, ya. Boleh lagunya apa, Kalisa?
1: Satu hati satu cinta.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Ernie S. Octopia.
0: Satu hati satu cinta.
1: Iya, Ernie
0: ya.
1: Ernie S. Octopia.
0: Oke, silahkan salamnya.
1: Buat Putra CR, Abang Agal. Sasa Ayah. Buat Renyah juga ya. Karim. Bang Pandu Ayu. Babung Patuni. Buat siapa lagi, Putra Pangkalan Bun Pak Kumai. Ari di samping.
0: Eden.
1: Lawyer. Reno juga. Erwin. Mama Yuda. Bang John. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Buat adik Udi.
0: Apa tuh?
1: Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, sama. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Lisa udah ngebuka pintu kita di malam hari ini ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, Bang.
0: Gimana kabarnya, Bang Putra CR? Sehat?
2: Lalu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sehat-sehat aja ya. Bang Putra CR, ya, mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Putra CR?
2: Lagunya darinya Ii Sugiyarti. Joget India.
0: Apa tuh? Joget India.
2: Joget India.
0: Baik, Joget India sama siapa nih, Bang? Maunya, Bang?
2: Sama siapa maunya?
0: Baiklah, salamnya silahkan, Bang.
2: Salamnya. Selamat malam. Terus buatnya Abang Agal. Mas Toto. Terus buatnya Pak Freddy. Buatnya Mbak Wiga. Asa. Ayah. Ya, Mbak Ayu ya. Ayahnya buat semua aja ya, kita rangkul aja.
0: Oke deh.
2: Pak Kamredin, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga untuk Bang Putra CR yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Special request Joget India, katanya darinya Ii Sugiyarti. Kita sapa lagi ya pendengar ya, penelpon kita di malam hari ini. Nah, ini miss call. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ken.
0: Selamat malam, Kia. Nare kabar, andau nama?
3: Kabar bahala, Pi.
0: Uhuy.
3: Nenaku terpakai bahasa Indonesia baik dan benar atau bahasa Dayak?
0: Tuh? Ih, nare jimangat, Ih. Nare jimangat mander. Ih, tahu Ih, penyiar Regita. Mun jibeken, tidak ketahuan lah.
3: Ken, mama tuh ndak kano. Berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus lah.
0: Iya.
3: Aku hendak lagu bara ujian kidung rohani lah.
0: Iyo, nala judul lah.
3: Nara itulah. Mujizat membawa kesembuhan.
0: Mujizat membawa ya, kesembuhan.
3: Iya, dari Insinyur Pendeta Niko Jotor Harjo.
0: Coba kita cari ya. Oh, ya. Insinyur Niko ya?
3: Iya,
0: okay.
3: Pendeta Insinyur Niko Joto Raharjo.
0: Oke, okay. Silahkan hadiratmu membawa kesembuhan ya.
3: Iya.
0: Baik, salamnya silahkan.
3: Salam, pertama buat Akeng Kemenudin lah. Salam sehat, salam barigas. Akan Balisa dengan Putra CR lah. Undo. Itu undo, kencerot tuh. Berbalik ki, anu mun begawi berkelapangan kau langsung ke itu.
0: Iyo, maja-maja lah.
3: Maja-maja.
0: Tega lah karen panginan, hita nama.
3: Buah tu buah.
0: Oh, kute ya aku cuma, bukite ya aku majak ya.
3: Pakai apa-apa sini buah tu.
0: Turu.
3: Anu ampi detahan, anu detahan tahi.
0: Buhena, buah naraena macam mana?
3: Anu, imun kuan mama lili, jambu bol sewutan.
0: Jambu bol, amun yeah. Baraita naraya sewutan ah?
3: Ya aku tawa aku ken, awi jambu gitu te aneh bertapa aja bikin.
0: Naraya warna enak mak, bandang.
3: Bandang.
0: Jambu
3: bandang, bol. Tapi manis.
0: Jambu air, beken lah.
3: Beken.
0: Jambu agung, beken kia.
3: Bikin jambu agung dua warna, tiga jambu handang, tapi itu kan kulit itu nahi buah tawai anu balisa kau.
0: Hau.
3: Dua anu.
0: Mangat ke?
3: Babe ya kau.
0: Mangat kau memancok anu apa?
3: Dengan
0: bentuk andau.
3: Kecap manis.
0: Iyo.
3: Awi mamam tu dia teman dai itu gua jadi semkelep.
0: Menunggu jatuh ya mak.
3: Menunggu jatuh. Lanjut dulu kan lah.
0: Silakan mak.
3: Atekan Patuni lah, akan Susi, akan Basasa, salam sehat salam berigas je lah, akan Mbak Weni, atekan Bang Naparo yang putri, akan Bang Umay, Bang Lanius je, Wang Subah Sambas, Kalimantan Barat, Mas Dede, Putra Pangkalan Bun, Bung Pandu.
0: Yo.
3: Mama Yuda dan Bung John. Dan orang-orang sekira-kira ken lah berada di tempat terkecuali.
0: Siap ma.
3: Mama undur pamit lu ken lah. Selamat bertugas. Salam sehat. Salam barigas.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kiamat. Terima kasih kan Mama Kupameme jadi bergabung Anda telah semoga kita barigas selalu. Tah sapa kita sapa lagi penelpon selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Malam
0: juga. Apa kabar Mbak Sasa?
4: Baik-baik, sempat ngantuk nunggu.
0: Aduh, mohon bersabar ya. Karena kering tenggorokan penyiar kita, jadi harus minum dulu Nudin ya. Istirahat sebentar ya. Oke deh, enggak apa-apa. Mbak Sasa mau lagu apa malam hari ini, Mbak Sasa?
4: Masih ada cinta aja lagu.
0: Dari siapa tuh masih ada cinta?
4: Tonik lah kalau nggak salah.
0: Ada cinta Tonik. Coba tunik, kita ya. Coba kita cari ya.
4: Salamnya lah.
0: Buat siapa?
4: Salamnya buat Bapak Meme tadi. Salam sehat selalu. Terus Pak Tony, Susi, Lisa Rian. Terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Pandu. Mbak Weni, Mama Demi, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke, Mbak Sasa, masih ada cinta ini adanya dari Mary Maryam sama dari Dedi Dores. Dari Tonik belum ada nih kita.
4: Enggak ada lah.
0: Iya, mau diganti dengan siapa nih?
4: Kalau enggak, ini aja dari itu aja.
0: Siapa?
4: Ada siapa lah.
0: Siapa?
4: Aku sering sama Ota tuh.
0: Ayo. Amin Iwo.
4: Utal.
0: Amin Iwo apa nih judulnya?
4: Amin Iwo aja biar enggak susah-susah.
0: Apa tuh judulnya Amin Iwo?
4: Kasihku bukan cintamu kalau
0: kasihku bukan cintamu. Baik. Salamnya silakan lagi.
4: Tuh tadi salamnya buat semua jalan dari A sampai Z. buat Amin, Ibu, dan operatornya. Salam sehat selalu, bangga selalu, sukses selalu, cepat-cepat jodohnya.
0: Amin, amin ya Allah.
4: Selamat malam, lagunya ditunggu. Terima kasih, dadah.
0: Oke, terima kasih juga untuk Mbak Sasa. Selamat malam juga ya, dan semoga sehat selalu. Ya pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsAppnya 0815203123. Udah kembali berdering, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Din.
0: Malam juga, apa kabar Bang Tony? Sehat?
5: Puji Tuhan, sehat ya.
0: Wah,
5: kuartain panas.
0: Cekar ke panas Anda, no. Amun anak yang segar-segar ke tempat apa meme kita, ada jambu enak biar.
5: Buah-buahan yang pala panas ini.
0: Ih,
5: es jeruk.
0: Wah, mangat tutu es jeruk ku. Oke deh, Bang Tony mau lagu apa nih malam hari ini?
5: Lagu rohani bisa lah.
0: Mau lagu rohani apa nih di malam hari ini? Karena spesial apa ya?
5: Kenaikan
0: Yesus ya. Mau lagu apa nih?
5: Peganglah tanganku.
0: Dari siapa tuh?
5: Nah, cewek itu banyak tuh. Ada Noni, ada Gregor, ada
0: apa yang ada situ? Ada Gerta Sihombing. Terus nah, ada gitu. Oh, dari Gerta Sihombing ya?
5: Iya.
0: Oke deh.
5: Salam dulu ya.
0: Silahkan.
5: Mbak Sasa tadi salam sehat sama keluarga, Bang Agol juga.
0: Amin.
5: Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Semoga kita diberkati.
0: Amin.
5: Ya, terus Mbak Lisa. Putra Cepi tadi ya. Pandu. Umay di samping. Yang selaya. Mbak Leni juga. Mbak Liga juga ya. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Siap.
5: Sampai jumpa sampai ketemu. Selamat Din, selamat tugas, semangat terus. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih.
0: Salam sehat. Terima kasih juga. Selamat malam. Kita sapa lagi pendengar. Penelpon kita yang masuk ada siapa ini? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam juga Mas An.
0: Malam, apa kabar Mbak Wen? Sehat?
6: Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa sekali. Mas An, gitu? Alhamdulillah sehat, bahagia ya. Happy, Tuhan harus. Oke deh, baiklah.
6: Lagunya apa nih Mas?
0: Lagu Melodi Memori kita nih. Mau lagu apa Mbak Wen?
6: Kalau bisa enggak usah deh. Ini aja lagu apa ya,
0: apanya dong.
6: Dari itu aja, Nani Sugianto deh.
0: Nani Sugianto, judulnya apa nih?
6: Telepon rindu
0: ya. Baik, salamnya silahkan.
6: Bapak titip boleh enggak?
0: Boleh, sempat nih kalau Bapak nitip ya. Untung cepat ya Bapak ya.
6: Ini aja deh, ayah ya.
0: Dari siapa dan, tuh?
6: Dari Rinto Harahap.
0: Ayah Rinto Harahap ya.
6: Dengar katanya.
0: Oke, siap-siap. Salamnya silakan Mbak Wen.
6: Ya. Tadi Pak Tony ya.
0: Betul.
6: Makasih sapaannya Pak. Sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Juga buat Bapak Meme juga. Selalu Bapak. Buah apa tadi Mas An?
0: Gak tahu, buah jambu katanya enak. Mau tuh.
6: Buah jambu.
0: Tapi jambunya bukan jambu yang biasa. Bukan jambu agung juga katanya.
6: Iya deh.
0: Kayaknya kita harus menyerbu Pak Meme ini. Canda ya Pak Meme ya, canda ya.
6: Bercanda aja sih. Beneran juga gak apa-apa kok.
0: Seneng kita ya. Iya gratisan mah kita seneng.
6: Terus ya.
0: Silahkan.
6: Buat tadi Mbak Lisa ya. Tracy Air juga. Mas Pandu. Pak Freddy Nun jauh di sana ya. Juga buat Putra Pangkalan Bun juga. Bang Dede.
0: Terus,
6: siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
6: yang di Jepang itu loh.
0: Bang Widi ya.
6: Oh iya, Bang Widi ya. Terus juga buat itu Mas Petrus, apa kabar? Tadi Mbak Sasa ya.
0: Betul, Mbak Sasa.
6: Juga buat Bang Rey yang jauh di sana ya. Nah, siapa lagi Mas?
0: Siapa lagi, ayo?
6: Kayaknya, iya Ibu Susi ya. Mas Sri juga. Katanya rame mancing loh itu, pengen mancing Mama Sri.
0: Iya, Mama Sri mas hobinya mancing. Kalau Nudi juga hobinya mancing, mancing emosi.
6: Jangan dong.
0: Bercanda.
6: Di Morotewe lagi banjir.
0: Oh katanya. Alah. Semoga cepat ini ya. Cepet.
6: Iya sih. Lagi libur nih Mas An.
0: Oh enak liburan. Kita mah gak ada libur.
6: Panjang liburnya tuh.
0: Di bulan ini kayaknya bahagia ya.
6: Iya deh.
0: Oke deh.
6: Aja loh libur itu dulu.
0: Iya.
6: Ada pantun nih Mas An.
0: Boleh, kayaknya gak bisa balas deh untuk hari ini ya.
6: Gak apa-apa. Kalau bisa dibalas sekarang juga.
0: Iya,
6: gak
0: iya apa-apa. Siap
6: ya. Oh iya, salam untuk mama tersayang juga ya.
0: Oke.
6: Sayang banget sama mama deh. Sama papa juga ya. Dengerin ya. Batik disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
6: Peti berukir kembang kemala.
0: Asik.
6: Mas Nudin kesumat di dalam hati.
0: Hiu kiu kiu.
6: Ku kunci, ku rantai pula.
0: Sakit mbak dirantai mbak.
6: Enggak.
0: Iya.
6: Tapi dalam peti.
0: Iya. Baik.
6: Kalau boleh dibalas dong.
0: Coba kita cari nanti pantunnya ya. Semoga dapat. Baik. Ada lagi
6: ya,
0: Mbak?
6: Ya, itu aja dulu. Lagunya ditunggu ya Mas ya.
0: Siap.
6: Mas Nudin. Nanti pulangnya hati-hati ya. Jalannya di 20 aja ya.
0: Iya. Gak nyampe-nyampe kita kalau 20 aja ya.
6: Jalan santai itu. Ya udah doa yang terbaik selalu ya Mas.
0: Amin.
6: Ya.
0: Jodoh. Amin ya Allah.
6: Ya udah segitu aja yuk.
0: Oke.
6: Ganteng.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Mbak Wen ya. Kita sapa lagi satu penelpon kita, ada siapa? Oke, halo, selamat malam. Halo.
7: Selamat malam, semangat malam Bung Ganteng.
0: Malam juga, apa halo, kabar Bang Lanio? Sehat?
7: Mana? Baik aja, cuacanya hujan nih di Subang.
0: Waduh. Ini rame ya Kalbar ya. Yang ini yang cerdas cermat.
7: Iya kak.
0: Yang viral cerdas cermat itu seru
7: rame
0: banget
7: ya.
0: Iya, lihat di media sosial.
7: Ya okay. Memang ada cerdas
0: cermat.
7: Lagunya dari
0: Apa?
7: Dari Bimbo, judulnya Balada Seorang Penyiar.
0: Bimbo, Balada Seorang Penyiar. Nah ini kita banget ya kayaknya lagu ini ya. Baiklah.
7: Ini lagu pop ini.
0: Betul.
7: Lagu pop. Karena kalau pop sama rock tuh beda ya.
0: Betul.
7: Jadi ada yang salah paham tuh, bilang lagu pop sama rock tuh sama, tidak sama. Karena kalau rock tuh musiknya memang dia pakai lagunya tuh solo, terus dia pakai drum pelan-pelan, terus dia pakai magic, pakai efek gitu bang.
0: Betul.
7: Jadi kalau pop kan beda memang. Jangan disamakan. Karena ada yang bilang itu rock itu sama katanya.
0: Betul.
7: Beda itu.
0: Padahal memang. Beda.
7: Memang ya. Kayak pop tapi beda sedikit lah. Kalau metal beda lagi. Kalau rock beda lagi. Kalau metal kan cepat musiknya,
0: drumnya
7: cepat, terus musik lagunya pun cepat. Cepat.
0: Betul. Tapi semua orang punya selera ya kan bang.
7: Selera masing-masing.
0: Betul.
7: Jadi jangan disamakan. Gitu
0: betul,
7: juga
0: betul,
7: sama
0: betul.
7: Dengan kita broadcast juga ada beda-beda. Nah, ini saya ingin nyoba versi popnya lah dulu lah ya dulu nanti rocknya untuk belakang-belakangan gitu.
0: Karena
7: saya lagu spesial. Sebesar buat Bang Nudin lah lagu ini ya.
0: Oke deh, makasih ya Bang ya. Salamnya buat siapa Bang? Ada lagi?
7: Kita rangkul aja lah, kalau kompak aja lah ya.
0: Oke deh.
7: Selamat malam melodi memori Palangkaraya.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Lanius yang udah gabung juga ya. Kita tahan dulu untuk telepon teman WhatsAppnya ya pendengar ya. Kita mau muterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Dan kita awali dengan lagu Satu Hati Satu Cinta ya, di malam hari ini darinya siapa tadi? Ernie S. Octavia yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Selamat malam, nanti gabung bisa di segmen berikutnya ya. Kita akan terima lagi. Tenang aja, malam hari ini akan banyak segmen-segmennya yang sudah kita siapkan untuk Anda pendengar.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, lagunya dari Bimbo ya, dengan judul tadi Balada Seorang Penyiar, udah nganterin kita ke menit 36 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dalam program Melodi Memori ya, kita coba sapa kembali pendengar yang ingin gabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520312 ya. Dan ada dari Pak Umay ini di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori. Waalaikumsalam. Selamat malam Prosetor di Palangkaraya, malam juga ya. Malam ini cuacanya katanya aman terkendali. Malam ini request lagu kenangan dari Nyatoar Tangkau ya. Judulnya Adakah Hari Esok. Udah masuk playlist kita ya. Untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Prosetor di Palangkaraya saja, dari Asa, dari Sabang sampai Merauke. Ucapannya semoga terhibur dan semoga sehat semuanya. Buat Aminuddin dan operator, semoga sehat walafiat aja. Oh iya, tidak lupa saya ucapkan selamat Dirgahayu HUT Kalteng yang ke-69. Semoga di usia yang ke-69 ini Kalteng tetap jaya dalam pembangunannya, aman, damai dan sejahtera bagi masyarakatnya. Dan salam sehat, salam sejahtera dan salam di udara. Baik, terima kasih untuk Pak Umay di Sampit ya, udah gabung juga di playlist kita di program Melody Memory di malam hari ini. Yang mau gabung boleh banget, masih terbuka lebar nih. Tadi Mama Sri sempat calling-calling ya, ngirim link YouTube, apa kita puterkan ini lagunya. Boleh aja, kita masukin dulu playlistnya ya, sembari Mama Sri mau bergabung di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520312 di malam hari ini.

Ya, kita terima WhatsApp juga dari Bang Zainal. Halo, selamat malam Bang Ai. Malam juga, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ai mau lagu dari Peter Pan dengan judul Tak Ada Yang Abadi. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat Bang Ai, sehat selalu dan semoga dilancarkan segala apa yang diinginkannya untuk semua pendengar Pro 1 dari Palangkaraya. Dan untuk saya pribadi, semoga sehat walafiat. Amin. Lagi sakit kah Bang Ai? Bang Zainal? Bang Ai kan Nudin yang dipanggil Ai ya. Boleh banget ya. Panggil Nudin, manggil Indra, manggil Ai, boleh banget ya. Yang tahu nama Nudin di luar bukan Nudin juga nggak apa-apa. Tahu yang penting sehat selalu aja. Nama adalah doa ya. Kalau Nudin bilang amin berarti amin mengaminkan semuanya. Amin. Canda ya. Dan tentunya juga di malam hari yang terus berlanjut ya. Tadi sempat muterin beberapa lagu di ruang dengar Anda. Udah masuk juga ini requestannya dari Mbak Mama Sri ya, Epa Sulina, kau buka kenangan lama, udah masuk juga di playlist kita ya. Di malam hari ini ya. Kita puterin dulu lagunya satu-satu lagi ya. Ada Adakah Hari Esok, requestan Pak Umay, terus dilanjut kau buka kenangan lama, dan dilanjut lagi dengan lagunya Peter Pan, judulnya Tak Ada Yang Abadi, akan menggema di ruang dengar Anda. Tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, lagu Tak Ada Yang Abadi dari Peter Pan udah ngantarin kita menit 49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat saat kita close di Melody Memory di hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu ataupun kirim salam di hari ini ya. Semoga sehat selalu aja dan tentunya juga ada, oh iya lagunya tadi belum keputer ya, satu lagu dari siapa tadi ya, Eva Sulina, habis lagu kemesraan kita putarkan ya lagunya Eva Sulina. Dan tentunya juga pendengar, ini minta maaf jika ada salah-salah kata, ini sengaja teman-teman sengaja saat program Melody Memory di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Melody Memory berikutnya, dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam rangkaian program. Tentunya juga nanti akan ada jazz music, jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

Informasi tentang kandungan bahan pengawet yang ada di dalam mie instan tidak menjadi halangan bagi penggemarnya untuk tetap mengkonsumsi makanan ini. Walaupun bukan makanan yang menyehatkan, mie instan tetap digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak dan gurih, penyajiannya pun sangat praktis. Di dalam bumbu mie instan terkandung kadar garam dan pengawet seperti monasium glutamat yang sangat tinggi. Sehingga pada orang yang memiliki hipertensi, kegemukan, dan diabetes, dianjurkan tidak mengkonsumsi mie instan. Sementara kandungan lilin yang selama ini diyakini ada dalam mie instan, umumnya akan meleleh atau hilang ketika direbus. Untuk itu, jika kita membuat mie instan, sebaiknya air rebusan tersebut tidak dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengkonsumsi mie instan. Yaitu, jangan makan mie instan dalam kondisi mentah atau belum direbus. Jangan terlalu sering makan mie instan, minimal seminggu sekali. Jangan mengkonsumsi air rebusan dari mie instan. Tambahkan sayuran saat menyajikan mie instan. Cara ini juga sebagai upaya netralisasi komposisi agar yang dimakan mengandung bahan organik yang sehat. Usahakan tidak menggabungkan mie instan dengan mie, karena keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi sebaiknya gabungkan dengan makanan lain seperti protein. Yang terakhir, minum air putih minimal 500 ml atau 2 gelas setelah makan mie instan. Lebih banyak air putih, lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan.

Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edi S. Abdullah.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz edisi hari ini pendengar Jumat 15 Mei 2026. Kami akan hadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan pagi ini akan kami awali dalam lintas Palangkaraya pagi. Dan saya Lisi akan membersamai Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali program Mutiara Pagi dengan sajian lagu religi islami, juga ceramah agama Islam. Namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta kesempatan kepada kita semua di hari ini agar kita kembali sama-sama belajar di program Mutiara Pagi Pro 1. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali kita kembali hadir dalam program Mutiara Pagi. Kita akan belajar bersama, memperdalam ilmu agama Islam kita, kemudian juga semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Dan Mutiara Pagi kita kali ini mengangkat tema berbuat baik kepada sesama. Ya, tema yang sehari-hari kita dengarkan, bahkan sehari-hari juga sebenarnya bisa kita lakukan begitu ya. Tapi satu tema ini yang terus mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun akan membawa manfaat bukan hanya bagi orang lain tapi juga bagi diri kita sendiri. Dan pendengar, untuk membahas tema ini lebih dalam sudah hadir di Pro 1 ada Ustadz Haji Daryana SEMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya di hari ini. Dan tema kita sangat menarik nih Pak Ustadz, yang berhubungan dengan keseharian kita, yaitu berbuat baik kepada sesama Pak Ustadz.
2: Iya Mbak Lisya.
1: Iya, banyak orang yang meragukan ingin berbuat baik tapi terhalang, satu karena faktor ekonomi, kesehatan, kemudian juga banyak hal lah ya gitu Pak Ustadz. Nah, lalu bagaimana nih Pak Ustadz mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama, walaupun dimulai dari hal terkecil Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Saya mulai Mbak Listia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul arsil azim, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin amma ba'am. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan kepada kita semua, dan kesempatan untuk saling mengingatkan, memperkuat iman, dan belajar bersama dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga yaumil kiamah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini di Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan perjalanan kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama. Hakikat kebaikan dalam kehidupan ini tentu kita sejak kecil telah diajarkan tentang kebaikan oleh orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, membantu sesama, berkata yang jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Artinya, kebaikan sejatinya merupakan bagian dari fitrah manusia. Kebaikan bukan hanya tentang memberi harta atau bantuan. Jadi dimulai dari yang sederhana, suatu senyuman yang tulus, ucapan yang lembut, menghargai orang lain, mendengarkan dengan sabar, bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan itu pun semua adalah bentuk kebaikan. Kebaikan menurut Islam disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Wabisah bin Ma'bad. Dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa, tidak menimbulkan ketenangan, bahkan mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Karena sejatinya kebaikan merupakan suatu hal yang dapat menenangkan hati ketika melakukannya. Kebaikan adalah hal yang indah. Kita akan cenderung merasa puas dan bangga ketika sedang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, di mana kebaikan adalah akhlak yang baik dan terpuji, maka dengan akhlak yang mulia pun dapat dikatakan telah berbuat baik. Kebaikan tidaklah hanya dilakukan kepada orang lain, tetapi terhadap makhluk Allah yang lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan bahkan tentu untuk diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa hati nurani manusia pada dasarnya mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa kita harus berbuat baik? Ya, di dalam kehidupan ini kadang kita pernah merasa sedih, kadang juga merasa kecewa. Kita sudah membantu orang lain tetapi tidak dihargai. Kita sudah bersikap bijak, bersikap baik, tetapi justru dibalas dengan sikap yang kurang baik. Lalu muncullah pertanyaan dalam hati dan renungan diri kita. Untuk apa kita berbuat baik kalau kita kemudian berbuat baik tetapi dikecewakan? Pendengar yang dirahmati Allah, Islam memberikan jawaban yang sangat indah. Yang pertama, kebaikan sesungguhnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsatum walaha wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awalam marati wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Yang artinya, jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dan kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu untuk memasuki masjid Baitul Maqdis pada waktu itu sebagaimana memasukinya ketika pertama kali dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, ini artinya setiap kebaikan akan memberikan dampak positif kepada pelakunya. Orang yang suka berbuat baik biasanya hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih damai, dan tentu lebih dicintai. Alasan yang kedua, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Coba bayangkan, ketika manusia mungkin tidak menghargai perbuatan kita, tetapi Allah justru mencintai kita karena kebaikan tersebut. Maka tidak perlu bersedih dan mengharapkan validasi orang lain atas kebaikan yang telah dilakukan, karena Allah yang selalu menjadi alasan untuk setiap perbuatan baik kita. Alasan yang ketiga, setiap kebaikan pasti mendapatkan balasan. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Ini disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Mungkin balasannya tidak langsung dapat dari orang yang kita bantu. Bisa jadi Allah menggantinya melalui kesehatan, ketenangan hidup, keluarga yang baik, rezeki yang cukup, dan kemudahan dalam urusan kita di kehidupan sehari-hari. Karena itu jangan pernah merasa rugi dalam kita berbuat baik kepada siapapun, kepada sesama. Selanjutnya, yang keempat, kebaikan lebih baik daripada keburukan. Sesuatu yang dinilai baik namun tidak disukai dianggap buruk, maka bisa jadi bernilai lebih daripada rasa tidak suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 100 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sekarang ini, dalam situasi dunia yang seperti ini, apalagi dunia maya, terkadang sesuatu yang buruk justru tampak menarik. Sesuatu yang kurang baik justru populer dan banyak diikuti orang. Sebaliknya, kebaikan kadang dianggap tidak menarik, bahkan dianggap merugikan. Orang yang jujur kadang dianggap kalah cerdik. Orang yang sabar dianggap lemah. Orang yang istiqomah dalam kebaikan terkadang justru dicemooh. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang baik tetaplah lebih mulia daripada yang buruk. Walaupun keburukan itu tampak lebih banyak dan lebih menarik di mata manusia. Kebaikan mungkin terasa berat, tetapi membawa ketenangan dan keberkahan. Sedang keburukan mungkin terlihat mudah dan menyenangkan, namun pada akhirnya membawa penyesalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya dari kita berbuat baik? Dari tadi yang saya sampaikan, yang sudah kita pelajari bersama, berbuat baik ternyata bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi justru lebih terasa pada diri kita sendiri. Orang yang suka membantu biasanya memiliki hati yang lebih lapang dan hidup yang lebih tentram. Kebaikan juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, mempererat hubungan sosial kemasyarakatan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan kebaikan ini juga menularkan hal yang positif. Ketika seseorang menerima bantuan, seringkali ia terdorong untuk membantu orang lain lagi. Dari satu kebaikan kecil bisa lahir banyak kebaikan yang lainnya. Namun demikian, ada yang mungkin perlu diperhatikan. Salah satu ujian terbesar dalam berbuat baik adalah apa itu? Menjaga keikhlasan. Kadang kita ingin dipuji, ingin dihargai, atau mungkin ingin diakui. Nah, ekspektasi atau harapan ini justru akan memicu rasa kecewa ketika hal itu tidak didapatkan. Padahal hakikat kebaikan bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk mencari mardhatillah, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan berhenti menjadi baik hanya karena pernah disakiti. Jangan pernah berhenti menjadi baik hanya karena pernah dikecewakan. Jangan berhenti membantu dengan sesama karena kebaikan tentu sekali lagi sebagaimana yang tadi kita sampaikan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Mari bersama saling mengingatkan dan berusaha untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik. Sebab setiap kebaikan yang dilakukan dengan catatan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui setiap niat, setiap air mata, setiap bantuan, bahkan setiap kebaikan kecil yang mungkin kita lupakan. Marilah kita menjadikan hidup ini penuh dengan manfaat bagi sesama dan terus berusaha untuk menjadi baik dengan ikhlas. Dimulai tentu dari hal-hal kecil, dengan berkata lembut, menghormati orang tua, menghargai yang muda, membantu orang di sekitar kita, menjaga silaturahmi dan hal-hal lain dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang berakhlak mulia, ringan tangan membantu sesama dan istiqomah dalam kebaikan. Dan kita bisa mengikuti

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, membantu dari hal kecil sebenarnya sudah bisa kita lakukan begitu Pak Ustadz ya.
0: Iya,
1: nah Rusdi. Tadi juga sempat disampaikan Pak Ustadz bahwa kita jangan pernah yang namanya jera berbuat baik begitu ya Pak Ustadz. Walaupun di luar sana ada orang yang tidak menerima begitu Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Atau ada orang yang sirik, iri, dengki dan lain sebagainya begitu.
0: Iya.
1: Nah, berbuat baik bahkan di lingkungan keluarga paling terdekat ini satu hal yang sangat mudah dilakukan begitu ya Pak Ustadz.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kadang ada kalanya nih Pak Ustadz, ketika kita berbuat baik justru ini malah menjadi awal mula masalah begitu Pak Ustadz. Ya kan, kamu terlalu baik malah menjadi masalah begitu Pak Ustadz. Nah, kadang kita yang membantu ini kan, wah salah nih kayaknya saya berbuat baik, terlalu baik malah jadi masalah untuk orang. Kamu gak perlu ngatur, saya bisa begitu ya kan?
0: Iya.
1: Saya mengerti dan saya tahu. Nah, jadi yang kita lakukan ini rasa-rasanya malah menjadikan seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, jera misalnya, atau ya udah kita gak usah bantu lagi gitu begitu Pak Ustadz. Nah, lalu bagaimana untuk sikap seperti ini Pak Ustadz? Apakah kita yang harus mengontrol diri agar kita juga jangan terlalu baik sehingga seakan kita yang mengambil alih semuanya begitu Pak Ustadz?
0: Iya, jadi memang satu Mbak Listia yang perlu diperhatikan adalah kita harus punya niat. Segala sesuatu kan dimulai dari niat. Jadi niat berbuat baik ini jangan pernah berhenti. Apapun kata orang, apapun kata mereka. Tetapi memberi juga saya kira tentu harus dengan, kalau bahasanya matematika, tentu perhitungan. Ibaratnya begini, kita ingin membantu orang supaya dia baik, supaya dia bagus, tetapi tidak harus membantu itu dengan, contoh misalnya, kalau kita ingin membantu orang itu bisa mandiri, tentu kita bantu bukan sekedar hanya ibaratnya dikasih ikannya itu langsung, tetapi bisa juga dibantu dengan bagaimana dia bisa punya kail. Sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya lebih baik. Tetapi tentu bantuan apapun yang kita berikan dengan niat yang tulus tadi tentu akan bermanfaat. Tapi sekali lagi yang namanya tadi orang iri, orang dengki, karena setan itu kan di mana-mana.
1: Betul.
0: Ya kan, kita berbuat baik itu bisa jadi disalahkan.
1: Ya.
0: Berbuat baik kok disalahkan kan gitu. Artinya memang di dalam kehidupan itu ada saja orang yang tidak suka orang berbuat baik. Ya kan?
1: Betul.
0: Jangankan berbuat baik, ya, mengajak kebaikan saja kadang-kadang itu sudah di, bukan hanya iri dengki, bahkan kan dimusuhi. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah kan. Diajak kebaikan ada juga yang memusuhi. Tetapi kemudian waktu juga yang membuktikan bahwa kebaikan selalu menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ini pada saatnya, pada waktunya. Bisa jadi kebaikan itu, ya tadi awalnya mungkin, wah kita kok sepertinya berbuat baik ini jadi membuat orang ini jadi malas, jadi ini, jadi justru malah yang, mohon maaf, jadi yang gundah gulana itu malah yang membantu. Nah ini jangan sampai terjadi, karena apapun yang kita lakukan mestinya kita ikhlas. Yang nanti bagaimana orang menanggapi, orang menyikapi itu ya terserah saja. Yang pasti kita itu sudah punya niat dan melakukan kebaikan. Gitu Pak Listia ya.
1: Ini poinnya adalah yang membantu, kita sebagai yang membantu juga harus tahu batasan bagaimana untuk membantu orang lain agar orang lain tersebut tidak tuman begitu bahasanya begitu
0: ya,
1: Pak ya.
0: Tentu juga tentang harus membantu itu juga jangan terkesan bahwa yang kita bantu itu kemudian merasa dirinya itu
1: tidak
0: menjadi apa, tidak percaya diri ya.
1: Betul.
0: Karena apa, nah ini biasanya yang tadi saya sampaikan. Jadi kita membantu itu karena tadi pengen dipuji, ada apa, pengen diakui, pengen ini. Nah, kadang-kadang inilah yang membuat kemudian merasa yang apa, membantu itu lebih baik. Kan tidak boleh. Artinya yang membantu itu merasa lebih baik.
1: Betul.
0: Iya kan? Tidak boleh. Artinya apa? Ya kita kan tidak tahu. Iya kan? Karena orang yang kita bantu tentu dia pengen juga

0: dirinya itu dihargai kan gitu. Jangan juga kemudian merasa bahwa kita ini sudah membantu, kemudian mohon maaf ya kadang-kadang kan menyinggung perasaan hati yang kita bantu. Betul. Ini kan sebaiknya dihindari. Dan betul, ini memang tingkatan ikhlas itu kan ya perlu, bukan hanya diucapkan tapi perlu dipraktekkan. Dan betul, mungkin ya ikhlas ini kan adanya di hati, tidak ada yang tahu. Makanya manakala kita membantu orang lain dalam kebaikan kemudian justru malah membuat kita ini tidak tenang, berarti ini kan berbanding terbalik dengan yang semestinya. Ya kan? Dan ini dan saya punya kawan yang beliau ini kalau tidak membantu orang lain itu bisa pegel-pegel, bisa sakit. Ada juga begitu itu gitu. Jadi kebaikan ini sudah merupakan sesuatu yang membantu orang lain itu sesuatu yang memang sudah harus dilakukan.
1: Sudah kayak makanya minum kan, air gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Ada juga yang mengajarkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, ya hari ini kita ini sudah berbuat baik berapa kali.
1: Betul.
0: Ini penting ya di catatan, kita sudah berbuat baik belum hari ini, ya. Kalaupun sudah berapa kali kita berbuat baik. Dan kita maunya tiap hari itu berbuat baik kepada sesama itu berapa kali.
1: Betul.
0: Kepada siapa. Termasuk tadi bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk Allah yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Ini juga penting ya kan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, dan ini bukan berarti kita mengingat bahwa berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, bukan berarti untuk kita sombong begitu ya Pak Ustadz ya, tapi kayak lebih memberikan kita tantangan untuk diri kita sendiri. Oh hari ini cuma dua nih kebaikan, kayaknya besok harus lebih lagi gitu ya Pak Ustadz.
0: Ya artinya itu kemudian tidak diekspos ya.
1: Betul, hanya untuk mengingat diri saja begitu Pak Ustadz ya.
0: Jangan target bahwa oh hari ini saya belum berbuat baik.
1: Belum karena diupload apa? Di medsos Pak Ustadz.
0: Begini, kadang-kadang kita ini yang mau berbuat baik itu harus mampu dulu, harus kaya dulu, harus apa? Lebih dari orang lain dulu.
1: Nah gimana padahal, nih yang belum.
0: Ya, berbuat baik tadi kan boleh dari yang kecil-kecil.
1: Betul.
0: Ya kan, senyuman, ya kan, bahkan memindahkan duri atau apa batu atau apa yang itu juga bagian dari kebaikan. Kemudian juga mungkin apa kalau kebaikan dengan tumbuhan kan bisa merawatnya, menyiramnya, memupuknya, ya kan? Itu juga bagian dari kebaikan. Jangan salah loh itu ya. Itu juga bagian dari kebaikan karena tumbuhan itu juga makhluk Allah dan itu memberikan kontribusi kepada manusia luar biasa. Coba kalau tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, maka yaitu kita tentu kebaikan itu banyak hal yang bisa dilakukan ya.
1: Tuh. Jadi jangan nunggu ekonominya sudah mapan dulu begitu Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Karena masih ada saja nih ya, kita bahkan merasa mungkin di antara pendengar juga saya untuk makan sehari-hari saja bisa cukup, alhamdulillah gitu ya. Gimana saya mau bantu orang lain? Karena tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikan pendengar bahwa membantu itu tidak selalu tentang materi gitu ya. Tapi tenaga, bahkan doa pun juga membantu. Tanaman yang kita lihat kayaknya di jalan, oh ini kering, kita siram begitu ya Pak Ustadz ya, dan lain sebagainya. Nah tidak terasa Pak Ustadz, terakhir apa pesan dan mungkin ada motivasi untuk masyarakat dan juga umat muslim khususnya agar menjadikan berbuat baik ini kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadinya yang Pak Ustadz sampaikan, ada teman Pak Ustadz yang kayaknya kalau gak berbuat baik hari ini tuh pegel-pegel gitu Pak Ustadz.
0: Betul, betul.
1: Gimana Pak Ustadz?
0: Ya jadi pendengar yang dirahmati Allah, jadi kita pengen tentu setiap kita ini punya upaya untuk setiap hari itu kalau bisa ada target berbuat baik kepada sesama. Nah ini penting karena supaya ini menjadi kebiasaan. Karena kalau ini tidak dibiasakan membantu sesama ini tentu sulit. Tadi saya katakan nanti saya membantu nunggu mampu, nunggu punya ini, nunggu punya itu, nunggu punya ya kemungkinan besar yang begini sulit, karena membantu orang pun itu perlu latihan juga, perlu bukti konkret, nyata, dan dilakukan. Jadi tidak perlu harus menunggu kaya, tidak harus menunggu mampu ini mampu itu. Sekarang yang bisa kita lakukan untuk membantu sama itu apa? Ya itulah yang dilakukan, sehingga ini akan menjadi kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama sebagai amal ibadah yang insya Allah ini akan dicatat oleh Allah SWT, ya oleh malaikat, menjadi amal-amal yang tentu akan membuat kita lebih banyak amal kebaikan, yang mudah-mudahan ini menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Itu Mbak Listia ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi penghalang begitu ya. Sekalipun mungkin tenaga kita hari ini tidak semaksimal dulu untuk membantu, jangan takut gitu ya pendengar. Karena ketika materi tidak bisa, tenaga tidak bisa, mungkin doa kita bisa, senyuman saja bisa, atau saling mengingatkan saja itu juga saling membantu sebenarnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk membantu, dan jangan tunggu nanti gitu ya. Karena yang namanya rezeki, kemudian juga umur, itu semua sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kalau nunggu nanti mau kapan lagi gitu ya, kita menabung untuk akhirat kita nanti.
0: Dan yang terpenting Mbak Lydia, ini kemudian kalau setiap orang itu kemudian ada target berbuat kebaikan kepada sesama, ini akan menjadi vibrasi positif. Kalau tadi saya katakan ini akan menular kebaikan ini menjadi kebaikan-kebaikan yang lain yang kemudian tentu ini akan membawa keberkahan untuk diri sendiri, insya Allah juga untuk keluarga dan masyarakat.
1: Amin. Ini terlihat saat bulan Ramadan begitu Pak Ustadz ya. Contohnya semua pada ikut berbuat baik, membagi-bagi takjil dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz ya. Ini hal sederhana yang bisa kita tiru begitu. Banyak berbuat baik sebenarnya bisa kita lakukan, membantu para pelaku UMKM dengan membeli dagangannya. Kemudian juga yang di jalan mungkin ada yang sedang kehabisan bensin, kita bisa bantu dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini.
0: Baik, baliknya.
1: Insya Allah di lain waktu kita kembali sama-sama dengan tema yang berbeda begitu Pak Ustadz ya.
0: Baik, baik.
1: Dan pendengar, demikian apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz Daryana. Semoga yang beliau sampaikan hari ini terkait berbuat kebaikan begitu ya, ini bisa menjadi ilmu, motivasi dan semangat untuk kita semua agar terus berbuat baik di mana saja, kapan saja, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Dan insya Allah kita kembali ketemu esok hari di program Mutiara Pagi. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidup sesuai takdir Allah.

yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

yang Pro 1 RRI Palangkaraya, kita harus yakin bahwa kita bisa untuk menggapai apa yang menjadi mimpi kita. Dan pendengar, mari kita terus berusaha, jangan sampai satu langkah yang terhenti akan menghentikan semua mimpi kita. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Peningkatan permintaan CDMO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
3: Sebagaimana Perpres nomor 81 tahun 2024 ini tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
1: Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Peningkatan permintaan CDMO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
4: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
2: Secara umum, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CDMO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
4: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan, luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
5: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
4: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam menanggulangi inflasi daerah supaya upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian pasokan dan harga bahan pokok serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Berikut Sabella Indesari melaporkan.
3: Bagaimana Perpres nomor 81 tahun 2024 ini tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
6: Untuk menanggulangi inflasi daerah, pemerintah Kota Palangkaraya mengambil langkah strategi memperkuat ketahanan pangan dengan pengendalian pasokan dan harga bahan pokok di pasar, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal, kelompok petani, guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengatakan, mengacu pada Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dari hulu hingga hilir, maka DPKP Kota telah membina UMKM yang menggunakan pangan lokal yang habitatnya tumbuh di wilayah Kota Palangkaraya, seperti kelakai dan lainnya, sehingga bisa bermanfaat dan dengan proses dari hilir bisa meningkatkan nilai gizi maupun mutu pangannya.
3: Ini dari hulu hingga hilirnya kami sudah mengupayakan sebagai salah satu contoh. Kita juga membina ada beberapa UMKM ini yang menggunakan beberapa pangan lokal seperti kelakai, ada bahan-bahan lainnya yang memang tumbuh di Kota Palangkaraya ini, sehingga bisa bermanfaat dan dengan proses dari hilir itu bisa meningkat dari nilai gizi maupun mutu pangannya.
6: Dosen Universitas Palangkaraya dan juga pengamat ekonomi Fitria Husnatarina berpandangan, upaya pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kalteng, dalam rangka menanggulangi inflasi daerah dengan memperkuat ketahanan pangan telah semakin baik, seperti melalui pasar penyeimbang, pasar murah, dan turun lapangan langsung untuk melihat kondisi harga di tingkat pasaran.
7: Kalau saya berpendapat, beberapa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat baik ya. Banyak, cukup banyak pasar-pasar penyeimbang, pasar-pasar murah, kemudian inspeksi ke lapangan langsung Pak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur itu sudah cukup intens begitu, dan kemudian unsur dari pelaksana teknis ya di dinas terkait itu juga sudah sangat melakukan program-program di pasar itu dengan intensif gitu. Jadi menurut saya jauh lebih intens dan lebih terkoordinir ya dalam satu sistem yang menurut saya sudah dipersiapkan sebelumnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan di berbagai daerah melalui instansi terkait berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai strategi utama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah provinsi ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, pengembangan lumbung pangan, serta memperkuat distribusi bahan pangan agar pasokan tetap tersedia di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalteng juga melalui instansi terkait terus bersinergi dengan kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan program pangan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan lahan produksi dan pemberdayaan petani lokal. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah tantangan ekonomi global maupun perubahan cuaca yang berdampak pada sektor pertanian. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPRD Murung Raya, Olivia Wiswanti, mendukung upaya Federasi Olahraga Domino Nasional atau ORADO Murung Raya dalam mengembangkan domino sebagai olahraga prestasi. Menurutnya, domino kini telah naik kelas menjadi cabang olahraga resmi dan memiliki aturan permainan yang lebih terstruktur dibanding sebelumnya. Olivia berharap keberadaan ORADO mampu mengalihkan perhatian generasi muda dari kegiatan negatif menuju aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat. Ia juga optimistis melalui pembinaan yang tepat dan pelaksanaan turnamen secara rutin, Murung Raya dapat melahirkan atlet domino berprestasi hingga tingkat nasional. Selain itu, Olivia menilai sosialisasi yang dilakukan ORADO di kedai kopi dan kafe sudah tepat karena menyesuaikan kebiasaan anak muda saat ini, dan ia berharap semakin banyak masyarakat memahami aturan permainan domino dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan yang digelar.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan, peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyah Sekalteng dan mahasiswa. Berikut Edi Suroso melaporkan.
8: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara itu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
9: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
10: Ini setelah ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Okay. Ini karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA, ICCA, Sekalteng.
9: Tisen menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
8: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara, gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya.
9: Okay.
8: Kalau untuk Pusbantuan Aisyah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
9: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
11: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
9: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya mengirimkan 156 peserta untuk mengikuti Festival Budaya Isten Mulang Kalimantan Tengah 2026 yang digelar pada 17 hingga 23 Mei di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya Fairita Parit mengatakan kontingen Kota Palangkaraya akan mengikuti 12 cabang lomba dan pertunjukan budaya. Beberapa di antaranya yakni sepak sawut, balogo, habayang, manyipet, mengaruhi, manjawet uwe, kuliner tradisional mengenta, parade tari daerah, hingga pemilihan jagau dan nyai Kalimantan Tengah. Menurut Fairit, keikutsertaan Kota Palangkaraya dalam FBIM atau Festival Budaya Isen Mulang memiliki makna penting karena pada tahun sebelumnya berhasil meraih predikat juara umum. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pelaku seni dan budaya di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kualitas, kreativitas, dan semangat tinggi dalam melestarikan budaya daerah. Fairit optimistis kontingen Kota Palangkaraya mampu kembali meraih hasil terbaik pada Festival Budaya Isen Mulang tahun ini. Wali Kota Palangkaraya menilai persiapan matang, kerjasama yang solid, disiplin, serta semangat kebersamaan menjadi modal utama untuk mempertahankan gelar juara umum. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Menjelang Festival Budaya Isen Mulang, penjualan batik benang bintik khas Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Beragam motif tradisional pun semakin diminati masyarakat lokal hingga mancanegara. Berikut selengkapnya, Hesa melaporkan.
12: Juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang.
13: Menjelang pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang tahun ini, permintaan batik benang bintik di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan signifikan. Masyarakat mulai berburu pakaian khas daerah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan budaya maupun acara resmi. Kondisi tersebut turut dirasakan para pelaku UMKM batik di Palangkaraya yang kebanjiran pesanan sejak beberapa bulan terakhir. Peningkatan penjualan tidak hanya datang dari masyarakat lokal, namun juga dari luar daerah hingga mancanegara. Beragam motif khas Dayak seperti burung tingang, batang garing hingga anyaman rotan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Selain mempertahankan unsur tradisional, para pelaku usaha juga melakukan inovasi motif agar lebih modern dan diminati berbagai kalangan. Pemilik toko batik Bahalap, Farida Aryati Dejata, mengatakan penjualan batik benang bintik mengalami peningkatan sejak Maret hingga Mei tahun ini. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi semakin populernya penggunaan batik khas Kalimantan Tengah di berbagai kegiatan resmi maupun non-resmi. Farida menambahkan, batik Bahalap tidak hanya menyediakan kain batik, tetapi juga pakaian siap pakai untuk kebutuhan pernikahan, acara keluarga hingga instansi pemerintahan. Ia juga mengaku pelanggan datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri seperti Brunei, Korea, dan Jepang.
12: Selama ini yang saya amatin dari bulan April, Maret, April, Mei, itu penjualannya meningkat ya untuk batik Bahalap, baik untuk pernikahan, baik untuk perorangan, kantor, melayani 14 kabupaten, bahkan mungkin masuk juga lah seluruh Indonesia. Ada tamu yang dari Kaltim, juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang. Nah, itu. Jadi untuk batik Bahalap ini karena orang suka di sini tuh karena baju-bajunya siap pakai.
13: Sementara itu, salah seorang pembeli batik benang bintik Riwu Wulan mengaku tertarik menggunakan batik khas Kalimantan Tengah karena memiliki motif yang unik dan syarat makna budaya. Menurutnya, penggunaan batik benang bintik saat Festival Isen Mulang juga menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya daerah agar semakin dikenal luas.
14: Kalau saya memang suka motif batik Kalteng ya, karena khas kan ada apa? Ada burungnya ini, lalu ada kan batang garing dan sebagai motifnya bagus-bagus atau motif kelakai gitu, cocok untuk saya.
13: Harapan kakak terhadap perkembangan batik benang bintik di Kalimantan Tengah ke depannya seperti apa, kak?
14: Harapannya batik benang bintik Kalimantan Tengah ini tidak hanya diminati oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, tapi juga bisa diminati secara nasional, bahkan internasional, kalau bisa nanti sampai ke global begitu.
13: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap batik benang bintik menjelang Festival Isen Mulang, diharapkan produk khas Kalimantan Tengah tersebut semakin dikenal luas serta mampu mendorong perkembangan UMKM lokal agar terus maju dan bersaing hingga tingkat internasional. Demikian Hesa melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia?
4: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi-otomatis, menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
3: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini pendengar. Dan hari ini tanggal 15 Mei ya pendengar, sudah tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Mei aja ya. Rasanya cepat sekali bulan Mei ini berlalu. Ya pendengar, tanggal 15 Mei di hari ini jatuh hari Jumat di tahun 2026. Ternyata hari ini juga ada satu peringatan yang ini tentu sangat relevan sekali dalam kehidupan kita, yaitu Hari Keluarga Internasional. Ya pendengar,

peringatan Hari Keluarga Internasional ini di mana pertama kali diproklamasikan oleh PBB di tahun 1993 melalui resolusi A garing res garing 47 garing 237. Dan penetapan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perhatian dunia terhadap kondisi dan dinamika keluarga di tengah perubahan sosial global. Perhatian terhadap isu keluarga sebenarnya ini telah dimulai sejak dekade tahun 80-an. Yang mana kemudian tahun 83 melalui rekomendasi Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Pembangunan Sosial meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan kesadaran global mengenai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi keluarga. Dan upaya ini kemudian diperkuat lagi pendengar melalui resolusi 44 ya, resolusi 44 garing 82 yang disahkan 9 Desember tahun 1989. Jadi dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB memproklamasi tahun internasional keluarga sebagai bagian dari strategi memperkuat peran keluarga di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Ya pendengar, PBB menilai bahwa hubungan dalam keluarga ini memiliki keterkaitan erat dengan komunitas internasional secara luas. Jadi oleh karena itu, peringatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga menjadi sarana untuk mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Ya, tahun ini pendengar, temanya adalah Families, Inequalities, and Child Wellbeing. Dan tema ini menyoroti dampak kesenjangan sosial terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Ya, hari ini 15 Mei adalah cuti bersama ya untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus kemarin. Dan pendengar, pemerintah Indonesia menetapkan Jumat 15 Mei 2026, di mana hari ini juga merupakan hari yang ditunggu karena kita merayakan cuti bersama juga dari peringatan kenaikan Yesus Kristus ya pendengar. Dan pemerintah Indonesia menetapkan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, yang mana penetapan ini mengikuti peringatan hari kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis 14 Mei dan menjadi hari libur nasional. Hari kenaikan Yesus Kristus merupakan hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa naiknya Yesus ke surga setelah kebangkitannya. Perayaan ini diperingati sekitar 40 hari setelah hari Paskah dan selalu jatuh di hari Kamis ya pendengar. Dan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama biasanya tercantum dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri dan tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3, dan kami akan kembali setelah Warta Berita Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
4: kecil besar,
3: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
5: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis,